0: KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Stio melaporkan.
1: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
2: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
2: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mestinya kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mestinya kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
3: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
4: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
3: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Mulyati Isahan melaporkan.
1: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
5: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
6: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1.6.
7: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
5: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
6: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
7: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
5: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
1: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Laporan khusus.
9: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
10: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
9: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
11: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura Bapak.
9: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
8: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
9: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipatgandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari RM1.700 Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi RM2.000 Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
14: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
4: Enggak.
3: Oi, Ran!
4: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
3: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
4: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
3: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
4: Mau dikemanain nih sampahnya?
3: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
4: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
3: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
4: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
3: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
4: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
3: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
4: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
3: Lah, mau kemana?
4: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
3: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
5: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
6: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Berikan untuk informasi perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru. Kita sudah bersama analis BMKG, ada Bella yang akan laporkan. Selamat pagi, Bella.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan untuk laporannya, Bella.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan terjadi kekaburan udara akibat asap atau smog hingga berawan. Kemudian berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan masih berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi hampir di sebagian besar wilayah Riau. Kemudian untuk malam hari, masih berpotensi terjadi kekaburan udara juga akibat asap hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Pelalawan, dan Kabupaten Bengkalis. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan masih berpotensi kekaburan udara akibat asap hingga berawan. Masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. Waspada, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Siak pada pagi, siang, dan sore hari. Selanjutnya, untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 55 hingga 99%. Untuk arah angin, dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Untuk update titik panas atau hotspot pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 2.895 titik di wilayah Sumatera, dan untuk Provinsi Riau sendiri terpantau ada 14 titik yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 1 titik, Dumai 2 titik, Kuantan Singingi 1 titik, Pelalawan 1 titik, Rokan Hilir 1 titik, Siak 2 titik, Indragiri Hilir 2 titik, dan Kabupaten Indragiri Hulu 4 titik. Sobat cuaca, dengan kondisi asap yang masih cukup tebal di wilayah Riau, kami menghimbau untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap dampaknya pada kesehatan, terutama sistem pernapasan. Kami juga menghimbau untuk sobat memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan dan membatasi aktivitas di luar rumah apabila kondisi asap semakin pekat. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi, anak-anak.
3: Pagi, Pak.
6: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
4: Aduh, remo.
3: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
7: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan.

0: dengan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Terima kasih pada karena Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan bertemu kembali kita dalam program Jelajah Negeri, di mana selalu punya cerita dari hamparan laut yang membiru, hutan yang menyimpan kekayaan alam, desa-desa dengan tradisi yang masih terjaga, hingga kota-kota yang tumbuh dengan beragam kreativitas masyarakatnya. Dan setiap daerah itu memiliki daya tarik tersendiri. Ada tempat yang menawarkan keindahan alam, ada yang dikenal melalui kulinernya, dan ada juga yang membuat orang ingin kembali karena keramahan masyarakat serta kekayaan budayanya. Nah, melalui Jelajah Negeri kali ini kita akan membicarakan perkembangan pariwisata Indonesia, mengenal potensi wisata Riau, menyusuri kekayaan budaya Nusantara, sampai dengan membahas bagaimana perjalanan wisata dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Mereka nantinya kita juga akan menyampaikan informasi pariwisata terbaru yang perlu kita ketahui agar rencana perjalanan Anda tidak hanya menyenangkan tetapi juga lebih terarah. Dan tidak harus selalu pergi jauh untuk menemukan pengalaman baru. Terkadang tempat menarik itu justru berada tidak terlalu jauh dari rumah tetapi belum pernah kita kunjungi. Dan inilah Jelajah Negeri, teman perjalanan Anda untuk mengenal Indonesia lebih dekat.

Pendengar, kita mulai perjalanan pagi hari ini dengan kabar terbaru dari dunia pariwisata Indonesia. Ada perkembangan menarik yang disampaikan Kementerian Pariwisata pada 8 Oktober 2026, di mana di tengah berbagai ketidakpastian global, sektor pariwisata Indonesia masih mencatat pertumbuhan kunjungan wisatawan. Dan berdasarkan data yang disampaikan Kementerian tersebut, Indonesia menerima 1,60 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada Agustus 2026, dan angka ini meningkat 6,27% dibandingkan Agustus tahun sebelumnya. Sementara secara kumulatif dari Januari hingga Agustus 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 10,58 juta, meningkat 5,38% dibandingkan periode yang sama pada 2025. Harus bisa. Dan angka tersebut mendengar memberikan gambaran bahwa Indonesia masih memiliki daya tarik bagi wisatawan dari berbagai negara. Namun, perkembangan pariwisata tidak hanya diukur dari banyaknya orang yang datang, karena hal lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana kegiatan wisata memberi manfaat bagi masyarakat, membuka kesempatan usaha, dan membantu menjaga kekayaan alam maupun budaya. Dan ketika wisatawan datang ke sebuah daerah, mereka mungkin menginap di hotel, menikmati makanan khas, membeli cendera mata, menggunakan jasa pemandu, atau menyewa kendaraan. Dan aktivitas tersebut dapat menggerakkan perekonomian masyarakat apabila dikelola dengan baik. Nah, karena itulah destinasi wisata perlu didukung oleh berbagai hal, mulai dari akses yang memadai, kebersihan lingkungan, keamanan, kemudian pelayanan yang ramah, hingga informasi yang jelas bagi pengunjung. Lalu bagaimana dengan perkembangan pariwisata yang ada di daerah kita sendiri? Dan berdasarkan informasi Dinas Pariwisata Provinsi Riau yang mengutip dari data Badan Pusat Statistik, kunjungan wisatawan mancanegara ke Riau pada Agustus 2026 mencapai 23.144 kunjungan, meningkat 3,08% dibandingkan Juli 2026. Dan data tersebut, pendengar, menggabungkan pendataan dari pintu masuk imigrasi dan metode mobile positioning data. Dan kunjungan melalui 4 pintu masuk imigrasi utama tercatat sebanyak 6.849 kunjungan, dan wisatawan asal Malaysia menjadi kelompok terbesar dalam kunjungan tersebut. Dan data ini memperlihatkan, pendengar, pentingnya posisi Riau dalam perjalanan pariwisata lintas negara, terutama karena kedekatan geografisnya dengan Malaysia. Tentu potensi ini perlu diikuti dengan penguatan destinasi, promosi yang tepat, serta pelayanan yang memberikan kesan baik bagi pengunjung. Dan pendengar, pariwisata itu bukan hanya urusan tempat yang indah. Ada masyarakat yang menjaga tradisi, pelaku usaha yang menawarkan produk lokal, dan berbagai pihak yang bekerja agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang aman dan juga berkesan. Nah, setelah mengetahui perkembangan tersebut, sekarang kita akan melihat lebih dekat potensi wisata yang ada di Provinsi Riau. Barangkali ada destinasi yang belum pernah Anda kunjungi, padahal menarik untuk dijelajahi. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Pekanbaru dalam Jelajah Negeri.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Menjelajah Negeri. Sekarang kita kembali ke daerah sendiri, pendengar, Provinsi Riau. Nah, daerah yang tidak hanya dikenal melalui perkebunan dan aktivitas ekonominya saja, tetapi juga memiliki kekayaan alam, sejarah, budaya Melayu, serta destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Dan kita mulai dari Kabupaten Kampar. Nah, bagi pecinta wisata alam, kawasan Kampar menawarkan pilihan perjalanan yang beragam. Ada kawasan perbukitan, sungai, dan lingkungan pedesaan yang dapat menjadi tempat untuk menikmati suasana berbeda dari kesibukan perkotaan. Nah, salah satu kawasan yang menarik untuk dikenal adalah Kampar Kiri yang memiliki potensi wisata berbasis alam. Pengembangan wisata di kawasan seperti ini perlu memperhatikan kelestarian hutan, kondisi lingkungan, dan juga kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Nah, ketika berkunjung, wisatawan bukan hanya datang untuk mengambil foto, kita juga perlu memahami bahwa lingkungan yang asri membutuhkan kepedulian bersama. Dan kita beralih ke Kabupaten Siak. Negara ke Kabupaten Siak, ya. Siak sendiri memiliki daya tarik sejarah dan juga budaya Melayu yang kuat, di mana Istana Siak Sri Indrapura menjadi salah satu tujuan yang dapat memperkenalkan pengunjung pada sejarah Kesultanan Siak dan perjalanan kebudayaan Melayu di wilayah ini. Bagi Anda pendengar yang menyukai wisata sejarah, kunjungan ke tempat bersejarah dapat menjadi pengalaman yang berbeda. Dan kita tidak sekedar melihat bangunan atau benda peninggalan masa lalu, tetapi juga belajar memahami bagaimana kehidupan masyarakat dan pemerintahan pada zamannya. Dan perjalanan berikutnya kita bawa ke kawasan pesisir Riau, di mana provinsi ini memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau yang menyimpan potensi wisata bahari. Pengalaman menikmati laut, mengenal kehidupan nelayan, dan mencicipi hasil laut setempat bisa menjadi bagian menarik dari perjalanan. Namun wisata pesisir membutuhkan perhatian khusus. Pengunjung perlu menjaga kebersihan, tidak membuang sampah ke laut, serta mematuhi arahan keselamatan ketika beraktivitas di sekitar perairan. Dan kita juga tidak boleh melupakan Kota Pekanbaru, pendengar. Kota ini dapat menjadi titik awal untuk mengenal Riau, mulai dari kuliner Melayu, bangunan bersejarah, kawasan perkotaan, hingga sentra oleh-oleh. Dan bagi wisatawan yang baru pertama kali datang, mengenal makanan khas dan kehidupan masyarakat setempat bisa menjadi cara sederhana untuk memahami karakter daerah. Dan ada satu hal yang menarik dari perjalanan wisata di Riau, keindahan suatu tempat itu tidak selalu ditentukan oleh fasilitas yang mewah. Keramahan warga, cerita sejarah, makanan yang memiliki ciri khas dan suasana lokal juga dapat menjadi daya tarik tersendiri. Nah, karena itu pendengar, mari kita ikut mendukung destinasi di daerah kita sendiri. Ketika berwisata, belilah produk lokal jika memungkinkan. Gunakan jasa usaha yang resmi dan hormati kebiasaan masyarakat setempat. Dan sebelum mengunjungi sebuah destinasi, juga pastikan pula informasi mengenai akses jalan, jam kunjungan, biaya masuk, dan juga kondisi cuaca melalui pengelola atau sumber resmi. Dan dari sejumlah pilihan tadi, mana kira-kira yang paling menarik bagi Anda? Apakah wisata sejarah di Siak, suasana alam di Kampar, wisata pesisir, atau menjelajahi kuliner di Pekanbaru? Karena setiap pilihan memiliki cerita sendiri dan perjalanan kita belum selesai. Karena setelah ini kita akan mengenal lebih dekat kekayaan tradisi Nusantara. Tetap di Jelajah Negeri RRI Pro 1 Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Berger, kalau kita berbicara tentang Indonesia, rasanya tidak lengkap tanpa membahas kebudayaan. Sebab selain alamnya yang beragam, Indonesia juga memiliki tradisi, bahasa daerah, kesenian, dan cara hidup masyarakat yang berbeda-beda. Nah, kita kembali mengenal budaya Melayu Riau dalam kehidupan masyarakat Melayu. Pantun bukan sekedar rangkaian kata yang berima. Pantun ini dapat digunakan untuk menyampaikan nasihat, menyambut tamu, mencairkan suasana, atau mengungkapkan perasaan dengan cara yang santun. Dan tradisi seperti ini memperlihatkan bahwa komunikasi dapat berlangsung dengan cara yang indah dan penuh makna, dan pantun juga menjadi salah satu kekayaan budaya yang patut terus dikenalkan kepada generasi muda. Setiap kisah lembar jalin asmara. Nah, dari Riau kita bergerak menuju ke Sumatera Barat, di mana di daerah ini kita mengenal budaya Minangkabau dengan tradisi adat, arsitektur rumah gadang, seni pertunjukan, serta kuliner yang telah dikenal luas. Setiap unsur budaya tersebut mempunyai latar belakang dan makna yang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya. Dan setelah dari Sumatera Barat, kita bergerak ke Pulau Jawa. Nah, kita mengenal wayang yang menggabungkan seni pertunjukan, musik, cerita, dan juga nilai budaya. Di berbagai daerah, bentuk kesenian ini berkembang dengan ciri khas masing-masing. Sementara itu di Bali, berbagai upacara adat dan kesenian menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Wisatawan yang berkunjung perlu memahami bahwa tidak semua ruang atau kegiatan adat diperuntukkan sebagai tontonan. Menghormati aturan setempat adalah bagian penting dari perjalanan. Dan budaya juga dapat menjadi daya tarik ekonomi. Kerajinan tangan, kain tradisional, seni, pertunjukan, dan juga produk kreatif memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha. Namun, ada hal yang perlu kita perhatikan ketika membeli produk budaya, kenali asal-usulnya, dan dukung para perajin atau pelaku seni secara langsung jika memungkinkan. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh orang-orang yang menjaga tradisi tersebut. Dan Kementerian Pariwisata juga mendorong pengembangan desa wisata sebagai destinasi wisata edukasi. Dalam kegiatan yang dipromosikan pada awal Oktober 2026, Kementerian memperkenalkan 6 desa wisata terpilih sebagai bagian dari upaya mengembangkan pengalaman belajar melalui perjalanan. Di mana konsep wisata edukasi ini menarik karena pengunjung dapat mengenal kehidupan masyarakat, keterampilan lokal, proses pembuatan kerajinan, hingga potensi alam di suatu desa. Nah, jadi pendengar, berwisata tidak selalu berarti datang, berfoto, lalu pulang. Kita bisa membawa pulang pengetahuan baru, pemahaman tentang tradisi, dan penghargaan terhadap kehidupan masyarakat yang kita kunjungi. Indonesia memiliki banyak cerita yang belum tentu kita ketahui semuanya, bahkan dari satu daerah ke daerah lain, kita bisa menemukan cara berbeda dalam menyambut tamu, mengolah makanan, membangun rumah, dan merayakan tradisi. Itulah salah satu alasan mengapa menjelajahi negeri sendiri selalu menarik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menatap barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Dengan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung Jelajah Negeri hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama kami hari program Satu Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Semoga informasi yang kita dengarkan dapat menambah wawasan, memperkenalkan kekayaan daerah, sekaligus memberi inspirasi bagi Anda yang sedang merencanakan perjalanan berikutnya. Indonesia memiliki begitu banyak tempat untuk dikenali, cerita untuk dipelajari, dan tradisi yang perlu dijaga. Kita tidak harus pergi jauh untuk mulai mengenalnya. Bisa dimulai dari lingkungan sendiri, dari kota tempat kita tinggal, hingga daerah-daerah lain yang menyimpan kekayaan alam dan budaya. Jangan lupa mendengar ketika bepergian, jaga keselamatan, hormati masyarakat setempat, dan ikut menjaga kebersihan lingkungan. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Sampai berjumpa dalam perjalanan informasi berikutnya hanya di Jelajah Negeri RRI Program 1.

0: Pendengar, saatnya kita simak Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Mendengar beredar unggahan video di platform YouTube berisi narasi malam ini IMF paksa Prabowo terima pinjaman besar berbunga tinggi, RI terancam alami krisis moneter. Namun mendengar faktanya narasi International Monetary Fund atau IMF paksa Presiden Prabowo terima pinjaman bunga tinggi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, IMF tidak dapat memaksa sebuah negara untuk menerima pinjaman karena prosesnya bergantung pada permintaan dan persetujuan dari negara tersebut. Video yang diunggah tersebut juga hanya berisi pembahasan tentang penggantian Purbaya dan reputasi Indonesia setelah Purbaya menolak tawaran pinjaman IMF. Untuk itu pendengar, informasi yang beredar mengenai IMF paksa Presiden Prabowo terima pinjaman bunga tinggi adalah hoax atau tidak benar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
4: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
5: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
4: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
5: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
4: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
3: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
6: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
7: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
8: Tunai.
9: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Terima kasih mendengar Anda, masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan pendengar informasi dari laman rri.co.id dalam program musik dan informasi, di mana gempa bumi bermagnitudo 2,3 terjadi di wilayah timur laut Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Sabtu 10 Oktober 2026 pagi. Dan berdasarkan informasi BMKG, gempa terjadi pukul 8.14 waktu Indonesia Barat, dan pusat gempa berada di koordinat 4,14 derajat lintang utara dan 97,48 derajat bujur timur. Dan gempa tersebut berlokasi sekitar 22 km timur laut Kabupaten Gayo Lues dan berada pada kedalaman 3 km. BMKG mengingatkan informasi awal tersebut mengutamakan kecepatan penyampaian. Untuk itu, hasil pengolahan data belum stabil dan dapat berubah seiring kelengkapan data. Hingga informasi awal ini disampaikan, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai dampak gempa terhadap masyarakat maupun bangunan di sekitar pusat gempa, dan informasi mengenai potensi kerusakan masih menunggu pembaruan dari pihak berwenang. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
1: Oh no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Dengar kembali kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id di mana harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan Sabtu 10 Oktober 2026. Kenaikan sebesar Rp20.000 per gram tersebut melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.592.000 dan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat Rp2.572.000 per gram. Logam mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat dan juga pendengar. Untuk data harga emas yang beredar diperbarui secara berkala melalui situs resmi logam mulia dan investor disarankan mempertimbangkan tren pergerakan harga sebelum menentukan waktu transaksi yang tepat. Untuk data harga emas Antam yang diperbarui, Anda bisa akses kembali informasi lengkapnya dari laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
5: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
4: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
5: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh bu.
2: Ini ya mas.
1: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya, Mat. Gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
3: Alah, plastik 1 lembar ini. Dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Tanah Suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id, di mana Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional Yudianto Yosgiarso menyebut, sekitar 4 juta peternak mendukung gagasan hilirisasi peternakan yang diusung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dukungan tersebut mencakup penguatan pasokan pakan, kepastian produksi, dan penyerapan hasil ternak melalui ekosistem terintegrasi dari hulu hingga hilir. Yudianto menyampaikan hal tersebut setelah bertemu Amran bersama perwakilan peternak unggas di Jakarta, Jumat 9 Oktober 2026, dan yang mengatakan peternak menyambut solusi pemerintah, mulai dari percepatan penyaluran jagung hingga rencana pembangunan industri pengolahan hasil ternak. Dan menurutnya salah satu skema yang disambut baik ialah kemitraan peternak dengan petani jagung melalui koperasi. Kementerian Pertanian akan mendukung penyediaan benih jagung bagi koperasi yang memiliki kelompok petani binaan. Dan dalam skema tersebut, peternak dapat menyerap hasil panen untuk memenuhi kebutuhan pakan. Jika terjadi kelebihan pasokan, jagung dapat disalurkan kepada Perumbulok sebagai cadangan. Dan juga skema tersebut dapat memperpendek rantai pasok sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani dan juga peternak. Dengan pasokan jagung yang lebih terencana, kebutuhan bahan baku pakan diharapkan dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Informasi selanjutnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
4: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
5: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
4: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
5: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
4: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
5: Wah. Ma, Ulan ma.

kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id. Food coma atau postprandial somnolence merupakan istilah medis dengan gejala lemas dan mengantuk setelah makan. Dan gejala ini terjadi akibat perubahan pada sistem pencernaan dan hormon setelah makan besar. Dikutip RRI dari alodokter.com, gejala food coma terjadi ketika tubuh merespon asupan makanan yang masuk dalam jumlah besar. Dalam hal tersebut, tubuh akan mengalirkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan untuk memproses makanan. Dan dengan lebih banyak darah yang dialirkan ke sistem pencernaan, membuat aliran darah ke otak sedikit berkurang, dan hal tersebut yang memicu rasa rileks, mengantuk, dan lemas setelah makan, terutama dalam jumlah yang besar. Dilansir RRI dari halodoc.com, penyebab utama fenomena food coma ini berkaitan dengan proses metabolisme di dalam tubuh. Jika kandungan nutrisi yang masuk tidak seimbang, maka lonjakan insulin akan terjadi secara drastis yang memicu rasa kelelahan. Dan rasa kantuk yang muncul menjadi sinyal bahwa tubuh kekurangan mikronutrisi tertentu yang berperan dalam produksi energi. Dengan tidak adanya dukungan energi yang optimal, maka tubuh akan kesulitan mempertahankan fokus setelah proses pencernaan dimulai. Dan gejala yang biasanya muncul dari food coma ini adalah rasa kantuk yang sulit ditahan dan tubuh terasa lemas dan juga berat. Dan selain itu, gejala lainnya yang muncul adalah sulit berkonsentrasi dan mata terasa berat, ingin segera dipejamkan. Nah, itu informasinya. Informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mau kemana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, nggak ke Posyandu? Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah, saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
4: Iya, Bu, benar.
3: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
4: Iya, belum sempat, Bu.
3: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
4: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
3: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
4: Oh, gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
3: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
4: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
5: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
6: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

Berikan informasi kembali kami hadirkan dari laman rri.co.id. Tersesat di hutan bisa dialami siapa saja, terutama ketika berjalan tanpa mengenali medan atau keluar dari jalur yang sudah ditentukan. Dan situasi ini tentu membuat panik. Nah, namun justru ketenangan menjadi kunci pertama untuk menyelamatkan diri. Jangan langsung berjalan tanpa arah, karena tindakan tersebut bisa membuat posisi semakin jauh dari lokasi semula dan menyulitkan tim pencari. Saat menyadari sudah kehilangan arah, pendengar berhentilah sejenak, duduk, tenangkan pikiran, kemudian ingat kembali jalur yang sebelumnya dilewati. Basarnas dalam panduan SAR di gunung dan hutan mengenalkan prinsip SIT, Thinking, Observe, dan Planning. Artinya berhenti dan tenang, berpikir tentang perjalanan yang sudah dilalui. Mengamati kondisi sekitar, kemudian membuat rencana berdasarkan situasi yang ada. Dan selanjutnya periksa kondisi tubuh dan lingkungan sekitar. Cari tempat yang relatif aman untuk bertahan, terutama jika hari mulai gelap atau cuaca memburuk. Jangan memaksakan diri berjalan jika tubuh sudah kelelahan atau mengalami cedera. Dan jika membawa air minum, gunakan dengan bijaksana dan hindari meminum air dari sumber yang tidak jelas kebersihannya, karena dapat menyebabkan masalah kesehatan. Jika membawa telepon seluler dan masih mendapatkan sinyal, segera hubungi keluarga atau layanan pencarian dan pertolongan. Sampaikan lokasi terakhir yang diketahui, jalur yang ditempuh, kondisi fisik, serta ciri-ciri lingkungan di sekitar Anda. Dan jika tidak ada sinyal, jangan terus berjalan.

jalan hanya untuk mencari jaringan. Tetap berada di lokasi yang relatif aman dapat memudahkan tim SAR melakukan pencarian. Dan dalam sejumlah operasi pencarian, tim SAR memang menggunakan informasi lokasi terakhir dan petunjuk yang ditinggalkan korban untuk menentukan area pencarian. Dan agar lebih mudah ditemukan, pendengar berikan tanda yang dapat dikenali seperti menggunakan peluit, senter, atau benda berwarna mencolok. Dan jika memutuskan berpindah dari lokasi, tinggalkan tanda yang jelas dan jangan menghilangkan jejak yang dapat membantu pencarian. Basarnas juga mengingatkan pentingnya membawa perlengkapan komunikasi dan alat bantu seperti peluit, senter, serta cermin ketika melakukan aktivitas di hutan atau wilayah alam terbuka. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Dan informasi ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Pagi hari ini. Namun nantinya akan berlanjut bersama rekan saya Suci Raslia. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Selamat berakhir pekan pendengar, saya Pranoto pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai bertemu kembali.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nordiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat. Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Kuro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
2: Hatte ich doch das Gefühl, dass hier auch noch ein bisschen mehr gehen kann und
4: penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan.
3: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
5: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
4: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
5: Dann hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Sias Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10-7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKUR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we and also get us pitch
4: mudah. Kita punya banyak peluang on ball. Kita dong nanti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang di atas juga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi kalau setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
2: grab the ball on some crosses, and that's it. I think they don't have one shoot the ball.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih.

0: ini ke depannya.
1: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isan Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya, yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anuk Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcos Renato Torres, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcos menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar Arena Net. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir. Mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari Arena Net, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Okto Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Okto Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Okto Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun pembina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan pedal turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga. Sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas, dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Tenur, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini. Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
2: Ya, senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kami hadir melanjutkan kebersamaan menemani Anda dalam rangkaian Riau Siang dari sekarang hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita juga nanti insya Allah akan bersama dalam rangkaian Riau Sore hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Sudah kami hadirkan tadi informasi-informasi terkini untuk Anda yang telah tadi Anda simak dalam dinamika olahraga. Khusus tadi kita menyimak informasi seputar olahraga ya. Dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, Anda dapat dengarkan setiap hari. Kami akan siarkan tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setiap harinya, pendengar. Oke, saat ini telah menunjukkan pukul 11 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat ya. Saya Suci Raslia yang akan menemani Anda, pendengar, di hari ini untuk edisi akhir pekan Sabtu, hari yang ke-10 di bulan Oktober 2026. Ya, bagaimana suasana Sabtu Anda saat ini, pendengar? Ya, mungkin saat ini ada yang sedang menyiapkan makan siang ya, atau justru ada yang masih sibuk juga ini dengan pekerjaan ya. Semoga aktivitas yang dilakukan itu berjalan dengan lancar ya, hingga tuntas nanti hasil yang diharapkan sesuai tentunya dengan yang kita inginkan ataupun juga yang sudah direncanakan sebelumnya. Selamat siang juga untuk Anda yang mungkin kini sudah duduk santai sambil menikmati suara hujan. Ini tampaknya masih ada rintik-rintik hujan ya, kita bisa rasakan di khususnya di Kota Pekanbaru mulai dari pagi tadi. Ya, setelah beberapa hari suasana udara kita diwarnai kabut asap, nah turunnya hujan ini tentu menjadi pemandangan yang membawa sedikit kelegaan, pendengar ya. Udara terasa lebih sejuk, suasana pun tampaknya juga sedikit berbeda. Namun meski begitu, pendengar, ya terkait dengan persoalan asap, nah ini belum tentu langsung selesai hanya karena hujan turun. Tapi kita berharap tentunya udara yang kita hirup ini akan jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya ya. Jadi kalau untuk saat ini di tempat Anda masih sedang diturun hujan ya, semoga kegiatan aktivitas yang dilakukan itu juga tidak terhambat ya. Jadi pendengar Pro 1, bagi Anda mungkin saat ini yang masih harus bepergian atau yang saat ini tengah dalam perjalanan, nah tentu kondisi jalan basah ya, ini perlu mendapat perhatian kita, pendengar. Ya pastinya beri jarak aman dengan kendaraan di depan ya, kurangi kecepatan dan ya nyalakan lampu kendaraan sesuai kondisi. Sementara itu jika udara masih terasa berasap ya, aktivitas di luar ruangan itu bisa dikurangi sementara. Sederhana saja ya. Jadi bagi Anda agar perjalanan dan kegiatan kita tetap nyaman ya, tentu kita perlu perhatikan kondisi di mana kita berada saat ini. Baik, berbicara tentang akhir pekan juga, nah ini akhir pekan memang sering menjadi waktu untuk keluar rumah biasanya ya. Mungkin saat ini ada yang sedang bertemu teman, mengajak keluarga jalan-jalan. Nah, bisa dilakukan jika memang hujan sudah reda nanti, pendengar ya. Jangan dipaksakan jika memang kondisi masih diguyur hujan. Nah, semoga memang hujan di siang ini membawa manfaat bagi lingkungan kita, pendengar ya. Dan kita berharap tentunya ini bisa membantu memperbaiki kondisi udara. Nah, tentu kita juga berdoa, berharap kabut asap semakin berkurang, aktivitas kita sebagai masyarakat kembali nyaman ya, dan tidak ada lagi kebakaran lahan yang menambah persoalan. Baik pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami karena ragam program siaran informasi dan juga hiburan lagu-lagu yang akan menemani Anda masih akan terus kami hadirkan ya. Jadi Pro 1 RRI Pekanbaru ini bisa menjadi teman setia Anda tentunya untuk mendapatkan informasi sekaligus menemani berbagai suasana termasuk Sabtu siang yang ditemani udara yang cukup sejuk saat ini, pendengar. Oke,
tadi lagu Mahal Ini featuring Nuka dengan Aku Yang Salah sudah kita nikmati. Seventeen yang akan segera hadir menemani selanjutnya dengan judul lagunya Salam Untuk Hatimu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
1: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomong.

yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar. Ya, kami informasikan sebelumnya ini untuk kita yang ada di kota Pekanbaru dan sekitarnya, khususnya untuk kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Sesaat lagi, ya, sekitar 5 menit dari sekarang, pendengar, ini kita nanti akan mendengarkan seruan azan sholat fardu zuhur, ya. Jadi itu artinya azan sholat fardu zuhur untuk Pekanbaru dan sekitarnya masuk nanti pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, ya. Jadi artinya ada beberapa menit untuk kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan kewajiban kita nanti, pendengar, yaitu melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Menemani Anda di siang ini, pendengar, sebelum seruan azan sholat fardu zuhur untuk Pekanbaru dan sekitarnya berkumandang, ya, masih ada sebuah lagu yang akan kita nikmati terlebih dahulu. Satu lagu islami dari Fatin, ini akan kita dengarkan bersama. Lagu berjudul Ketika Tangan dan Kaki Berkata, kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya, pendengar Pro 1, kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, pukul 12.04 waktu Indonesia Barat saat ini ya. Jadi sesaat lagi pendengar, kita akan mendengarkan seruan azan sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya berkumandang pukul 12.05 waktu Indonesia Barat.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kamu?
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Ya, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama dalam rangkaian Riau Siang ya. Masih untuk hari ini tentunya di edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Ini ada informasi yang akan kami kabarkan terlebih dahulu untuk Anda pendengar sebelum kita nikmati kembali rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 di siang ini yang akan menemani akhir pekan Anda. Kali ini informasi terkait dengan pengawasan produk ilegal di Kepulauan Meranti ya. Jadi pendengar, pengawasan peredaran obat, makanan, dan juga kosmetik ilegal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, tampaknya memang terus diperkuat. Nah, hal ini pendengar menjadi perhatian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM Pekanbaru, mengingat memang kita juga tahu bersama bahwa wilayah Meranti itu memiliki kawasan perairan yang berpotensi menjadi jalur masuk produk tanpa izin edar. Ya, terkait itu juga Kepala BB POM Pekanbaru Sofian Chandrawati Anwar ini juga mengatakan dan terus mendorong sinergi ya bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti serta organisasi perangkat daerah terkait ya, khususnya untuk meningkatkan pengawasan terutama di titik-titik yang rawan. Selain itu juga pendengar, informasi kami peroleh ini wakil Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin juga menyambut baik langkah tersebut ya. Selain itu BB POM Pekanbaru, kabarnya dari informasi yang diedarkan bahwa kini juga memberikan perhatian terhadap program makan bergizi gratis atau MBG. Jadi memang selain memberikan pengawasan produk ilegal di Kepulauan Meranti ya, BB POM Pekanbaru juga memberikan perhatian terhadap produk program makan bergizi gratis atau MBG melalui pendampingan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Jadi pendampingan ini pendengar bertujuan untuk memastikan makanan yang disediakan memenuhi standar keamanan dan juga tentunya mutu pangan. Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin menyambut baik langkah tersebut pendengar dan menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan produk ilegal serta mengawal terkait dengan pelaksanaan MBG di seluruh SPPG. Ya, melalui kolaborasi ini, pengawasan diharapkan semakin optimal ya, sehingga memang masyarakat dapat terlindungi dari produk yang berisiko bagi kesehatan dan juga pelaksanaan MBG tetap memperhatikan keamanan pangan. Demikian kabar ini kami informasikan untuk Anda pendengar yang kini sudah membawa kita pada menit 42 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, karena nanti informasi-informasi terkini lainnya akan kami kabarkan kembali dalam Warta Riau Siang yang dapat Anda simak ataupun juga Anda dengarkan tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, tentu langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan nantinya juga bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Nanti pendengar ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Baik, kembali kita akan nikmati lagu-lagu yang sudah kami siapkan seperti tadi di awal disampaikan ya. Lagu-lagu ini akan menemani Anda di siang ini hingga nanti tiba waktunya kami akan hadirkan Warta Riau Siang untuk Anda pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi,

Ya, pendengar Pro 1, di siang ini kami hentikan sejenak ya untuk menemani Anda dengan ragam rangkaian lagu-lagu hits di edisi akhir pekan ini. Pendengar, nanti akan kembali kita nikmati, namun sebelumnya kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk kita sama-sama menyimak informasi-informasi terkini yang akan kami hadirkan dalam Warta Riau Siang. Sesaat lagi dapat Anda dengarkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

Dan saudara, berikut kami hadirkan pokok-pokok berita utama. Produksi migas Riau terus menurun. Pemprov Riau sebut cadangan sumur baru jadi harapan menjaga keberlanjutan sektor energi. Forum Tari Riau gelar Festival Gerak Riau 2026 bertema ASAP di Anjungan Idrus Tintin Pekanbaru untuk menyuarakan ingatan masyarakat terhadap bencana kabut asap melalui seni tari. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragir FM, Suara 5 Loha Rokanhulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya untuk hari ini di edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, produksi migas Riau terus menurun. Pemprov sebut cadangan sumur baru jadi harapan menjaga keberlanjutan sektor energi. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suramaja.
1: Produksi minyak dan gas bumi Provinsi Riau mengalami penurunan seiring dengan kondisi alamiah sektor energi yang tidak dapat diperbarui. Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Fitri Haryanti, menjelaskan bahwa penurunan produksi migas merupakan fenomena yang umum terjadi karena setiap sumber daya migas memiliki masa produksi yang terus mengalami penurunan atau declining secara alami.
2: Secara produksi di migas di Provinsi Riau itu kan memang mengalami penurunan atau mengalami declining ya, karena memang secara naturalnya seperti itu, mengalami penurunan. Nah, memang di beberapa bulan pernah kita izin koreksi Pak Bekti ya, di beberapa bulan memang ada nilai ekspor kita nol ya Pak Bekti, benar ya, ada ya, pernah ya di beberapa bulan nilai ekspor kita nol. Mungkin karena memang dipengaruhi dari sisi produksi dan hal lainnya ya, nanti tolong dikoreksi Pak jika memang kurang tepat, karena memang izin kami di BPS mencatat nilai yang memang diperoleh dari bil cukai gitu ya. Jadi pada saat semua barang-barang ekspor itu tercatat di bil cukai dan kami melakukan pencatatannya atau penghitungannya dan mengeluarkanlah angka indikator ekspor.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Riau, Supriyadi, mengatakan penurunan produksi migas merupakan konsekuensi dengan karakteristik sumber daya alam. Pemerintah Provinsi Riau berharap cadangan sumber baru menjadi harapan menjaga keberlanjutan sektor energi.
3: Untuk migas kan termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, sehingga mungkin ya itu tadi sumber-sumber kita suatu ketika sebelum ditemukan sumber baru tentu akan mengalami stat produksinya itu.
1: Penurunan produksi migas Riau menjadi perhatian karena sektor tersebut selama ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Meski demikian, pemerintah terus mendorong penguatan sektor ekonomi lain dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada sumber daya alam. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Kualitas udara di Bengkalis masuk kategori berbahaya mulai Jumat siang pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pemantauan di aplikasi Ispunet, itu sudah di level 311 yang masuk kategori berbahaya. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza.
4: Kualitas udara di kawasan Senggoro, Kabupaten Bengkalis, Riau terus memburuk. Berdasarkan pemantauan Ispunet pada Jumat 9 Oktober 2026, indeks kualitas udara pada pukul 13 waktu Indonesia Barat tercatat mencapai 306 dan meningkat menjadi 309 pada pukul 14.00 WIB. Angka tersebut kembali naik menjadi 311 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan parameter kritis partikel meter 2,5 atau PM2,5. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Margatin, mengatakan masyarakat dapat memantau perkembangan kualitas udara melalui aplikasi Ispunet. Menurutnya, data yang ditampilkan pada aplikasi tersebut sesuai dengan hasil pemantauan DLH, sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kondisi kualitas udara terkini.
5: Ya, DLH punya, ya Ispunet. Karena kalau data yang di Ispunet ini, itu sama dengan data yang alat pemantau kita, yang SPAKWA kita punya. Tapi kalau yang KMS itu, itu malah lebih tinggi lagi. Jadi pakai aja yang Ispunet kalau seandainya mau pakai aplikasi. Jadi masyarakat juga bisa akses.
4: Dengan nilai ISPU mencapai 311, kualitas udara di kawasan Pemantauan Senggoro masuk kategori berbahaya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak kesehatan serius bagi masyarakat sehingga diperlukan penanganan cepat serta langkah pelindungan untuk mengurangi paparan polusi udara. DLH menghimbau masyarakat untuk konsisten menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta mengurangi kegiatan di luar rumah. Masyarakat juga diminta terus memantau perkembangan kualitas udara melalui Ispunet dan meningkatkan kewaspadaan selama kondisi udara masih berada pada level berbahaya. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Untuk informasi lainnya, Saudara, akan dilaporkan oleh reporter kami Haryo Gunawan, melaporkan terkait dengan Forum Tari Riau, gelar Festival Gerak Riau 2026 bertema ASAP di Anjungan Idrus Tintin Pekanbaru. Dan ini untuk menyuarakan ingatan masyarakat terhadap bencana kabut asap melalui seni tari.
6: Forum Tari Riau menggelar Festival Gerak Tari Riau 2026 dengan mengangkat tema Asap di Anjungan Industri Intin Pekanbaru, Jumat malam 9 Oktober 2026. Festival ini menjadi ruang bagi seniman untuk menyuarakan pengalaman dan ingatan masyarakat terhadap bencana kabut asap melalui karya tari. Ketua Forum Tari Riau, Wan Harun Ismail mengatakan, Festival Gerak Tari Riau yang memasuki tahun kedua ini mengangkat isu asap sebagai bencana sekaligus bentuk tindakan manusia yang perlu mendapat perhatian bersama.
7: Tema tentang asap, asap sebagai sebuah bencana dan asap sebagai sebuah tindakan. Sudah beberapa kali Riau mengalami bencana asap yang bahkan semakin lama dalam kondisi yang sangat parah. Kita telah melewati masa itu, tentunya ada memori, memori pikiran, memori tubuh, dan memori lainnya yang sangat melekat pada diri kami mengenai bencana itu. Tentunya ini bukan perkara yang mudah untuk kita tuntaskan. Kami melihat asap sebagai sebuah bencana harus kita bicarakan, harus kita lakukan sesuatu agar ini juga bisa dibaca sebagai sebuah gerakan bersama.
6: Sementara itu, salah seorang seniman tari yang tampil, Rian Indra Sanjaya, mengatakan proses persiapan karyanya mendapat dukungan dari Gerak Riau dan Forum Tari Riau. Persiapan tersebut berlangsung selama 3 hingga 4 bulan melalui berbagai kelas untuk memperdalam pemahaman tentang tari kontemporer.
8: Oke, mungkin dari segi persiapan, Rian tentunya didukung sama Gerak Riau, Forum Tari Riau. Dan persiapan ada beberapa kelas yang Rian ikuti, seperti kelas penggagasan, terus kemudian ada dramaturgi, koreografi, terus sama juga sama musik. Beberapa kelas yang Rian ikuti, Rian dapat pelajaran tentunya mengenai tari-tari kontemporer, sehingga proses ini kurang lebih 3-4 bulan Rian jalani bersama teman-teman penari, dan akhirnya pada malam hari ini Rian bisa menampilkan karya yang menurut Rian cukup dekat dengan isu asap.
6: Festival Gerak Tari Riau 2026 dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu malam 10 Oktober 2026 dengan menampilkan karya-karya tari yang mengangkat beragam interpretasi terhadap tema asap. Melalui kegiatan ini, seni tari diharapkan menjadi ruang refleksi sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap persoalan lingkungan yang pernah dialami Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi terkait dengan olahraga.

0: Ya, saudara, kontingen spesial Olimpik Indonesia atau Soina Riau siap membawa nama daerah pada Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas kedua 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 hingga 18 Oktober 2026. Informasi ini selengkapnya akan segera dilaporkan oleh reporter kami, Hairani Januari ini.
1: Kontingen Special Olympics Indonesia atau Soina Riau bersiap ambil bagian dalam Pekan Special Olympics Nasional atau Pesonas 2 yang akan berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur 13 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini menjadi kesempatan bagi atlet disabilitas intelektual Riau untuk kembali bersaing di tingkat nasional. Sekretaris Pengprov Soina Riau, Adi Romadona, mengatakan, Pesonas 2 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari proses menjaring atlet terbaik Indonesia untuk dipersiap menuju Special Olympics World Game 2027 di Santiago, Chile. Selain mengejar prestasi, kegiatan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta memberikan ruang bagi individu bertalenta khusus untuk berkembang melalui olahraga. Pada Pesonas 2 NTT 2026 terdapat 7 cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni atletik, boce, senam ritmik, bulu tangkis, tenis meja, renang, dan sepak bola kelimaan. Namun Soina Riau hanya mengikuti 4 cabang olahraga. Keterbatasan anggaran dan kuota yang ditetapkan panitia membuat kontingen Riau memiliki cabang atletik putri, boce putra, senam ritmik putri, dan bulu tangkis putra.
2: Soina dalam waktu dekat ini akan mengikuti pekan olahraga spesial Olimpik Nasional di Kupang, Nusa Tenggara Timur 2026. Di mana event ini adalah khusus untuk anak-anak yang disabilitas intelektual yang berlomba atau bertanding di 4 cabang, yaitu atletik, boci, bulu tangkis, dan senam.
1: Ketua Pengprov Soina Riau, Indah Puji Ratnani, mengatakan persiapan kontingen sejauh ini berjalan dengan baik. Atlet yang diberangkatkan berasal dari sejumlah daerah di Riau dan memiliki pengalaman berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Kontingen Riau berasal dari Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru. Jumlah atlet yang semula direncanakan 8 orang kemudian menjadi 7 orang, ditambah 7 pelatih dan satu ketua kontingen dan sejumlah ofisial sesuai kuota yang sudah ditetapkan.
3: Ya, insya Allah sejauh ini persiapan kita, Mbak, sudah cukup dibilang maksimal, ya maksimal. Sejauh ini memang kita memberangkatkan kontingen itu insya Allah sejumlah permintaan dari panitia. Kan ini batas kemampuan dari panitia. Itu diwakili oleh satu dari Kabupaten Kampar, Siak, dan juga dari Kota Pekanbaru sendiri. Jadi jumlah atletnya ada 7. Puncaknya mereka akan nanti dipersiapkan saat pilih Indonesia ke ajang kancah internasional. Spesial Olimpik Internasional yang akan diadakan di Chili, Santiago, Amerika Selatan.
1: Selain perolehan medali, Soina juga berharap para atlet yang tampil di Kupang nantinya mampu membuka peluang untuk masuk dalam skuad Soina Indonesia yang dipersiapkan mengikuti Special Olympics World Game 2027 di Santiago, Chile. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Produksi migas Riau terus menurun. Pemprov sebut cadangan sumur baru jadi harapan menjaga keberlanjutan sektor energi. Forum Tari Riau gelar Festival Gerak Riau 2026 bertema asap di Anjungan Idrus Tintin Pekanbaru. Dan ini untuk menyuarakan ingatan masyarakat terhadap bencana kabut asap melalui seni tari. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Cerita Kita, lagu yang dirilis tahun 2017 lalu bersama Tompi ya, menemani dan sudah membuka kebersamaan kita dalam program Request Pro 1 untuk hari ini pendengar, di edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Ya, kita merangkai kebersamaan di program Request ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, jam 3 sore nanti ya. Masih bersama saya Suci Raslia yang akan menemani Anda. Sudah ada beberapa list lagu, lagu-lagu pop dari Belantika Musik Indonesia yang kami siapkan, yang tentu dari banyak lagu ini pendengar, satu di antaranya bisa Anda pilih ya. Beragam lagu yang dapat Anda nikmati, ini lagu tahun era 2000 ke atas begitu ya. Jadi silakan nanti untuk Anda pendengar berpartisipasi bersama kami dalam telepon 0761 251 111, atau bisa juga berpartisipasi di via pesan WhatsApp Pro 1 0811 767 3991. Baik, di awal ini mungkin sebelum saya menyapa atensi Anda yang ingin berpartisipasi ya, ingin memilih lagu, berbagi cerita atau berkirim salam lewat udara, saya akan bacakan terlebih dahulu list lagu kita siang ini pendengar. Bisa Anda pilih lagu dari Rizka Wulandari dengan judul lagunya Kau Yang Terbaik, The Changcuters, Resep Anti Patah Hati. Ada Rizky Febian dengan judul lagunya Ribuan Hati, Indah Dewi Pertiwi, Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa. Berikutnya lagu dari Syahrini dengan judul Wanita Lain, Geri Gani, Sesaat Kau Hadir. Dan juga ada lagu dari Rando Sembiring, Setia. Tulus dengan judul lagunya Adaptasi. Lovarian, Bicarakan Padaku. Jambrut, Tentang Dirimu. Asbak Band, Andai Saja. Dan juga ada lagu dari Anet, Masih Belum Lupa ya. Itu beberapa list lagu kita pendengar untuk siang ini yang bisa Anda pilih, tentunya satu dari beberapa lagu yang telah kami siapkan ya. Namun pendengar Pro 1, sebelum saya menyapa Anda di siang ini menemani segala kegiatan aktivitas, kita kembali terlebih dahulu menikmati lagu-lagu yang telah kami siapkan ya di program Request hari ini. Lebih Bahagia dari Yonggi, Mikama.
1: Tak

0: Langsung telepon 0761251111 dan di pesan WhatsApp Pro 1 0811767391. Saya sudah buka atensi untuk Anda ya, yang ingin berpartisipasi dalam program request di hari Sabtu siang ini. Langsung bergabung di dua line yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Yang gabung di via WhatsApp boleh ya, tapi itu melalui pesan, atau ingin gabung langsung, ingin suaranya mungkin didengar banyak pasang telinga, gabung langsung ya di 25111. Sudah ada beberapa list lagu tadi di sesi awal saya bacakan ya, dari banyaknya lagu itu satu diantaranya bisa Anda pilih. Pendengar bergabung langsung ya. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang Pro 1 ya. Ada request Pro 1.
0: Betul, Iza.
1: Iya, kasih.
0: Gak kemana-mana akhir pekannya?
1: Hujan.
0: Tapi kan udah reda gak sih? Udah ini gak hujan?
1: Masih sisa-sisa gerimis.
0: Masih ada ya? Oke, saya belum cek keluar ini.
1: Dari pagi kayaknya.
0: Dari pagi, benar. Depan rumah saya malah hampir banjir tadi itu.
1: Oh, saya belum jalan keluar soalnya gak mampu jalan.
0: Gak mampu, itu suasananya buat malas gerak gitu ya.
1: Iya, dari tadi mikir-mikir. Udah
0: lah, nanti aja. Nanti aja lah gitu ya. Persiapan dari untuk malam minggu. Hah? Persiapan untuk malam minggu.
1: Belum tahu nih, tapi kayaknya mau sampai sore nih
0: udah. Oh gitu, oke. Santai di rumah sambil dengerin lagu yang mana nih, Za?
1: Gergani deh.
0: Oke, sesaat kau hadir ya.
1: Iya. Baik. Salamnya buat semua pendengar setiap podcastku dimanapun berada.
0: Baiklah.
1: Saya selalu itu kayaknya menyeluruh nih hujan ya.
0: Hampir
1: hati-hati
0: sepertinya
1: keluar karena jalanan licin.
0: Betul.
1: Okay. Terus spesial buat Kak Suci dan semua kru yang tugas hari ini ya.
0: Terima kasih Iza.
1: Terima kasih Kak Suci.
0: Ya. Iza, tadi saya lupa Iza di mana. Kalau biasanya Iza di Arengka kan. Baik, berkabar baik selalu untuk Iza ya, dimanapun berada. Yang jelas mungkin aktivitas hari ini inginnya di rumah aja, boleh gak apa-apa. Sembari kita mengistirahatkan diri, mungkin kemarin itu sibuk dengan kegiatan-kegiatan begitu ya. Nah, jika ada waktu di akhir pekan ini, khususnya di Sabtu siang ini, untuk beristirahat santai di rumah, it's okay, gak apa-apa begitu. Kapan lagi ya kan? Udaranya cukup sejuk begitu, sambil tentunya mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Di belakang Iza, yuk kita menyapa lagi pendengar lain. Halo Pro 1, selamat siang.
2: Halo Pro 1, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rus.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Andem sih mbak kabarnya, gak bisa kemana-mana.
0: Iya, jadinya di rumah
2: dari
0: aja.
2: Dari pagi, kayaknya sore pasti hujan.
0: Sepertinya ya.
2: Gak sih di rumah ini.
0: Oh iya? Oke, tapi gak apa-apa lah. Mudah-mudahan kabut asap segera enyah ya.
2: Naya mbak.
0: Naya baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat selalu Naya.
0: Amin.
2: Di rumah aku sama mamanya nih.
0: Ini tadi gak dibawa, tapi pengen ikut kan. Tapi gak deh bunda, kerjanya mau fokus dulu nak, di rumah aja ya. Iya katanya gitu.
2: Hujan juga ya.
0: Iya benar. Iya.
2: Lagunya ini mbak, judulnya tadi Kau Yang Terbaik.
0: Kau Yang Terbaik, mana lagunya ya? Dari Rizka Wulandari.
2: Ya itu
0: mau
2: aja.
0: Baik.
2: Salamnya boleh mbak.
0: Silakan Bu Ros.
2: Salamnya buat ini ya, buat Ibu Emma kayak selalu Bu, juga buat Ibu, buat Bunda Isal, Mama Pahmi, Nena Aska, Ocu Amin Ambo juga, buat Ibu Yus, Mbak Tika, Bunga sama Mbak Tina di Perawan, juga buat Rani, buat Mama Kembar, Ali Pasir, buat Iza di Arengka, buat Pak Diman, Pak Atong, juga buat Adi di Segunggung, buat Murti di Arengka, buat Anti di Duri, juga buat Bunda Yani. Istimewanya buat Mbak Suci, saya selalu ya Mbak ya.
0: Terima kasih, amin.
2: Ditunggu lagi ya. Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros. Terima kasih sudah berpartisipasi ya. Baiklah, di menit 49 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat ini ya. Mungkin dua pendengar akan saya sapa ya. Satu di ujung telepon, nanti WhatsApp yang masuk akan saya bacakan juga. Pro 1, selamat siang.
3: Assalamualaikum, Ci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dedi.
3: Bun.
0: Suci Pak Dedi.
3: Bun. Enggak biasa cuman kamu buang.
0: Ngerasa dipanggil anak saya jadinya.
3: Nah, gini, Bun. Ada lagu baru. Bagus lagunya.
0: Apa itu?
3: Penyanyinya Ipang Lazuardi.
0: Siapa?
3: Judulnya Sahabat Sejati.
0: Sahabat Sejati.
3: Udah ada enggak di Pro 1?
0: Mungkin ada, tapi di luar dari list kita ini sekarang.
3: Hah?
0: Di luar dari playlist.
3: Oh, di luar playlist.
0: Iya, kita lagunya di list kan untuk sekarang.
3: Oh, gitu. Jadi sekarang ambil lagu di list, di list.
0: Betul.
3: Ah, sekarang ada yang mau kutanya, Bun.
0: Apa itu?
3: Lagunya ini.
0: Uh-huh.
3: Tobat di media, Tuhan pasti salah sangka.
0: Hah?
3: Ah, surga buka cabang, kita semua pialang.
0: Uh-huh.
3: Ah, malaikat yang hadir mengukur dalam hitungan.
0: Apa itu?
3: Ah, apa itu lagunya tuh judulnya tuh?
0: Apa itu?
3: Bunda sering tuh muter lagu tuh.
0: Aduh, saya nggak paham kalau nggak dinyanyikan betul-betul.
3: Malaikat yang hadir mengukur dalam hitungan, gitu ya.
0: Aduh, yang mana ya? Banyak lagunya nih, bingung. Coba pilih satu aja yang sudah disiapkan, Pak Dedi.
3: Hah?
0: Ada lagu beberapa yang sudah disiapkan. Dari siapa kalau yang tadi?
3: Dari ini aja lah. Ya.
0: Ini ada lagu dari Tulus.
3: Syahrini.
0: Syahrini. Kalau Syahrini Wanita Lain.
3: Hah?
0: Syahrini siang ini judul lagunya Wanita Lain.
3: Ya udah itu aja.
0: Ya udah itu aja. Lemas ini karena mendung hujan begini atau gimana?
3: Enggak, ini ngawasin ponakan.
0: Oh, rame, banyak.
3: Loncat-loncat aja di ranjang awak.
0: Ikutan dong loncat-loncatnya.
3: Udah lah kok.
0: Siapa namanya?
3: Ya, Tante ini mau ngomong ah.
0: Aduh.
3: Ngomong gak? Kenalan sama Tante ini.
0: Hai, siapa namanya? Siapa namanya, Pak Dedi?

0: terus untuk Al di Pasir, terus untuk Jomin, Jomin Ambo di Kampi apa di Rio.
1: Baik, itu saja.
0: Yoi.
1: Baiklah.
0: Oke, okay, Bunda, makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Thank you. Assalamualaikum. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati menjaga ponakannya ya Pak Dedi. Tapi kalau ponakannya ikut lompat-lompat ya ikutan aja. Hitung-hitung olahraga gak sih? Syahrini sudah dipilih oleh Pak Dedi, tapi dulu pengennya dipanggil Kang Dedi kalau gak salah ya. Tapi gak apa-apa lah. Pak Dedi aja kali ya. Baik, ada siapa ini di via WhatsApp kita? Ini pendengar setia yang gabung di WhatsApp ada Angga. Selamat siang untuk Angga. Angga di Kolim ya Angga ya. Salam-salamnya untuk teman-teman Angga ya Kak Suci. Nah ini selalu dikirim salam nih. Untuk Radit, Arfa, Arya, untuk Nabila, Naura, dan Firza. Lagunya ikutan saja atau dipilihkan. Baik Angga, ditunggu ya. Nanti saya pilihkan saja lagu dari The Changcuters ya Angga. Resep anti patah hati. Nah seperti apa itu ya, resep dari The Changcuters agar kita anti patah hati begitu. Kita lanjutkan kebersamaan ini di sesi berikutnya. Tentunya masih dalam program Request Pro 1 ya. Tapi lagunya sudah disiapkan ya, walaupun namanya program request, tapi untuk lagu-lagu agar kita lebih memaksimalkan waktu, lagu-lagunya sudah masuk dalam daftar list ya. Nah kali ini pilihan dari Iza yang akan kita nikmati, lagu berjudul Sesaat Kau Hadir dari Gary Gani.

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan megalomania.

hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Tahukah anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Ya, pendengar, kalau berbicara soal patah hati, biasanya yang terbayang adalah rasa sedih, kecewa, atau sulit melupakan seseorang ya. Tapi The Changcuters ini punya cara yang berbeda untuk membahas soal kekecewaan tersebut, yaitu lewat lagu yang baru saja kita dengarkan dengan judul Resep Anti Patah Hati. Nah, ini lagu dirilis di tahun 2011 lalu, pendengar. Tentunya kita bisa dengarkan lagu tadi, itu dikemas dengan gaya khas The Changcuters ya. Lagunya energik, jenaka, dan penuh semangat. Nah, lewat liriknya ini, pendengar, kita diajak untuk tidak terus-menerus larut dalam kesedihan. Jadi ada beberapa cara yang digambarkan lewat lagu ini untuk kita bisa bangkit dari patah hati. Ya, mulai dari mencari hiburan, memperbanyak teman, berani berkenalan dengan orang baru, hingga bahkan tidak kehilangan harapan. Wah, luar biasa lagu ini ya. Jadi makna dari lagu ini tampaknya itu bukan berarti ada ramuan ajaib yang bisa langsung menghilangkan rasa kecewa karena cinta, pendengar. Tapi lagu ini menyampaikan pesan dengan cara yang ringan dan menghibur bahwa setelah mengalami kegagalan dalam hubungan, hidup tetap berjalan dan masih banyak hal yang menyenangkan yang bisa dilakukan ya. Jadi kita bisa kembali menikmati waktu bersama teman, mencoba pengalaman baru, dan perlahan membuka diri terhadap kesempatan berikutnya ya. Apakah ada yang saat ini tengah merasakan yang namanya patah hati? Ya, semoga lagu dari The Changcuters yang baru saja tadi kita dengarkan ini dapat memperbaiki suasana ataupun juga bisa membuat menjadi lebih semangat lagi ya. Ada resep anti patah hati yang tadi sudah kita dengarkan dari The Changcuters. Oke, kita lanjutkan kembali. Kebersamaan ini masih dalam program Request Pro 1. Silakan bergabung, pendengar. Line telepon sudah saya buka di nomor 0761251111 atau di via pesan WhatsApp Pro 1 ya. 0811767793991. Masih ada beberapa lagu yang Anda pilih. Bisa Anda pilih lagu dari Rizky Febian dengan judul lagunya Ruang Hati. Oh bukan, Ribuan Hati ya. Rizky Febian, Ribuan Hati. Indah Dewi Pertiwi, Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa. Ada juga lagu dari Arsy Widianto, Cerita Cinta. Rando Sembiring dengan judul lagunya Setia. Tulus dengan judul lagu adaptasi. Lovarian, Bicarakan Padaku. Tentang Dirimu, lagu dari Jambrut. Andai Saja dari Asbak Band. Anet Masih Belum Lupa. Dan terakhir ada lagu dari Bona Pascal, Bersamamu. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Hai Santi, assalamualaikum adik-adik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perjuangan banget ya dari tadi.
0: Gak apa-apa dong, itu setiap usaha sengaja pasti membuahkan ya hasil yang baik ya.
1: Ya sengaja sih, Mama Yusuf gak akan bisa masuk sebelum si sulung masuk. Coba deh.
0: Yalah, pintunya dihadang begitu, gak muat kali mau masuk.
1: Dari tadi pertama tuh udah masuk, langsung masuk juga. Ya Allah, cuma beda dikit gitu loh.
0: Gak apa-apa, biar ada ininya, sensasi kesabaran yang harus dilatih terus gitu ya,
1: ya Allah,
0: kan.
1: Kesabaran itu luar biasa ya. Abis beberapa hari kemarin kan siaran tapi memang gak masuk sih, memang ada urusan.
0: Gitu kan, terus tekan begitu.
1: Kan udah dikasih pesan sama Mama Ius kalau gak salah.
0: Ah, apa?
1: Iya kan, beneran gak salah kan udah ngasih gak bisa masuk, memang lagi sibuk.
0: Oh iya, gitulah ya. Ya udah, urusannya
1: apa
0: bagaimana?
1: Kabar, cantik,
0: saya baik. Alhamdulillah sehat.
1: Udah maaf belum?
0: Belum.
1: Ah. Ayo, jadu-jadu begini belum makan.
0: Masih ini apa namanya? OTW.
1: Itu ya, yang kedua, yang ketiga.
0: Iya, gitu. Keempat.
1: Waduh, terlambat, ini udah kelapan lagi malam.
0: Wow, gak apa-apa deh, ngalah sama mbakku yang sulung ini. Ambil aja mbak semua, ikhlas.
1: Yakin?
0: Enggak sih.
1: Ntar nanti merengek-rengek lagi di lantai.
0: Iya, bisa kan nanti dirapel.
1: Oh ya Allah, aduh.
0: Biar double-double dapatnya. Iya kan? Tetap gak mau rugi, Ci.
1: Rapelnya bukan 1-2 ya, langsung 6. 7.
0: Banyak lah. Ya gitulah pokoknya. Kita gak mau rugi ya kan? Oke.
1: Ini tadi ada Setia ya?
0: Ada judul lagu Setia aja. Dari Rando
1: tadi
0: Sembiring.
1: Tadi kan lagu Kang Suter itu kan ceritanya patah hati. Yang sekarang ini Setia.
0: Iya.
1: Gak ada patah hati dalam hidup.
0: Apa itu? Apa itu patah hati? Gak berlaku kayaknya ya.
1: Gak berlaku. Yang berlaku sekarang itu Setia.
0: Patah hati beli aja dimsum langsung hilang itu patah hati. Ya kan dimsum gitu ya, dimsum mentai. Apa itu patah hati?
1: Ini masalahnya sih, kalau nggak bisa udah tanjung.
0: Udah berangkat kita ini ya.
1: Korea.
0: Korea cari dimsum. Bisa aja, nggak jadi-jadi tiket udah berapa kali batal itu kan?
1: Bukan nggak jadi kan, di sini situasinya lagi asap, di sana kan
0: gitu. Oh gitu, iya pula, betul.
1: Udah apa soalnya nyoba-nyobanya.
0: Nggak ada realisasi ya kan, basa-basi doang gitu ya. Oke lah, mau untuk siapa ini salamnya siang ini, Mbak?
1: Salamnya buat Mama Yus, mamaku tersayang, sehat selalu, Masu Mama Yus. Ada Bunda Isa sama Al di Pasir Pengarayan, untuk Ami Nambo. Ada Anti Noda di Duri, ada Bunga di Perawang, ada Ayu di Rumbai, Papi Bete, ada Ibu Ros, Ibu Emma, sehat selalu. Ada siapa lagi ya? Siapa ya? Mama Fahmi.
0: Iya.
1: Lagi ya, banyak lupa
0: loh. Banyak lupa.
1: Oh Pak Atong, sehat selalu. Ada Simpson, ada Ocu, segala Ocu deh. Dan toh ada Adi Si Gunggung, sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Ya.
1: Spesialnya buat adikku tersayang, tercantik.
0: Terima
1: banyak
0: kasih.
1: Duitnya.
0: Amin.
1: Jaga hati-hati ponakan.
0: Siap.
1: Mata wayang kan?
0: Iya betul.
1: Pulangnya hati-hati ya cantik.
0: Siap mbakku.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Vina di Perawang. Ayo Mama Yus, Mbak Vinanya udah gabung. Tadi pintu gak bisa dibuka itu karena Mbak Vina menghadang di depan pintu. Jadi kita gak bisa lewat gitu. Bercanda ya, tapi bisa diseriusin juga kok. Gimana Mbak Vina? Oke, halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Hai.
2: Apa kabar?
0: Baik, saya.
2: Saya juga baik.
0: Alhamdulillah. Aduh ya Allah, Adi. Aduh bisa gitu ya, bisa barengan gitu.
2: Iya.
0: Lagi di rumah kah?
2: Lagi nyuci piring.
0: Aduh, ini memang suami idaman ini tampaknya nih ya.
2: Saya belum nikah lagi.
0: Oh, berarti itu calon suami idaman untuk perempuan yang ada di luar sana.
2: Insya Allah.
0: Amin. Baik, bisa membantu urusan rumah tangga ya kan?
2: Iya.
0: Sekalian dong piring di rumah saya.
2: Oke. Mbak sini.
0: Oh, jangan dong. Ongkirnya lebih mahal kayaknya kalau bawa ke sana.
2: Enggak.
0: Oh, enggak ya.
2: Gratis kok.
0: Oh, gitu. Ya udah, next time ya.
2: Iya.
0: Apa lagunya Adi?
2: Ini baru monitor ini.
0: Baru
2: apa
0: monitor
2: aja, Mbak?
0: Karena banyak piring yang dicuci jadi baru monitor ya.
2: Iya. Ini sambil monitor juga ini cuci piringnya.
0: Wise, mantap. Lagu dari Rizky Febian, Indah Dewi Pertiwi, Arsi Widianto, Tulus juga ada. Lovarian, Jambrut, apalagi nih? Asbak Band, Anet, Bona Pascal. Mau yang mana?
2: Lagunya Jambrut aja.
0: Jambrut tentang dirimu judulnya ya.
2: Iya, tentang diriku.
0: Okay lah Andi, tentang dirimu. Okay, untuk siapa salamnya siang ini Andi?
2: Salamnya untuk Mbak Vina tadi ya. Makasih salamnya. Dan keluarganya moga sehat selalu.
0: Ya, amin.
2: Buat Mama Yus. Enggak masuk-masuk deh nih.
0: Mana Mama Yus?
2: Buat Bu Ros tadi ya di Rumbai ya. Ini belum ada yang pada makan nih.
0: Siapa? Saya?
2: Iya.
0: Belum, masih OTW makanannya.
2: Oh, nanti saya ambil alih lah siarannya.
0: Oh, serius? Jangan jangan pakai nanti, sekarang aja kalau gitu.
2: Ya kayak kemarin itu.
0: Jangan deh, sepertinya posisi saya terancam jadinya. Takut digantiin Adi lagi. Agak khawatir ya, agak khawatir saya jadinya.
2: Palingan saya radio lain nanti.
0: Aduh, oh gitu. Berpaling iya. Ya, berpaling ya.
2: Kalau Mbak Suci RRI aja.
0: Oh gitu. Amin, mudah-mudahan bisa di sini terus saya ya.
2: Amin, semoga nggak pindah-pindah lah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Untuk siapa lagi?
2: Buat anti korupsi di Duri.
0: Aduh, udah ganti lagi. Mbak Anti, saya yang sabar Mbak Anti.
2: Buat siapa lagi ya? Ojo Amin, Ojo Jawa, Ojo Boyo, Ojo Jaini. Buat Pak Fika di Kampar. Buat Bang Deddy di Labersa, sabar ya Bang Deddy ya.
0: Jaga ponaan.
2: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Buat ponaanku ini. Buat Mbak Bintang ya, semoga sehat selalu. Buat semua-semua aja lah Mbak Suci ya.
0: Oke, baik Andi.
2: Ya, ini mau lanjut lagi nih.
0: Nah, semangat.
2: Iya, spesialnya buat Mbak Suci ya.
0: Terima kasih.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Andi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat ya untuk beberesnya ya. Mulai dari cuci piring, nanti yang lain lagi. Wah, ini contoh yang baik ini untuk para lelaki ya. Karena ternyata urusan rumah tangga itu tidak semuanya dilakukan oleh wanita saja. Seperti Andi yang baru mencontohkan ya. Semangat 45 Andi di akhir pekan ini. Jadi gak kemana-mana, mending kita di rumah. Ada kegiatan positif yang bisa dilakukan, ya kan? Yuk, satu lagi penelpon sebelum saya kembali ke WhatsApp Pro 1. Halo.
3: Halo, Rikos Pro 1. Assalamualaikum, Mbak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson.
3: Iya, apa kabarnya?
0: Kabar saya sehat, alhamdulillah. Bang Simpson hujan gimana? Sudah reda hujannya. Di Muara Fajar?
3: Basah ya hujannya.
0: Apanya?
3: Kalau hujan basah ya.
0: Oh iyalah, masa kering toh?
3: Malah tahu kita balik, ini kan sudah terbalik.
0: Tapi janganlah kita kalau hujan tetap harus basah. Kalau kering ya agak lain ya ceritanya.
3: Keriting.
0: Apa lagunya?
3: Bagaimana anakmu
0: sehat? Oh anak saya sehat, alhamdulillah. Bang Simpson.
3: Di rumah. Lagunya apa tadi? Baru monitor.
0: Oh dari
3: laki-laki aja lah.
0: Laki-laki. Ada Ribuan Hati dari Rizky Febian. Tulus.
3: Ribuan Hati.
0: Iya Ribuan Hati.
3: Aduh, hati orang satunya kok ribuan.
0: Itulah lagunya, ya kan?
3: Ya,
0: membuat kita jadi bertanya-tanya. Atau dari Tulus, Adaptasi, Lovarian, Bicarakan Padaku, Asbak Band Andai Saja, Bona Pascal ini cowok apa cewek ya? Saya lupa lagi nih, Bersamamu. Udah, itu aja. Yang lain, yang iya soalnya tadi lagunya udah diputar. Dari Bona Pascal ini ya, baik.
3: Iya, yang terakhir kan?
0: Mudah-mudahan ini lagu pria ini. Saya lupa ini lagu
3: terakhir ini Bersamamu.
0: Kita ambil judulnya aja ya, Bersamamu.
3: Iya, Bersamamu kan judulnya bagus.
0: Iya.
3: Tapi isinya belum tentu sama ya.
0: Nanti kita dengarkan ya.
3: Kadang-kadang kok beda-beda ya.
0: Ya, kadang-kadang begitu.
3: Alamnya.
0: Silahkan.
3: Cici yang lagi juga saya selalu murah rezekinya, sukses kerjanya, panjang umurnya, banyak duitnya, tambah cantik.
0: Amin.
3: Gitu juga anaknya ya.
0: Insya Allah, amin ya Rabbal
3: Alamin. Buat Pak PBT udah masuk dia?
0: Belum.
3: PBT masuk, yaitu siapa? Ucu Amin ya. Tengkuar dan serta nyembole kerimun ini pun belum pernah masuk.
0: Belum ada gabung.
3: Yaitu Ucu Amin, Ucu Gawe, Ucu Buyung, Rudy ya. Rudy, yaitu Al juga ya. Daisal. Dia itu anti di Duri ya. Bisa juga di Soekarno-Hatta. Dia itu Suryani. Di apa, Jalan Paus juga. Dengan siapa ya, Jalan Paus. Dia itu siapa lagi, Mas Paijo dan Mas Gudawan. Pak Diman di Payakumbu. Dia itu di Viola ya. Viola di apa, daerah mana, Sulawesi ya. Semua lah tanpa kecuali lah, selalu di udara. Siapa? Pina di Perawang, tadi masuk deh.
0: Iya, tadi udah masuk.
3: Okay. Dia baru menitur nih, Pina di Perawang ya, selalu ya. Semua lah tanpa kecuali ya.
0: Baik, Mas Simpson. Ya,
3: Suci. Kalau bilang hati-hati.
0: Insya Allah.
3: Lagunya, apa tadi lagunya?
0: Dari Bona Pascal, Bersamamu.
3: Itu seseorang lah ya, yang di mana aja dia berada, dia monitor itu.
0: Oh,
3: terima kasih Mbak
0: Cici. Sama-sama.
3: Hati-hati pulangnya.
0: Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson di Muara Fajar. Pesan yang masuk di WhatsApp saya akan bacakan. Selamat siang Mas Agung Hadi di Jalan Sri Kandi. Lagunya dari Syahrini atau Indah Dewi Pertiwi. Oke, kalau gitu yang akan kita nikmati nanti Indah Dewi Pertiwi Mas Agung ya. Karena tadi Syahrininya sudah kita putarkan. Salam kompak untuk Mbak Suci dan untuk penyiar Pro 1, semua pendengar juga. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Mas Agung Hadi. Ada siapa lagi? Satu pesan WhatsApp lagi akan saya bacakan. Selamat siang Mbak Suci. Salam sehat dan sukses selalu Mbak. Ya, mau request lagu Rizky Febian? Boleh, nanti kita dengarkan ya. Salamnya untuk seluruh pendengar Pro 1 dan istimewa spesialnya untuk Mbak Suci. Sehat selalu, murah rezekinya ya. Jangan lupa makan. Iya, makasih sudah mengingatkan. Kayaknya kalau saya lupa makan enggak ya. Ya, pasti selalu ingat untuk makan ini. Happy terus sampai tuntas nanti siarannya ya. Oke, siap, siap Mbak Suci. Mudah apa ini? Sehat dan mudah urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Ada Pak Aan, Pak Aan ternyata lagi mobile. Hati-hati di jalan Pak Aan. Selamat sampai tujuan Pak Aan ya. Dan aktivitas yang dilakukan Pak Aan bersama keluarga juga. Ini semuanya mudah-mudahan lancar, aman begitu. Sekali lagi selamat sampai tujuan nanti Pak Aan ya. Fokus dalam berkendara. Oke. Segera kita akan dengarkan, kita nikmati lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita yang gabung tadi. Kali ini pilihan dari Mbak Vina yang akan kita nikmati. Lagu dengan judul Setia bersama Rando Sembiring. Tetap bersama kami pendengar ya, di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: keraguan-keraguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-keraguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Request Pro 1. Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.
1: Hai, saya Rizky Febian. Terima kasih kepada Radio RRI Pro 1 Pekanbaru. Semoga Radio RRI selalu support karya-karya saya. Terima kasih dan jaya di udara.

Lagu dari Rizky Febian baru saja kita dengarkan bersama ya. Lagu ini sudah membawa kita pada pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat dan kita bersama untuk sesi terakhir di program Request hari ini. Untuk sesi terakhir ini, pendengar, saya menyapa atensi dari pendengar kita yang gabung di via WhatsApp ya, pesan WA Pro 1. Kali ini ada Bunga di Perawang. Lagu yang Bunga minta ini tidak masuk dalam daftar list kita, Bunga, jadi mungkin ikutan aja ya dengan pendengar kita yang lain. Bunga di Perawang ini kirim salam untuk Bunda Isal, Ibu Yus, Pak Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma, Papi BT, mamanya si kembar, Mama Fahmi dan Pak Atong, serta untuk semua pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Ya, pendengar, berikutnya saya akan menyapa ada siapa lagi ini ya. Mana ini pesan yang masuk. Selamat siang menjelang sore untuk Ayu di Rumbai. Voice note-nya tadi sudah saya dengarkan Ayu. Ayu meminta lagu dari Asbak Band tadi ya, dengan judul Andai Saja. Ya, jika waktu memungkinkan nanti lagunya akan kita nikmati Ayu ya. Itu mungkin bisa saya putarkan di atas jam 3 sore nanti. Oke Ayu. Dan selamat siang menjelang sore juga untuk Om Zepta di Taman Karya Panam. Mbak Suci bahagia selalu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau di Panam ini mendung, cuaca bagus, di luar bersih, Alhamdulillah. Ya, semoga kabut asapnya segera nyah ya Om Zepta. Lagunya Mbak Suci saja yang pilihkan. Baik, nanti ikutan aja Om Zepta ya dengan lagu dari pendengar kita yang lain yang sudah pilih lagu-lagunya. Salamnya untuk Bunda Isal, Bunda Emma, Mama Fahmi, mamanya si kembar, Mbak Vina, Mbak Anti dan pendengar lainnya. Salam istimewa untuk Ananda Nayara.

pendengar kita juga yang berpartisipasi langsung tadi di ujung telepon Pro 1. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Rangkaian Riau Sore nanti akan kami hadirkan dengan program siaran, informasi dan hiburan menarik lainnya. Dan saya Suci Raslia nanti juga masih akan terus menemani Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan ya program request hari ini. Sampai jumpa.

0: Anda telah mengikuti Request Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Play.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini ya. Dan kini telah menunjukkan pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan kini tiba waktunya juga untuk kaum muslimin muslimat yang ada di kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kita akan mendengarkan seruan azan sholat fardu asar. Jadi selamat melaksanakan kewajiban kita pendengar, melaksanakan ibadah sholat fardu asar ya. Semoga segala amal ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

saat sedang berjalan di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."

hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar ya, Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah kita nikmati di sore ini, yang tentunya kami hadirkan untuk menemani segala kegiatan aktivitas Anda pendengar ya. Di akhir pekan ini edisi Sabtu, tentu masih di 10 Oktober 2026. Kita baru saja menikmati lagu bersama Terry, lagu yang dirilis di tahun 2022 lalu dengan judul Aku Rela. Membawa kita saat ini pada pukul 15 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat ya. Nampaknya ini lagu penuh dengan rasa kecewa namun ikhlas ya, karena berjudul Aku Rela. Dan ini sepertinya lagu yang sangat mengungkapkan isi hati untuk seseorang yang mungkin tidak ditakdirkan untuk kita miliki, begitu ya. Oke, setiap orang tentu pernah merasa sedih, kecewa, marah, ataupun juga mungkin lelah menghadapi berbagai persoalan. Namun tidak semua orang mudah menceritakan apa yang sedang dirasakannya ya. Karena itu pendengar, kehadiran orang yang bersedia mendengarkan itu tampaknya menjadi hal yang berarti ya. Nah, ini mengutip informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Nah, lingkungan yang aman dan tidak menghakimi itu dapat membantu seseorang untuk lebih terbuka menyampaikan perasaan maupun juga kekhawatirannya. Ya, ruang aman ini sebenarnya bisa dimulai dari hal sederhana seperti percakapan bersama keluarga atau teman, ya, bisa mendengarkan tanpa langsung menyalahkan, meremehkan, atau membandingkan masalah dengan pengalaman orang lain. Ini sepertinya dapat membuat seseorang merasa lebih nyaman untuk bercerita, ya. Jadi pendengar, mendengarkan itu juga bukan berarti kita harus selalu punya jawaban atau solusi. Terkadang seseorang hanya membutuhkan waktu untuk didengar dan dipahami. Namun, jika persoalan terasa berat atau berlangsung terus-menerus, ya, tampaknya dukungan tenaga profesional itu bisa menjadi pilihan untuk Anda mendapatkan bantuan yang sesuai pastinya pendengar ya. Jadi jika ingin bercerita, ya, pilihlah ruang yang aman untuk bercerita tentang perasaan Anda, dan pilihlah orang yang tepat ya, yang bisa Anda percayai untuk mengungkapkan rasa kekhawatiran ataupun juga perasaan yang tengah Anda rasakan saat ini. Baik, kita masih akan menikmati lagu-lagu hits koleksi Pro 1 di sore ini. Hingga nanti tiba waktunya pendengar, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda, di mana untuk informasi sore ini akan kita simak nanti dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, tepat nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, jam 4 sore akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Jadi untuk itu tetaplah bersama kami pendengar. Sebelum kita bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi, ini ada Tiara Andini yang akan terlebih dahulu menemani kita lewat lagunya berjudul Merasa Indah.

0: Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat saat ini bergabung kita dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk menyimak informasi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Tuti Widya dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Sabtu 10 Oktober 2026.

0: Saudara, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Berita diawali dari RRI Bukit Tinggi, kontingen pickleball Kota Payakumbu berhasil meraih medali emas Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026 pada nomor tunggal putra melalui atlet Muhammad Arik Saputra. Berikut laporan Monica Rahmi.
1: Kontingen pickleball Kota Payakumbu meraih medali emas pada nomor tunggal putra pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026 melalui atlet Muhammad Arik Saputra. Pertandingan pickleball berlangsung di Kota Bukit Tinggi yang menjadi tuan rumah Porprov Sumatera Barat tahun 2026 mulai 6 hingga 10 Oktober. Pelatih pickleball Payakumbu, Askari Syahadat, mengatakan Arik Saputra memiliki pengalaman bertanding yang cukup, termasuk pernah membela Sumatera Barat pada ajang PON. Kondisi tersebut menjadi salah satu modalnya dalam menghadapi lawan.
2: Ya, kebetulan di kotanya, dia kebetulan lawannya di final, kebetulan junior-junior dia juga di pickle, jadi pas berhadapan dengan dunia otomatis kan lebih unggul senior gitu. Ya, kendalanya mungkin masalah lapangan gitu kan, masalah wasit kendalanya. Kalau faktor di lapangan kan udah hal yang biasa, baik itu diuntungkan, dirugikan. Palingan kalau masalah lapangan, itu ke lapangannya ada juga tuh yang permukaannya nggak datar. Kebetulan atlet kita kan udah sering ikut kejuaraan juga, tidak langsung mentalnya udah terlatih gitu.
1: Sementara itu, Ketua Cabang Olahraga Pickleball Payakumbu, Syafrianis, mengatakan pertandingan berlangsung tegang dan sengit. Kontingen Payakumbu menghadapi sejumlah tantangan, namun berhasil memperjuangkan kemenangan untuk melaju ke babak berikutnya.
3: Kemudian masuk semifinal, kami juga di seperti itu, babak pertama kami kalah, babak kedua, ketiga kami menang. Kebetulan supporter kami dari Payakumbu, di Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas Dispora, Kepala Dinas Kesehatan, Kominfo, pokoknya unsur yang terkait PONI sangat mendukung untuk olahraga. Harapan kami untuk hari ini mungkin untuk karena keterbatasan atlet kami cuma 3 nomor yang mudah-mudahan dalam 3 nomor itu bisa.
1: Syafrianis menambahkan kontingen pickleball Payakumbu terdiri dari 4 orang atlet putra yang turun pada nomor tunggal putra, ganda putra, dan nomor beregu. Monica Rahmi melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza miris melihat produk anak Minang sulit tembus pasar nasional. Berikut laporan Joni Marbeta.
4: Saya miris saja sebagai putra daerah. Ketika saya berkarya di nasional, ada produk Sumatera Barat yang tidak ada di daerah lain. Itu gambir. Dan itu kita tidak bisa memaksimalkan untuk kesejahteraan.
5: Kuatnya tradisi berdagang masyarakat Minangkabau telah dikenal luas hingga ke berbagai penjuru Nusantara. Tersimpan sebuah kenyataan yang mengundang keprihatinan, produk-produk yang dihasilkan putra-putri daerah ini belum sepenuhnya mampu menembus pangsa pasar nasional. Padahal Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam perdagangan kuliner, kerajinan, fashion, serta berbagai produk unggulan berbasis usaha keluarga. Keprihatinan tersebut disampaikan Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Helvi Yuni Moraza SMM, dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro berlangsung 9 Oktober 2006 di Balairung, kediaman rumah dinas Wali Kota Bukit Tinggi di Jalan Perwira Prakembalo, yang juga dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyildin Sarula, Direktur Operasional Bank Negari Zilva Erizon mewakili Direktur Utama, serta Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias. Dalam kesempatan itu, Helvi menyoroti besarnya potensi kewirausahaan masyarakat Minangkabau saat ini telah memiliki tradisi berdagang yang kuat. Karena itu, tantangan utama bukan semata-mata mengajari masyarakat berusaha, melainkan menghadirkan fasilitas kemudahan dan akses yang memungkinkan produk mereka berkembang serta bersaing di pasar yang lebih luas. Pesan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam festival mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan dan para pemangku kepentingan dalam upaya memperkuat ekosistem usaha mikro, namun dirinya mengaku miris selaku putra daerah berasal dari Solo dan Pasaman Barat itu ketika produk yang dihasilkan anak-anak daerah di Ranah Minang ini justru belum mampu menembus pasar nasional. Pernyataan tersebut menjadi pesan kuat bahwa perjuangan UMKM tidak boleh berhenti pada kemampuan menghasilkan produk. Produk yang baik harus memperoleh kesempatan untuk dikenal, dipasarkan, dibeli, dan dinikmati konsumen dalam jangkauan yang lebih luas lagi.
4: Dan saya miris hanya sebagai putra daerah. Ketika saya berkarya di nasional, ada produk Sumatera Barat yang tidak ada di daerah lain. Itu Gambir. Dan itu kita tidak bisa memaksimalkan untuk kesejahteraan. Saya coba mempelajarinya, saya tanya informasi dengan Pak Gubernur. Masalah klasik yang ada di MKM, mereka terdesak kebutuhan untuk itu. Akhirnya terima DPD awal. Penjualan mereka sangat bergantung kepada UMKD, jumlah masa bodoh, masalah kualiti. Dan inilah yang dimanfaatkan. Nah, sementara kami diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk menghimpun semuanya menjadi suatu kesatuan yang saling mendukung. Mulai dari pengusaha besar, kita ada program dengan Kementerian Investasi, yaitu kemitraan dengan pengusaha besar. Kemudian ekspor kita ada dengan Kementerian Perdagangan, UMKM, Go Ekspor. Begitu-begitu aja tuh teman-teman kita yang di Siarang, yang di Pangkalan, termasuk yang di Pesisir Selatan. Nah, saya sebagai putra daerah tentu saja diledek. Kebetulan saya di AKTI, Wakil Ketua Umum Bidang UMKM. Kenapa hal itu tidak disambut?
5: Secara nasional, kredit usaha rakyat KUR saat ini tembus 147,70 triliun rupiah. Peluang UMKM semakin terbuka di sisi pembiayaan. Pemerintah terus mendorong perluasan akses modal bagi pelaku usaha produktif melalui kredit usaha rakyat KUR. Berdasarkan data disampaikan dalam bahan kegiatan realisasi penyaluran KUR secara nasional hingga 28 Juni 2026 mencapai 147,70 triliun rupiah kepada 2,32 juta debitur yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Kota Bukit Tinggi. Angka tersebut setara dengan 50,83% dari target penyaluran KUR tahun 2006 sebesar 300 triliun rupiah dari platformnya yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk angka penyaluran KUR Sumatera Barat sekitar 6,5 triliun rupiah dengan jumlah yang disebut mendekati 8 triliun rupiah dari RRI Bukit Tinggi. Joni Marpeta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal tersebut dinilai dapat membawa sejumlah perubahan bagi pekerja maupun dunia usaha. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Garda Ramadan.
6: Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru disahkan dinilai membawa sejumlah perubahan bagi pekerja maupun dunia usaha. Perubahan tersebut mencakup pengaturan hubungan kerja, cuti, serta penguatan perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Provinsi Kepulauan Riau, Diki Wijaya mengatakan, aturan tersebut telah lama dinantikan oleh para pekerja di berbagai daerah. Menurutnya, sejumlah ketentuan baru diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja.
7: Baik pelaku usaha dan juga pekerja sudah sama-sama bersyukur bahwa undang-undang ketenagakerjaan baru sudah disahkan oleh DPR dan tentu kita tunggu implementasi turunannya baik PP-nya, KPP dan segala macamnya. Nah, pelaksananya adalah bagaimana kita membawa perubahan baik dari sisi Indonesia dan juga perbaiki skripsi lebih mengarah kepada industri yang lebih kondusif dan tentunya lebih kepada perbaikan bagi baik bagi pelaku usaha dan juga bagi pekerja itu sendiri.
6: Dari sisi dunia usaha, ia menilai perubahan regulasi tersebut tidak akan memberikan dampak negatif terhadap iklim usaha di Provinsi Kepri. Diki mengajak pelaku usaha dan pekerja bersama-sama mendukung penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru setelah disahkan oleh anggota DPR. Ia berharap aturan turunan yang nantinya diterbitkan dapat memperkuat hubungan industrial dan memberikan perbaikan bagi kedua pihak. Reporter Gada Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berencana memperluas lahan parkir kendaraan di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rifan Badrian.
8: Dalam upaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung maupun pasien yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raja Ahmad Tabib, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya memperluas lahan parkir kendaraan. Hal ini disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat berkunjung melihat pekerjaan rehabilitasi rumah sakit tersebut. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, kebutuhan anggaran penambahan lahan parkir ini sedang dihitung. Menurutnya, perluasan lahan parkir ini bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
9: Kita juga membahas rencana tambahan lahan parkir di belakang, ya, 1 hektar akan segera kita ganti rugi nanti ini. Nilainya nanti mungkin kita tunggu nanti dari Pak Dirut, karena ini lagi pembahasan. Ya, mudah-mudahan di akhir tahun depan semua rumah sakit kita sudah berubahlah formalnya.
8: Selain itu, perluasan area parkir juga dilakukan seiring meningkatnya jumlah kunjungan di rumah sakit rujukan milik Provinsi Kepri tersebut. Dalam sehari, RSUD Raja Ahmad Tabib melayani 600 hingga 700 pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap.
9: Layanan di rumah sakit provinsi ini, apakah itu tanda-tanda kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit provinsi lebih baik, atau memang orang yang sakit lebih banyak sekarang gitu? Maka dua-dua itu treatmentnya mesti berbeda.
8: Ansar Ahmad berharap perbaikan rumah sakit ini dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien, apalagi RSUD Raja Ahmad Tabib adalah rumah sakit rujukan masyarakat Kepri. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menghimbau sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan kabut asap. Muhammad Iqbal melaporkan.
10: Kabut asap yang meliputi sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis dengan kualitas udara tercatat menembus indeks standar pencemaran udara atau ISPU 245 dan masuk kategori sangat tidak sehat. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis mengimbau sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan kabut asap. Di tengah pelaksanaan PJJ, para pelajar juga diingatkan agar tetap disiplin belajar dan menyelesaikan tugas sekolah, mengingat ujian semester tidak lama lagi akan dilaksanakan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili pada Kamis siang mengatakan pelaksanaan PJJ pada Kamis ini telah diberlakukan hampir merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis akibat kondisi kabut asap yang semakin mengkhawatirkan. Ia mengingatkan para siswa agar tidak menjadikan PJJ sebagai alasan untuk mengabaikan kegiatan belajar maupun menghabiskan waktu untuk bermain di luar rumah. Mutu berharap para kepala sekolah, guru, dan orang tua dapat bekerja sama memastikan kegiatan belajar tetap berjalan selama pembelajaran tatap muka belum memungkinkan dilaksanakan secara aman.
11: Kami yang jelas berharap yang paling penting ini orang tua, Bang. Peran orang tua, tolonglah kalau memang sekolah memperlakukan PJJ, anaknya jangan sampai ada yang main keluar. Jadi betul-betul di dalam ruangan, di dalam rumah, belajar, kalau memang ada tugas selalu diselesaikan. Jadi tolong dikontrol anak-anak, jangan sampai ada yang main keluar.
10: Imbauan serupa juga disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Api-Api Kecamatan Bandar Laksamana, Yora Fitriani. Ia mengatakan sekolahnya telah melaksanakan PJJ secara daring sejak Rabu kemarin dan dijadwalkan berlangsung hingga Jumat. Selama PJJ, para siswa diwajibkan mengikuti kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan peserta didik.
12: PJJ, Pak, karena IQ-nya terlalu tinggi, Pak, 200 lebih dari semalam. Rabu, Kamis, Jumat. Kalau edarannya masih sampai hari Jumat, kami apakan PJJ. Tapi lihat kondisi besok lah. Kalau seandainya besok di bawah 200, kalau memungkinkan, kami mungkin tetap muka secara terbatas.
10: Ia juga menegaskan keberlangsungan PJJ akan kembali dievaluasi sesuai perkembangan kondisi udara. Apabila kabut asap masih menyelimuti wilayah tersebut, sekolah akan mengikuti kebijakan perpanjangan pembelajaran jarak jauh. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih bersama RRI Bengkalis, kualitas udara di Bengkalis masuk kategori berbahaya mulai Jumat siang pukul 13 WIB hingga pukul 15 WIB berdasarkan pemantauan di aplikasi ISPUNET. Sudah di level 311 yang masuk kategori berbahaya. Muhammad Fiza melaporkan.
13: Kualitas udara di kawasan Senggoro, Kabupaten Bengkalis, Riau terus memburuk. Berdasarkan pemantauan ISPUNET pada Jumat 9 Oktober 2026, indeks kualitas udara pada pukul 13 waktu Indonesia Barat tercatat mencapai 306 dan meningkat menjadi 309 pada pukul 14.00 WIB. Angka tersebut kembali naik menjadi 311 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan parameter kritis partikel meter 2,5 atau PM2,5. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Marngati, mengatakan masyarakat dapat memantau perkembangan kualitas udara melalui aplikasi ISPUNET. Menurutnya, data yang ditampilkan pada aplikasi tersebut sesuai dengan hasil pemantauan DLH, sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kondisi kualitas udara terkini.
14: Ya, DLH punya, ya ISPUNET. Lebih, karena kalau data yang di ISPUNET ini, itu sama dengan data yang alat pemantau kita, yang SPAKUA kita punya. Tapi kalau yang KMS itu, itu malah lebih tinggi lagi. Jadi pakai aja yang ISPUNET kalau seandainya mau pakai aplikasi. Jadi masyarakat juga bisa akses.
13: Dengan nilai ISPU mencapai 311, kualitas udara di kawasan Pemantauan Senggoro masuk kategori berbahaya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak kesehatan serius bagi masyarakat, sehingga diperlukan penanganan cepat serta langkah pelindungan untuk mengurangi paparan polusi udara. DLH menghimbau masyarakat untuk konsisten menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta mengurangi kegiatan di luar rumah. Masyarakat juga diminta terus memantau perkembangan kualitas udara melalui ISPUNET dan meningkatkan kewaspadaan selama kondisi udara masih berada pada level berbahaya. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Selanjutnya, kita beralih ke RRI Ranai. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB terus mendorong penambahan sekolah dan fasilitas umum ramah anak pada 2026. Berikut laporan Erik Muhammad.
15: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB terus mendorong penambahan sekolah dan fasilitas umum ramah

0: Untuk puskesmas atau pelayanan ramah anak itu kita sudah mendatangi puskesmas Ranai, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, dan sudah kita lakukan evaluasi penilaian puskesmas ramah anak juga. Nah, jadi harapannya di tahun ini kita akan menambah lagi tuh cakupan sekolah ramah anak dan fasilitas pelayanan ramah anaknya juga gitu, Kak.
1: Sementara itu, Ketua Forum Anak Natuna Muhammad Rafi Alfitra menilai berbagai kegiatan yang belum ramah anak juga perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dicarikan solusi agar pemenuhan hak anak dapat berjalan lebih optimal.
2: Pelanggaran hak anak dan banyak kegiatan-kegiatan yang belum ramah anak juga menjadi isu utama rapat kami. Misalnya meningkatnya kasus pernikahan dini kemarin, lalu meningkatnya pergaulan bebas oleh anak-anak, dan itu menjadi salah satu fokus kami juga untuk segera menyelesaikan strategi apa yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut.
1: Melalui kolaborasi pemerintah dan forum anak, diharapkan semakin banyak lingkungan di Natuna yang ramah anak, serta mampu mendukung tumbuh kembang generasi muda. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari RRI Ranai, harga minyak goreng minyak kita di Kecamatan Pulau Seluan mencapai Rp125.000 per 5 liter. Tingginya harga dipengaruhi mahalnya biaya transportasi laut dan pasokan dari supplier swasta. Selengkapnya, Marjani melaporkan.
4: Harga minyak goreng merek minyak kita di Kecamatan Pulau Seluan, Kabupaten Natuna terpantau masih tinggi. Berdasarkan pantauan pemerintah kecamatan, minyak kita yang diperoleh dari pemasok swasta dijual Rp23.000 untuk kemasan 1 liter, Rp45.000 untuk kemasan 2 liter, dan Rp125.000 untuk kemasan 5 liter. Camat Pulau Seluan, Emil Ismana mengatakan tingginya harga minyak kita di wilayahnya dipengaruhi mahalnya biaya transportasi untuk mendatangkan barang ke daerah kepulauan tersebut. Kondisi ini berdampak pada harga jual di tingkat pengecer sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
5: Kami sampaikan harga minyak goreng merek minyak kita yang dijual pedagang untuk yang 1 liter harga Rp23.000, yang 2 liter Rp45.000, dan yang 5 liter Rp125.000.
4: Sementara itu, tingginya harga minyak kita di Kecamatan Pulau Seluan juga diakui oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna. Tingginya harga minyak kita di wilayah tersebut dikarenakan untuk persediaan didatangkan langsung dari Kota Tanjung Pinang oleh pihak swasta. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Agustian menjelaskan bahwa minyak kita yang beredar di Pulau Seluan bukan berasal dari pasokan pemerintah melalui Bulog. Menurut Agustian, selama ini pedagang mendatangkan minyak kita dari Kota Tanjung Pinang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jauhnya jalur distribusi dan tingginya biaya transportasi laut turut mempengaruhi harga jual minyak goreng tersebut di tingkat konsumen.
6: Harga minyak kita yang tertinggi di Pulau Seluan itu lebih kurang bukan 25 hari. Ini mungkin bukannya dari Bulog, dari toko lain dapat mengukurnya dari sisi transportasi yang begitu mahal itu kan. Makanya harganya seperti ini.
4: Tingginya harga minyak kita di Pulau Seluan menjadi perhatian mengingat minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Diharapkan adanya perhatian dari pemerintah terkait terhadap kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan agar harga bahan pokok di wilayah kepulauan tersebut dapat lebih terjangkau. Demikian Marjani melaporkan.
3: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Pemerintah Kota Padang memastikan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 untuk tingkat Kota Padang digelar malam nanti di Taman Apeksi Balai Kota Padang. Armen Ramli melaporkan.
7: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Padang Zul Asfi Lubis kepada RRI pagi tadi mengatakan persiapan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang telah mencapai 90%. Hari ini seluruh pendukung kegiatan dirampungkan. MTQ Nasional tingkat Kota Padang ke-42 tahun ini diikuti sebanyak 663 peserta dari 11 kecamatan di Kota Padang. Peserta nantinya akan memperebutkan total hadiah sebanyak Rp559 juta. Zul Asfi Lubis menjelaskan musabakah tilawatil Quran akan diawali dengan arak-arakan masing-masing kafilah sekota Padang yang dimulai dari halaman kantor DPRD Kota Padang. Kegiatan dilanjutkan dengan penampilan tari kolosal dengan judul Gema Surau di Ranah Minang. Tari kolosal ini dibawakan perwakilan pelajar SMP di Kota Padang.
8: Defile akan dimulai pada jam 7, persiapan dari lapangan parkir DPRD. Ada 11 kecamatan, masing-masing 50 kabilah. Ini yang akan masuk di sini, disiapkan masing-masing satu tenda khusus untuk satu kecamatan dan disambut dengan tari kolosal dari Dinas Pendidikan. Baru ada acara kita mulai pada jam 20 sudah mulai setar.
7: Zul Asfi Lubis menjelaskan Kecamatan Koto Tangah merupakan tuan rumah dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional K42 tingkat Kota Padang tahun ini. Kegiatan perlombaan dilaksanakan pada 17 venue, sedangkan mimbar utama untuk cabang perlombaan tilawah berada di halaman Apeksi Kota Padang. Pada Musabaqah Tilawatil Quran tahun ini akan memperlombakan 13 cabang dengan 74 peserta.
3: Masih dari RRI Padang, lahan sawah di Kota Padang terus menyusut hingga 171 hektar setiap tahun, berdampak pada penurunan produksi pertanian. Pada tahun 2025, produksi pertanian Padang turun 6.000 ton dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga kebutuhan pangan semakin bergantung pada pasokan dari daerah tetangga. Selengkapnya laporan Dodi Setio.
9: Dinas Pertanian Kota Padang mencatat terjadi penyusutan lahan sawah mencapai 171 hektar setiap tahunnya di Kota Padang. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Yoice Yuliani pada RRI Padang pagi tadi mengatakan penyusutan lahan terjadi imbas kebutuhan pembangunan di daerah. Alih fungsi lahan terjadi untuk kebutuhan pembangunan permukiman hingga kebutuhan perkantoran. Mengingat pertumbuhan penduduk juga mengalami peningkatan, serta wilayah Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat.
10: Luas baku lahan sawah atau istilahnya dikenal dengan LBS itu adalah 4.358 hektar. Nah, kalau kita melihat luas baku lahan sawah yang ditetapkan oleh Kementerian ATR BPN di tahun 2019 itu luas baku lahan sawah 5.216 hektar. Artinya kalau kita hitung itu ada sekitar 171 hektar lahan sawah menyusut di Kota Padang setiap tahunnya.
9: Yoice menjelaskan dampak dari penyusutan lahan baku sawah, produktivitas pertanian juga mengalami penurunan. Data menunjukkan bahwa hasil produksi pertanian Kota Padang pada tahun 2024 mencapai 53 ribu ton. Namun pada akhir tahun 2025 hasil tersebut turun menjadi 47 ribu ton, yang berarti terjadi penurunan sebesar 6 ribu ton dalam waktu satu tahun. Yoice menambahkan dengan penyusutan lahan dan penurunan produksi pertanian, pemenuhan kebutuhan pangan di Padang sangat mengandalkan pasokan dari kabupaten tetangga. Tidak hanya kebutuhan beras, namun juga komoditas hortikultura seperti buah dan sayur. Dodi Istio melaporkan.
3: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. KONI Batam menargetkan juara umum pada Porprov Kepri 2026 dengan target perolehan medali sebanyak 150 emas dari 30 cabang olahraga yang dipertandingkan. Berikut laporan reporter Bedi Prabu.
11: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Batam menargetkan juara umum pada Porprov Kepri 2026 yang bakal berlangsung di Tanjung Pinang pada tanggal 1 sampai 8 November mendatang. Dari 30 cabur yang akan mempertandingkan 275 kelas, Batam menargetkan perolehan sebanyak 150 emas. Kepada RRI, Wakil Ketua 1 Kontingen Porprov Kota Batam Zulkarnain mengatakan, pada Porprov tahun ini penentuan target medali emas langsung ditentukan oleh KONI kepada masing-masing cabur. Ini hal baru yang dilakukan KONI karena sebelumnya penentuan target emas dari cabur yang kemudian disampaikan kepada KONI. Hal ini dilakukan menurut Zulkarnain untuk memberikan semangat kepada masing-masing cabur agar bisa menampilkan penampilan terbaik dan meraih prestasi. Sementara cabur unggulan Batam yang ditargetkan mendulang emas pada Porprov 2026 ini diantaranya taekwondo 14 emas, kempo, gulat, dan safat.
12: Kalau dulu mungkin kita menyerahkan pada cabur. Ini cabur Sapati berapa kira-kira? Sekarang kita balik. Koni yang menentukan agar mereka siap. Kalau koni menerima saja dari cabur, wah saya 2, saya 3, enggak bisa begitu, Pak. Yang paling besar kalau kita di sini adalah taekwondo, 14 emas dari 23. Kemudian juga ada kempo yang di sana, kemudian ada gulat juga. Ada beberapa cabang olahraga yang bisa kita unggulkan, body contact lah.
13: Iya, body contact. Ya.
12: Alhamdulillah mereka juga sudah siap dan ternyata ketika ini kita pancing dengan koni yang menarikkan, mereka baru termotivasi.
11: Sementara itu, usai membuka pemusatan latihan atau training center bagi atlet Porprov Kota Batam pada Jumat 9 Oktober kemarin, Ketua Umum KONI Batam Rani Rafitriani menegaskan bahwa seluruh atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga harus bekerja keras serta menjaga kekompakan untuk mencapai target tersebut. Menurut Rani, persaingan dalam Porprov mendatang membutuhkan persiapan matang, mulai dari peningkatan kondisi fisik atlet, pemantapan program latihan, pemetaan potensi medali, hingga penguatan mental bertanding. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
3: Masih dari RRI Batam, jumlah aparatur sipil negara ASN di Provinsi Kepulauan Riau Kepri saat ini didominasi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang jumlahnya telah melampaui pegawai negeri sipil. Selengkapnya laporan Nurul Mahfud.
14: Jumlah aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Pemprov Kepri saat ini didominasi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Komposisi tersebut menunjukkan semakin besarnya peran P3K dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kepri. Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, menyampaikan sekitar 51% ASN di lingkungan Pemprov Kepri merupakan P3K. Dengan komposisi tersebut, P3K memiliki peran strategis dalam menjalankan tugas pemerintahan sekaligus mendukung berbagai program pembangunan daerah.
15: P3K di masing-masing OPD sangat strategis. Data ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 51% ASN Provinsi Kepri itu P3K. 6.312 orang dari 12.472. Betapa P3K ini menjadi sebuah kekuatan di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
14: Dengan jumlah yang cukup besar, Misni mengungkapkan, ASN baik P3K maupun PNS memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Peran strategis tersebut diharapkan dapat terus diperkuat melalui peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta komitmen ASN dalam mendukung percepatan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
3: Saudara, RRI Pekanbaru menutup berita Korwil hari ini. Forum Tari Riau menggelar Festival Gerak Riau 2026 bertema asap di Anjungan Idrus Tintin, Pekanbaru, untuk menyuarakan ingatan masyarakat terhadap bencana kabut asap melalui seni tari. Berikut laporan Haryo Gunawan.
16: Forum Tari Riau menggelar Festival Gerak Tari Riau 2026 dengan mengangkat tema asap di Anjungan Idrus Tintin, Pekanbaru, Jumat malam 9 Oktober 2026. Festival ini menjadi ruang bagi seniman untuk menyuarakan pengalaman dan ingatan masyarakat terhadap bencana kabut asap melalui karya tari. Ketua Forum Tari Riau, Wan Harun Ismail, mengatakan Festival Gerak Tari Riau yang memasuki tahun kedua ini mengangkat isu asap sebagai bencana sekaligus bentuk tindakan manusia yang perlu mendapat perhatian bersama.
17: Tema tentang asap, asap sebagai sebuah bencana dan asap sebagai sebuah tindakan. Sudah beberapa kali Riau mengalami bencana asap yang bahkan sampai mengungkul dalam kondisi yang sangat parah. Kita telah melewati masa itu, tentunya ada memori, memori pikiran, memori tubuh, dan memori lainnya yang sangat melekat pada diri kami mengenai bencana itu. Tentunya ini bukan perkara yang mudah untuk kita tuntaskan. Kami melihat asap sebagai sebuah bencana harus kita bicarakan, harus kita lakukan sesuatu agar ini juga bisa dibaca sebagai sebuah gerakan bersama.
16: Sementara itu, salah seorang seniman tari yang tampil, Rian Indra Sanjaya, mengatakan proses persiapan karyanya mendapat dukungan dari Gerak Riau dan Forum Tari Riau. Persiapan tersebut berlangsung selama 3 hingga 4 bulan melalui berbagai kelas untuk memperdalam pemahaman tentang tari kontemporer.
18: Oke, mungkin dari segi persiapan, Rian tentunya didukung sama Gerak Riau, Forum Tari Riau, dan persiapan ada beberapa kelas yang Rian ikuti, seperti kelas pendidikan dasar, terus kemudian ada Kabupaten Flores, sehingga proses ini kurang lebih 3-4 bulan Rian jalani bersama teman-teman penari, dan akhirnya pada malam hari ini Rian bisa menampilkan karya yang menurut Rian cukup dekat dengan isu aspek.
16: Festival Gerak Tari Riau 2026 dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu malam 10 Oktober 2026 dengan menampilkan karya-karya tari yang mengangkat beragam interpretasi terhadap tema asap. Melalui kegiatan ini, seni tari diharapkan menjadi ruang refleksi sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap persoalan lingkungan yang pernah dialami Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Masih dari RRI Pekanbaru, Pemprov Riau sebut pembangunan jalan baru belum jadi prioritas. Pemprov fokus pemeliharaan infrastruktur demi menjaga konektivitas antar daerah dan kelancaran aktivitas ekonomi. Informasi selengkapnya disampaikan Alwis Suryatmaja.
19: Produksi minyak dan gas bumi Provinsi Riau mengalami penurunan seiring dengan kondisi alamiah sektor energi yang tidak dapat diperbarui. Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Fitri Haryanti, menjelaskan bahwa penurunan produksi migas merupakan fenomena yang umum terjadi karena setiap sumber daya migas memiliki masa produksi yang terus mengalami penurunan atau declining secara alami.
20: Secara produksi di migas di Provinsi Riau itu kan memang mengalami penurunan atau mengalami declining ya, karena memang secara naturalnya seperti itu, mengalami penurunan. Nah memang di beberapa bulan pernah kita izin koreksi Pak Bekti ya, di beberapa bulan memang ada nilai yang nilai ekspor kita nol ya Pak Bekti, benar ya, ada ya pernah ya di beberapa bulan nilai ekspor kita nol. Mungkin karena memang dipengaruhi dari sisi produksi dan hal lainnya ya, nanti tolong dikoreksi Pak jika memang kurang tepat, karena memang izin kami di BPS mencatat nilai yang memang diperoleh dari bea cukai gitu ya. Jadi pada saat semua barang-barang ekspor itu tercatat di bea cukai dan kami melakukan pencatatannya atau penghitungannya dan mengeluarkanlah angka indikator ekspor.
19: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Riau, Supriyadi, mengatakan penurunan produksi migas merupakan konsekuensi dengan karakteristik sumber daya alam. Pemerintah Provinsi Riau berharap cadangan sumber baru menjadi harapan menjaga keberlanjutan sektor energi.
21: Untuk migas kan termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, sehingga mungkin ya itu tadi sumber-sumber kita suatu ketika sebelum ditemukan sumber baru, tentu akan mengalami stand produksinya itu.
19: Penurunan produksi migas Riau menjadi perhatian karena sektor tersebut selama ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Meski demikian, pemerintah terus mendorong penguatan sektor ekonomi lain dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada sumber daya alam. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
3: Pendengar, berita dari RRI Pekanbaru tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Tuti Widya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
22: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.

0: Mungkin ini
1: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Riau Sore. Ya, tadi sudah kita simak informasi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu langsung dari Pro 1 RRI Bukit Tinggi dan dari studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Kami juga sudah hadirkan hiburan lagu-lagu pilihan menemani Anda di kesempatan ini. Ya, masih akan kita lanjutkan kebersamaan ini pendengar hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kami hadirkan kembali lagu-lagu yang

akan menemani Anda di sore menjelang malam nanti. Ada sebuah info yang tentunya harus kita update, simak bersama pendengar ya, terkait dengan berita-berita yang tersebar di media sosial. Apakah satu di antara banyaknya berita di media sosial yang tersebar itu ada yang merupakan informasi hoax atau tidak benar? Nah, kita akan ulas bersama dalam Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, cek fakta sore ini pendengar, ini ada beredar informasi ya, di media sosial yang menyebutkan bahwa kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah akan dibebaskan dari pajak tahunan mulai tanggal 1 Januari 2027. Ya, informasi tersebut disertai gambar dan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, serta lengkap juga dengan keterangan bahwa kebijakan berlaku bagi kendaraan yang terdaftar di wilayah Indonesia dan memiliki STNK aktif. Namun pendengar, benarkah kendaraan produksi sebelum tahun 2000 itu akan bebas pajak mulai tahun 2027 mendatang? Nah, berdasarkan klarifikasi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi pada tanggal 9 Oktober 2026, informasi tersebut merupakan informasi hoax atau tidak benar. Ya, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan pengumuman resmi dari Direktorat Jenderal Pajak maupun sumber kredibel lainnya yang membenarkan adanya kebijakan pembebasan pajak tahunan bagi kendaraan keluaran sebelum tahun 2000. Mulai Januari 2027 mendatang. Selain itu, pendengar, informasi tersebut juga keliru ya dalam menyebut instansi yang berwenang. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, itu pajak kendaraan bermotor atau PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dengan ketentuan tarif yang diatur melalui peraturan daerah. Artinya, pendengar, Direktorat Jenderal Pajak itu bukan instansi yang menetapkan kebijakan pembebasan PKB tersebut. Ya, pendengar Pro 1, tentu sebelum mempercayai atau membagikan informasi ya mengenai penghapusan pajak kendaraan yang beredar di media sosial, informasi tersebut jadi pastikan kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah daerah atau instansi perpajakan yang berwenang. Jangan sampai informasi yang belum terbukti benar itu membuat kita salah mengambil keputusan. Demikian cek fakta Pro 1 untuk sore ini. Ya, tetap cermat memilah informasi, periksa sumbernya pendengar ya, dan jangan mudah percaya pada kabar yang beredar di media sosial.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat sore untuk Anda yang tetap setia bersama kami, ataupun juga untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru dimanapun berada. Semoga di sore ini, di kebersamaan kita ini, kami jumpai Anda semua masih dalam keadaan yang sehat ya, tanpa kurang suatu apapun juga. Segala sesuatu hal yang sudah dikerjakan mulai dari pagi hingga saat ini, semoga semuanya juga berjalan dengan baik, ataupun juga masih ada yang mungkin ingin menuntaskan pekerjaan hingga malam nanti, ya semoga semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang Anda harapkan ya. Tetap semangat walaupun tetap beraktivitas di akhir pekan ini pendengar. Baik, ini dalam rangka menjaga ketahanan pangan serta ketersediaan dan stabilitas harga beras di Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Riau ini pendengar menghimbau kepada seluruh masyarakat ya untuk tetap tenang dan bijak dalam memenuhi kebutuhan beras sehari-hari. Ya, beras merupakan salah satu kebutuhan pangan pokok masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, pendengar, untuk seluruh masyarakat ya, ini dihimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian beras secara berlebihan, serta memilih dan mengkonsumsi beras yang tersedia di pasar sesuai dengan kebutuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Riau ini menghimbau kepada seluruh masyarakat ya yang ada di Provinsi Riau untuk yang pertama yaitu membeli dan mengkonsumsi beras yang tersedia di pasar sesuai dengan kebutuhan rumah tangga dengan mempertimbangkan jumlah anggota keluarga dan pola konsumsi sehari-hari serta tidak melakukan pembelian dalam jumlah yang berlebihan di luar kebutuhan normal. Kedua, tidak melakukan panic buying atau penimbunan beras serta tidak menyimpan beras dalam jumlah yang tidak proporsional dengan kebutuhan rumah tangga. Karena pendengar, pembelian berlebihan itu dapat meningkatkan tekanan permintaan dan mengganggu pemerataan ketersediaan beras bagi masyarakat. Ketiga, pemerintah juga menghimbau untuk tidak terpaku pada jenis, kualitas atau merek beras tertentu ya, dan dapat memilih beras ragam yang tersedia di pasar dengan mempertimbangkan kebutuhan, kualitas, harga, serta kemampuan daya beli masing-masing. Dan keempat, tidak mudah terpengaruh oleh informasi atau isu mengenai kelangkaan. Serta yang kelima, pendengar, yaitu turut menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga beras di Provinsi Riau dengan berbelanja secara bijak, memenuhi kebutuhan pangan secara wajar, serta melaporkan kepada pemerintah daerah atau instansi terkait apabila menemukan indikasi kelangkaan atau kenaikan harga beras yang tidak wajar. Ya, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan, distribusi, dan harga beras di wilayah Provinsi Riau, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Mari bersama-sama pendengar ya, kita menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga beras di Provinsi Riau dengan berbelanja secara bijak, membeli sesuai kebutuhan, dan mengkonsumsi beras yang tersedia di pasar. Demikian himbauan ini disampaikan, tentunya ini untuk menjadi perhatian kita dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap setia hingga saat ini pendengar ya. Dan untuk melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan selanjutnya program Islami ke Ruang Dengar Anda. Nanti akan ada mimbar agama Islam dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan kami hadirkan tentu sebelum seruan azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya nanti akan berkumandang. Jadi kami informasikan pendengar ya, seruan azan sholat fardu maghrib ya untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya masuk ataupun juga nanti berkumandang pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Nah untuk melanjutkan kebersamaan ini kami masih akan temani Anda dengan terlebih dahulu menghadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu hiburan. Khusus kita akan menikmati lagu-lagu bernuansa Islami pendengar, hingga nanti tiba waktunya kita akan bersama untuk menyimak mimbar agama Islam hari ini.

0: sudah kita nikmati beberapa rangkaian lagu-lagu islami di kesempatan ini yang saat ini sudah membawa kita pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk rangkaian lagu-lagu islami kami hentikan dulu sejenak pendengar. Insya Allah nanti akan kembali kita lanjutkan karena kini juga sudah tiba waktunya ya. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program Mimbar Agama Islam, di mana untuk kesempatan hari ini kita akan menyimak Mimbar Agama Islam dengan topik khusus membahas tentang bahaya sifat sombong bersama dengan Al-Ustadz Mirwan MPDI. Setelah itu juga akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan kami hadirkan, nanti dibacakan oleh Jani Kandra, diterjemahkan oleh Harun Al-Rashid yang akan membacakan Quran Surah Al-Ahzab dimulai dari ayat 38 hingga ayat 40. Kami informasikan kembali pendengar, seruan azan sholat fardu maghrib ya, untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya nanti akan berkumandang pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat. Segera kita rangkai kebersamaan di sore ini pendengar dengan menyimak program Mimbar Agama Islam bersama dengan Al-Ustadz Mirwan MPDI dengan judul Bahaya Sifat Sombong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sanjung dan kita puji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita syukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara bersyukur yang sesungguhnya. Kita pergunakan setiap nikmat Allah untuk melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sebagai judul Mimbar Agama Islam kita pada kesempatan ini ialah mengobati penyakit hati. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, pada suatu hari Luqmanul Hakim memberikan hadiah kepada majikannya berupa makanan yang enak-enak, yaitu lidah dan hati sapi. Lalu keesokan harinya dihadiahkannya pula makanan yang dikatakannya paling berbahaya. Lagi-lagi makanan itu adalah lidah dan hati sapi juga. Majikan itu merasa heran, kenapa makanan yang paling enak adalah lidah dan hati, sementara lidah dan hati

itu terdapat segumpal daging. Apabila baik yang segumpal daging tersebut, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila rusak yang segumpal daging itu, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, itulah yang dinamakan dengan hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia. Sejalan dengan hadis di atas, Nabi SAW juga pernah menegaskan bahwa iman seorang hamba tidak akan lurus kalau hatinya belum lurus. Dan hati tidak akan lurus kalau lidahnya belum lurus. Dengan demikian, hati adalah sangat menentukan bagi keimanan seseorang. Dan bahkan menurut hadis di atas, hati juga sangat menentukan bagi tingkah laku perbuatan jasad manusia. Bila hati baik, maka akan lahirlah keimanan yang baik yang menjelma dalam bentuk perbuatan baik pula. Dari uraian di atas terlihat jelas betapa pentingnya hati bagi manusia. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya manusia untuk melakukan manajemen hati. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia. Betapa bahaya salah satu sifat atau penyakit hati yang bernama sombong. Yang pertama, bahwa sifat sombong ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surah Luqman ayat 18. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Semua makhluk di alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Hal tersebut menurut Allah Subhanahu wa taala sangat baik dan indah. Dan bagi manusia selalu ada hikmahnya. Kenapa manusia diciptakan berbeda-beda? Kenapa harus ada jin, malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain? Agar sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala saling mengenal dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya yang kedua dari sifat sombong ini adalah bahwa orang yang sombong akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baginya azab yang pedih, yaitu orang yang sudah tua melakukan zina, penguasa pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahaya sombong yang ketiga, bahwa orang yang sombong akan menjadi makhluk yang hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang bersikap sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar, mereka akan aku palingkan dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat memahami bukti-bukti kekuasaanku. Sekalipun orang-orang yang sombong itu menyaksikan bukti-bukti kekuasaanku, mereka tetap tidak mau beriman. Jika mereka melihat jalan sesat, justru mereka mau mengikutinya. Begitulah karakter orang-orang yang sombong. Mereka telah mendustakan agama kami dan mereka telah melalaikan bukti-bukti kekuasaan kami. Quran surah Al-A'raf ayat 146. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia. Bahaya yang keempat dari sifat sombong ini adalah bahwa orang yang sombong hatinya akan terkunci. Allah Subhanahu wa taala akan menutup rapat pintu hati manusia yang bersikap sombong sehingga dia tidak akan lagi mampu menerima kebenaran. Sebagaimana tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Mu'min ayat 35, demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Maka untuk membersihkan diri kita dari penyakit sombong ini, maka mari kita hiasi diri kita dengan sifat tawadu, rendah hati. Ketika ada sekalipun orang memuji kita, kita kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, setidaknya ada 10 penyakit hati yang mengakibatkan tercelanya akhlak manusia. 10 macam penyakit hati inilah yang harus dijauhi oleh manusia. Kesepuluh penyakit hati itu adalah nafsu makan.

0: Dan yang rakus, berbicara kotor, marah, kedengkian, bakhil atau pelit dan cinta harta, ambisi dan gila harta, hubbud dunia, cinta dunia, takabur atau sombong, ujub, takjub kepada diri sendiri, riya melakukan perbuatan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Penyakit sombong atau takabur merupakan penyakit yang sangat berbahaya, sebab penyakit inilah yang menjadi awal kesesatan iblis. Hal ini kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Maka untuk membersihkan penyakit sombong ini, maka munculkanlah sifat rendah hati. Upaya untuk membersihkan penyakit hati ini hendaknya ditopang pula dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan berzikir ini hati akan menjadi tenang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, menjaga perilaku kita. Jangan sampai kita menjadi hambanya yang sombong, tapi hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang tawaduk, yang rendah hati, yang tidak meremehkan dan merendahkan orang lain. Karena pada hakikatnya setiap orang pasti memiliki kelebihan tersendiri. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, jelang azan maghrib berkumandang pukul 18:07, selanjutnya kami hadirkan pembacaan suci ayat suci Al-Quran dari Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 38-40 yang akan dibacakan oleh Qori Jani Kandra dan diterjemahkan oleh Qori Aharul Ar-Rasyid.
2: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah kepada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Semoga sore ini menjadi sore yang menyenangkan untuk Anda. Apapun kegiatan yang sedang Anda jalani, semoga ada waktu sejenak untuk bersantai, menikmati suasana sore sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan bersama kami. Nah, pendengar, melanjutkan kebersamaan hingga Riau malam nanti, saya Bintang Lili Sartika akan menemani kebersamaan Anda sore ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan satu lagu berjudul Ikhlas dari Uli Moh. Semoga lagunya bisa menambah warna di sore Anda. Dan pendengar, sebentar lagi kita akan memasuki Riau malam. Namun sebelum itu, tetaplah bersama kami Pro 1 RR Pekanbaru. Dan jangan lewatkan juga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ada Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti perkembangan informasi terbaru. Saya Bintang Lili Sartika mengucapkan selamat menikmati sore dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Hujan yang sudah membasahi kota Pekanbaru seakan turut menyeret pergi jauh kabut asap ya. Mudah-mudahan Senin sudah normal kembali sehingga anak-anak bisa kembali bersekolah dan kita bisa menghirup udara lebih segar lagi ya. Dan mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kesehatan. Walaupun nanti kabut asap sudah hilang, tetap kita menjaga kesehatan, apalagi buat Anda yang punya aktivitas tinggi di luar ruangan ya. Saya rasa menggunakan masker itu ketika berkendara roda 2 misalnya, atau mungkin Anda berada di lokasi-lokasi yang rawan dengan debu, itu tetap juga harus menggunakan masker. Menjaga kesehatan lebih penting ya daripada mencegah penyakit gitu, mengobati penyakitnya gitu. Mencegah ya, menjaga kesehatan dan mencegah sebelum terdapat penyakit adalah hal yang paling penting. Nah, karena sehat itu bukan mahal, tetapi sakitnya yang mahal. Jadi kalau tidak mau keluar uang banyak, tetap jaga kesehatan dan pola hidup kita ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai, jadi dari sekarang juga gak apa-apa. Kita jelang Riau Malam hari ini masih di ragam lagu-lagu pilihan yang kami siapkan untuk Anda. Kita beralih ke lagu-lagu pop yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di malam ini. Dan menjelang malam ini maksud kami, dan juga untuk menemani Anda yang sedang dalam perjalanan. ¶¶

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ma, Papa berangkat dulu ya, Ma?
2: Iya, Pa. Hati-hati ya, Pa.
1: Adek, Papa berangkat dulu ya, Nak.
3: Hati-hati ya, Papa.
1: Iya, sayang. Dadah, Adek.
3: Dadah, Pak.
1: Dadah. Ya, Pak. Baik, Pak. Nanti segera saya kirim berkasnya melalui email. Paling lambat jam 9 pagi ini, insya Allah. Ya, Pak. Baik, Pak. Ada, Pak.

99,1 MHz Pro 1 RR Pekanbaru terpesona bersama Isyana Sarasvati featuring Gamaliel ya, mendengar sudah membuat suasana sore kita hari ini sedikit bersemangat lah ya, mungkin agak dingin-dingin gimana gitu, ada rasa malas ya, mager. Ada satu himbauan yang perlu didengarkan seluruh masyarakat di Provinsi Riau ya, pendengar, ini himbauan konsumsi beras yang tersedia di pasar dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga besar, pendengar. Dan beras ini kita tahu bersama merupakan salah satu kebutuhan pangan pokok masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah. Karena itu kita semuanya masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian beras secara berlebihan, serta memilih dan mengkonsumsi beras yang tersedia di pasar sesuai dengan kebutuhannya. Dan sehubungan dengan hal tersebut, pendengar, pemerintah Provinsi Riau menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau untuk membeli dan mengkonsumsi beras yang tersedia di pasar sesuai dengan kebutuhan rumah tangga dengan mempertimbangkan jumlah anggota keluarga dan pola konsumsi sehari-hari, serta tidak melakukan pembelian dalam jumlah yang berlebihan di luar kebutuhan normal. Lalu tidak melakukan panic buying dan atau penimbunan beras ya, serta tidak menyimpan beras dalam jumlah yang tidak proporsional dengan kebutuhan rumah tangga. Karena pembelian berlebihan itu dapat meningkatkan tekanan permintaan dan mengganggu pemerataan ketersediaan beras bagi masyarakat, pendengar. Lalu kita tidak terpaku pada jenis, kualitas atau merek beras tertentu dan dapat memilih beragam beras yang tersedia di pasar dengan mempertimbangkan kebutuhan, kualitas, harga, serta kemampuan daya beli masing-masing. Lalu, jangan mudah terpengaruh oleh informasi atau isu mengenai kelangkaan dan turut menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga beras di Provinsi Riau dengan berbelanja secara bijak, memenuhi kebutuhan pangan secara wajar, serta melaporkan kepada pemerintah daerah atau instansi terkait apabila menemukan indikasi kelangkaan atau kenaikan harga beras yang tidak wajar, pendengar. Jadi pemerintah Provinsi Riau masih terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan, kemudian distribusi dan harga beras di wilayah Provinsi Riau serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Untuk itu, pendengar, mari ya bersama-sama kita menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga beras di Provinsi Riau dengan berbelanja secara bijak, membeli sesuai kebutuhan, dan mengkonsumsi beras yang tersedia di pasar. Demikian surat himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama-sama dengan sebaik-baiknya.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Yang juga.
1: Setidak jualan ini usahanya setutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
0: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Baik pendengar, sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat saat ini. Selanjutnya kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo

0: menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan WDB Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
2: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
2: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga 38 triliun rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih...
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program BG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan beresiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui Gerakan Terpadu Penanganan Stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab Klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farid Edir Hardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui Gerdu Penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends, ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia. Namun memang tidak terlalu terisi penuh, sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirapul 23 RRI tersebut dari Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik pendengar, kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru setelah tadi kita simak Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Kembali kami sapa Anda, selamat malam pendengar yang berada di Kota Pekanbaru, yang ada di Riau sekitarnya dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami malam ini. Senang sekali saya Bintang Lili Sartika masih bersama dengan Anda dan melanjutkan kebersamaan kita sudah berada di segmen Riau malam hari ini ya. Serangkaian informasi dan lagu-lagu pilihan sudah siap menemani suasana malam yang dingin hari ini ya. Nah, untuk itu pendengar semoga malam ini bisa disampaikan dengan dinikmati dengan keluarga bersama keluarga ya dengan penuh kehangatan. Kita hadirkan suguhan lagu-lagu pilihan yang tentunya akan menjadi penghangat ruang dengar Anda malam hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dila, Zidan, Papa, ayo sini kita makan.
4: Iya, Ma.
5: Karma, lagi seru nih.
3: Nggak boleh gitu. Makan sini sama-sama. Dila, taruh sini HP-nya sayang. Mama ambilin nasi ya.
4: Mau sambil nonton.
3: Gak bisa. Kalau makan gak ada namanya sambil pegang HP.
5: Zidan makannya nanti aja lah, Ma. Nanggung nih.
3: Harusnya Mama sekali ngomong udah ngerti ya, Zidan.
5: Ya deh, Ma. Nih.
3: Papa, HP-nya sini.
6: Papa lagi ada chatting urusan kerjaan nih, Ma. Penting.
3: Maaf ya, Pa. Peraturan di meja makan berlaku untuk semua. Sini.
6: Ya udah deh. Nih.
3: Nah, gitu dong semuanya.
7: Makan sambil menggunakan gadget tidak baik bagi kesehatan. Optimalkan interaksi positif yang sehat dalam rumah tangga saat berkumpul di meja makan.

Riau Malam hari ini masih di musik dan informasi pendengar yang akan menemani aktivitas sepanjang malam hari ini. Ada satu informasi dari portal resmi kami rri.co.id ya, di mana Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar seminar paparan sejarah pahlawan Kepulauan Meranti yang dilaksanakan hari ini ya, tadi Sabtu 10 Oktober 2026. Dan kegiatannya pendengar berlangsung di Balai Adat Lam Riau Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sejarah perjuangan para tokoh dan pahlawan daerah. Nah, seminar ini pendengar diikuti dari berbagai kalangan ya, terutama para guru sejarah dan budayawan yang tentunya akan menjadi pelopor untuk melanjutkan informasi ini kepada para siswa ya. Dan harapannya memang seminar ini dapat menjadi momen untuk menggali sekaligus mendokumentasikan sejarah perjuangan para tokoh di Kepulauan Meranti berdasarkan sumber dan bukti sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan melalui penyelenggaraan seminar tersebut, pendengar Lam Riau Kabupaten Kepulauan Meranti juga berharap sejarah perjuangan para tokoh daerah semakin dikenal luas dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Benar ya. Jadi mudah-mudahan langkah-langkah seperti ini juga dilaksanakan oleh Lam Riau di manapun ya, di setiap kabupaten khususnya di Kota Pekanbaru juga. Itu dia informasi dari portal resmi rri.co.id ya. Untuk berita selengkapnya dapat Anda cek langsung di sana. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan siaran kami juga di aplikasi RRI Digital.

0: Ya, pendengar, baru saja kita menikmati satu lagu dari Niji dengan judul Takkan Pernah Mati. Dan lagu ini mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang tetap hidup dan bertahan meski waktu terus berjalan. Dan semoga semangat yang hadir melalui lagu tadi juga menemani malam Anda, pendengar, memberi energi positif dan membuat kita tetap kuat menjalani hari-hari ke depan. Dan suasana malam ini pasti terasa sejuk ya. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan hati tetap tenang. Apalagi setelah hujan yang membasahi bumi Melayu Lancang Kuning. Pasti udara di luar saat ini terasa lebih sejuk. Suasana pun menjadi sedikit lebih teduh ya. Dan malam seperti ini rasanya pas untuk memperlambat langkah kita sejenak. Ya, kita nikmatilah suasana malam ini. Sambil melepas lelah setelah berbagai aktivitas sepanjang hari ini, pendengar. Nah, malam ini kita juga akan meluangkan waktu untuk sesuatu yang menyejukkan hati juga. Jadi bukan hanya melalui alunan musik ya, tapi juga ada lewat renungan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan memasuki segmen mimbar Katolik dengan tema berbahagia karena mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Christina Agirsang. Dan mudah-mudahan melalui permenungan ini kita diajak kembali melihat bagaimana sabda Tuhan tidak hanya didengarkan pendengar, tapi juga dihidup dalam keseharian melalui perkataan kita, sikap dan tindakan sederhana kepada sesama. Semoga di tengah suasana malam yang sejuk ini, hati kita juga teduh dan terbuka untuk menerima pesan kebaikan. Mari kita simak bersama segmen Mimbar Katolik dengan judul Berbahagia Karena Mendengarkan dan Melaksanakan Sabda Tuhan bersama Christina Agirsang.
1: Salve, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang bisa berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama saya Christina Angela Girsang, penyuluh agama Katolik Provinsi Riau dari Bimbingan Masyarakat Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Pada kesempatan ini saya akan membagikan bacaan dan renungan bagi kita semua. Pada bulan Oktober ini, umat Katolik kembali menghayati bulan Rosario, sebuah kesempatan istimewa untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa Rosario bersama Bunda Maria. Rosario bukan sekedar rangkaian doa yang kita ucapkan berulang-ulang, tetapi menjadi sarana bagi kita untuk merenungkan perjalanan hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui Rosario, Maria mengajak kita untuk memandang kehidupan Yesus dengan hati yang penuh iman. Dalam setiap peristiwa Rosario, kita diajak belajar tentang kerendahan hati, ketaatan, pengorbanan, kasih, dan pengharapan. Karena itu, di tengah kesibukan dan berbagai persoalan kehidupan, marilah kita menyediakan waktu untuk berdoa dan menghadirkan Tuhan dalam keluarga serta kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, melalui doa Rosario kita belajar bahwa tidak ada persoalan yang terlalu berat ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan. Bersama Maria, marilah kita semakin mengenal Yesus, semakin mencintainya, dan semakin setia mengikuti kehendaknya. Sebelum saya menyampaikan bacaan dan renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami pada saat kami merenungkan sabda-Mu. Jadikanlah kami pewarta Injil yang membawa sukacita ke seluruh dunia sesuai amanat agung-Mu. Bimbing dan arahkanlah kami selalu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Lukas bab 11 ayat 27-28, seorang perempuan berseru kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Namun Yesus menjawab, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Jawaban Yesus bukan berarti mengabaikan atau merendahkan Bunda Maria. Sebaliknya, Maria justru menjadi teladan utama bagi kita dalam mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Maria menerima kehendak Tuhan dengan penuh iman dan menyerahkan hidupnya untuk menjalankan rencana keselamatan Allah. Sabda ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya berasal dari apa yang kita miliki, tetapi dari kedekatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mendengarkan sabda Allah berarti membuka hati untuk menerima kehendak-Nya, sedangkan memeliharanya berarti berusaha menghidupinya dalam tindakan nyata. Karena itu, iman tidak cukup hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi harus terlihat dalam cara kita mengasihi, mengampuni, bersikap jujur, menolong, dan memperhatikan sesama. Bacaan pertama dari Galatia bab 3 ayat 22-29 semakin menegaskan bahwa melalui iman kepada Kristus kita semua menjadi anak-anak Allah. Kita dipersatukan dalam Kristus tanpa membedakan latar belakang, kedudukan maupun keadaan hidup. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan persaudaraan. Sabda Tuhan seharusnya membuat kita semakin mampu menerima dan menghargai sesama sebagai saudara. Saudara-saudari yang terkasih, kita saat ini berada dalam bulan Rosario, bulan Oktober yang menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin tekun berdoa dan merenungkan kehidupan Yesus bersama Bunda Maria. Rosario bukan sekedar doa yang diulang-ulang, tetapi doa yang membantu kita merenungkan karya keselamatan Allah melalui peristiwa-peristiwa kehidupan Yesus. Ketika kita berdoa Rosario, kita belajar dari Maria untuk menyimpan dan merenungkan sabda Tuhan dalam hati serta membawanya ke dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat sesuai dengan Injil kita hari ini. Maria adalah gambaran nyata dari orang yang mendengarkan dan memelihara sabda Allah. Karena itu, ketika kita berdoa Rosario, jangan hanya memohon agar Tuhan mengabulkan keinginan kita. Marilah kita juga memohon hati seperti Maria, hati yang mau mendengarkan, percaya, taat, dan setia melaksanakan kehendak Tuhan. Dalam keluarga, marilah kita menjadikan bulan Rosario sebagai kesempatan untuk kembali membangun kebiasaan berdoa bersama. Di tengah kesibukan, mari luangkan waktu untuk berkumpul, merenungkan sabda Tuhan, dan menyerahkan kehidupan keluarga kepada penyertaan-Nya. Dengan demikian, Rosario tidak hanya menjadi doa di bibir, tetapi menjadi doa yang mengubah hati dan membawa kita semakin dekat kepada Yesus. Saudara-saudara,

Orang-orang yang bukan hanya mendengarkan sabda Allah, tetapi sungguh-sungguh memeliharanya dan mewujudkannya dalam kehidupan. Saudara-saudari, pendengar setia Persatu RRI, Kementerian Agama Republik Indonesia juga telah mengenalkan program Asta Protas yang isinya Kemenak Berdampak, yang mengajak kita untuk menghadirkan pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Semangat ini juga sejalan dengan sabda Tuhan hari ini. Yesus mengingatkan kita bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Sebagai orang beriman, sekaligus bagian dari masyarakat, kita dipanggil untuk menghadirkan kebaikan melalui pelayanan yang tulus, menjaga kerukunan, menghargai sesama, dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan dari Galatia juga mengingatkan bahwa melalui iman kepada Kristus, kita semua adalah anak-anak Allah dan dipersatukan sebagai saudara. Karena itu, semangat Asta Protas dan Kemenak Berdampak hendaknya semakin mendorong kita untuk membangun kehidupan yang rukun, penuh kasih, dan memberikan manfaat bagi sesama. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabdamu yang mengajarkan kami untuk mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah. Bantulah kami agar memiliki hati seperti Bunda Maria yang setia mendengarkan, percaya, dan melaksanakan sabdamu. Jadikanlah hidup kami sebagai anak-anak Allah yang mampu menghadirkan kasih, persaudaraan, dan kebaikan bagi sesama. Semoga melalui doa dan kehidupan kami, iman semakin bertumbuh dan namamu semakin dimuliakan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikian perjumpaan hangat kita melalui Renungan Pro 1 RRI hari ini. Semoga sabda Tuhan senantiasa menguatkan dan menuntun kita ke dalam menjalani kehidupan. Saya Christina Angela Gersang mohon pamit undur diri. Tuhan memberkati. Salve, terima kasih.

Ya baik pendengar, demikian tadi mimbar Katolik malam ini bersama Christina Agirsang. Semoga apa yang kita dengarkan bisa membawa damai di hati dan menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menemani malam ini bersama RR Pekanbaru. Tetap jaga kesehatan, menikmati suasana malam yang sejuk dan selamat beristirahat untuk kita semuanya yang berada di kota Pekanbaru.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Balet adalah salah satu seni tari paling terkenal di dunia. Gerakannya yang anggun, musik yang megah, dan kostum yang elegan menjadikan balet identik dengan keindahan dan disiplin tinggi. Namun, di balik kemewahan panggungnya, balet memiliki sejarah panjang yang dimulai ratusan tahun lalu. Balet pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-15. Saat itu, tarian digunakan sebagai hiburan di berbagai pesta para bangsawan. Gerakan tari dipadukan dengan musik, puisi, dan pertunjukan mewah untuk menunjukkan kemegahan keluarga kerajaan. Seiring berjalannya waktu, balet berkembang pesat ketika dibawa ke Prancis oleh Catherine de Medici. Di sana, balet mulai mendapat perhatian besar dari kalangan istana. Kemudian Raja Louis XIV, yang dikenal sangat mencintai seni tari, mendirikan akademi tari pertama di Prancis yang menjadi dasar teknik balet modern. Memasuki abad ke-19, balet mencapai masa kejayaannya di Rusia. Negara ini melahirkan banyak pertunjukan legendaris seperti Swan Lake, The Nutcracker, dan Sleeping Beauty. Pada masa inilah sepatu point mulai populer yang identik dengan penari balet. Dari istana hingga panggung modern, balet bukan hanya tentang gerakan yang indah, tetapi juga tentang cerita dan emosi. Setiap langkah memiliki makna, setiap gerakan membutuhkan latihan bertahun-tahun. Karena itulah, balet dikenal sebagai perpaduan antara kekuatan, ketepatan, dan seni. Kini balet telah berkembang menjadi seni pertunjukan modern yang dinikmati seluruh dunia. Meski zaman berubah, pesona balet tetap bertahan sebagai simbol keanggunan dan dedikasi.

I believe ya, when I fall in love, it will be forever. Bersama Josh Groban, sudah mengantarkan kita pada pukul 8, bukan 8, tapi pukul 20 lebih 18 menit ya, pendengar. Dan kali ini saya sedikit ngobrol ya, tentang dunia pendidikan. Ini khususnya pengalaman belajar anak-anak yang ternyata bukan hanya menjadi tantangan bagi siswa itu sendiri, tapi juga bagi kita orang tua di rumah. Karena setelah keadaan yang tidak baik ya, kabut asap yang meliputi Kota Pekanbaru, ini membuat orang tua sedikit repot ya. Dan sejumlah orang tua juga berharap pembelajaran jarak jauh ini tidak berlangsung terus menerus. Karena memang mendampingi anak belajar di rumah itu bukan perkara yang mudah ya pendengar, apalagi ketika materi pelajaran sulit dipahami dan konsentrasi anak juga mulai pecah. Kita membandingkan pelajaran dulu dengan sekarang, aduh luar biasa. Anak kelas 1 SD aja sudah disuruh memahami. Bahkan tingkat pelajarannya itu di zaman kita dulu ya, kelas 1 SD yang masih hanya main aja gitu, sudah sangat jauh kali perbandingannya. Jadi orang tua tentu berharap anak-anak ini bisa kembali belajar secara maksimal ya, bisa berinteraksi dengan temannya, menikmati suasana belajar di sekolah, karena memang belajar itu bukan cuma soal buku dan tugas, tapi juga soal pengalaman, pertemanan dan kebersamaan. Jadi apapun metode belajarnya ya pendengar, semoga anak-anak kita tetap semangat dan kita sebagai orang tua juga diberikan kesabaran. Dan setiap rumah selalu punya ruang untuk tumbuh, belajar, serta saling menguatkan. Karena memang dibalik setiap anak yang sedang berjuang memahami pelajarannya, ada orang tua yang selalu berharap yang terbaik untuk masa depannya. Semangat terus untuk kita para orang tua dan anak-anak hebat dimanapun berada.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Alia, dari tadi kayaknya asik banget main HP. Ngapain?
2: Lagi nyoba aplikasi AI Bunda. Bisa jawab soal, bikin gambar, bahkan bikin puisi juga bisa.
1: Wah, hebat ya. Tapi jangan lupa, AI itu pintar, tapi cuma alat bantu. Dia nggak punya rasa, nggak ada jiwa, kata orang-orang.
2: Iya sih, Bun. Tapi rasanya enak banget. Tinggal klik, jadi deh.
1: Nah, itu yang bahaya. Bikin kita malas mikir, malas berkreasi.
2: Berarti harus tetap belajar ya, Bun?
1: AI emang cerdas, tapi anak Bunda jauh lebih cerdas.
3: Era baru sudah di depan mata. Cukup ketik, klik, semua jadi. Kecerdasan buatan memang cerdas, tapi kita harus lebih cerdas.

0: Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku mau nunjukin
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua. Aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Ada kabar gembira, pendengar ya, sepertinya malam hari ini menjadi kabar baik untuk para pencari kerja yang ada di Kota Pekanbaru dan Riau sekitarnya ya. Kami kutip dari Pekanbaru Tribun, itu ada kabar gembiranya ya, adalah pemerintah secara resmi mengumumkan peta jalan penataan tenaga pendidik berskala besar, termasuk rencana pembukaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil khusus guru secara bertahap yang akan dimulai pada tahun 2027 mendatang. Dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa total kebutuhan tenaga pendidik nasional yang bakal dipenuhi itu melalui jalur rekrutmen CPNS mencapai angka fantastis, yaitu sekitar 464,856 orang. Pendengar. Jadi rencana strategis ini dipaparkan langsung oleh Mendikdasmen dalam rapat kerja nasional bersama Komite 3 DPD RI di Jakarta pada Selasa lalu 6 Oktober 2026. Jadi jadwal seleksinya mulai 2027. Kabar baik kan? Kabar gembira. Jadi untuk para pencari kerja ya, guru dan P3K itu otomatis PNS gitu ya. Dan mudah-mudahan semua P3K ya jadi otomatis jadi PNS lah. Karena memang sudah mengabdi sekian belas tahun, sekian puluh tahun ya. Dan mudah-mudahan langkah terobosan yang ini memberikan kepastian masa depan, kemudian jaminan kesehatan, serta kepastian status kepegawaian demi mendongkrak mutu pendidikan nasional juga. Kita doakan sama-sama ya pendengar, agar rencana-rencana baik yang dibuat oleh pemerintah itu benar-benar untuk untuk kemajuan lah, untuk kemajuan dan untuk semangat para pencari kerja di Kota Pekanbaru khususnya, Riau sekitarnya juga, dan dimanapun kalian berada.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma.
4: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
3: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
5: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
3: Pa.
5: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
6: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
3: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
7: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih pendengar, masih bersama saya Bintang Leli Sartika di Riau Malam hari ini ya, edisi Sabtu malam Minggu katanya ini. Ya, 10 Oktober 2026, gak terasa udah 10 hari aja, kayaknya baru kemarin tanggal 1 udah tanggal 10 aja. Nah, belakangan kalau tanpa kita sadari, kalau kita kita mencoba mengingat-ingat kembali, ternyata hari-hari itu semakin cepat berlalu, hari-hari semakin cepat berganti ya pendengar. Nggak kayak dulu kalau kita menunggu satu hari itu rasanya lama kali ya kan. Kalau sekarang nggak terasa. Begitu juga dengan kebersamaan kita untuk hari ini. Sudah pukul 21 lebih 8 menit saja nih. Kurang lebih berapa menit ke depan lagi tinggal kebersamaan kita. Aduh, jangan ngomongin itu dulu ya kan. Kita masih membuka ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Potret, Diam. Kau jambak rambutku, aku diam. Ini lagu rilis tahun 1998. Artinya lagu-lagu malam hari ini adalah lagu-lagu lawas yang enggak terlalu dikolaborasikan. Enggak ada yang enggak terlalu lama, ada yang sudah lama gitu. Ada tahun 2000-an, ada tahun 90-an dan 80-an. Tapi malam hari ini coba ya disimak baik-baik pendengar, lagu sudah disiapkan nih. Jadi enggak pilihan sendiri ya. Saya mau bacakan dulu lagu lengkap dengan penyanyinya ya. Lagu dari Rasti. Ingat kan masih Rasti ini penyanyi muda dulu, sekarang udah tua. Lagunya Kangen. Bukan Kangen versinya Dewa ya. Ini versinya Rasti. Kemudian Permata Hati dari Bruri Marantika. Kemudian Berdua Lebih Baik dari Aca Septriasa. Asmara dari Novia Kolopaking. Aku Yang Akan Pergi dari Supernova. Serpihan Hati dari Utopia. Lalu Hijrah ke London katanya dari The Changchuters. Surat Buat Wakil Rakyat dari Iwan Fals. Mawar Hitam dari Tape X. Waktuku Mandi, gitu ya. Gimana sih lagunya, nanti kita dengar nih. Makanya harus ada pilih nih. Waktuku Mandi dari Jamrud ya. Kemudian Basket Case dari Green Day nih, yang lebih yang kemancanya ya. Kemudian Have You Ever Seen the Rain dari Creedence Clearwater Revival. Waduh, ini lidah saya agak belibet ini. Kemudian ada lagu I Talk I Saw Your Face Today dari See and Him. Lalu You're Still the One dari Shania Twain. Nah, itu dia kira-kira list lagu untuk ruang rindu kita malam hari ini. Tidak ada ya. Jadi tidak ada di luar list. Semuanya harus mengikuti list yang sudah disediakan oleh MD-nya. Karena itu sebagai bentuk kita menghargai kerja nya gitu kan. Bersama saya Bintang Leli Sartika di sini yang siap menyapa Anda di 24595 dan juga melalui pesan singkatnya di WhatsApp Pro 1 0811767399. Kita sapa dulu ya dari interaktif kita di 24595. Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Yes, langsung ambil gercep ini ya, gaya-gayanya ya.
2: Iya.
1: Agak rame kayaknya kedengaran tuh.
2: Oh, di sini rame banget.
1: Terus rame ya?
2: Iya.
1: Ande, ngapain aja nih acaranya malam ini nih?
2: Acara pada malam hari ini?
1: Iya, iya dong. Enak kali, kan makan-makan guys.
2: Makan hasil buruan tembak.
1: Apa tuh bang?
2: Hah?
1: Apa tuh?
2: Burung rangkok.
1: Kayak mana sih burung rangkok ya?
2: Oh, sini lah.
1: Kan tuh lah kan. Langsung kayak gitu, disuruh ke sana aku. Terus kutinggalkan aja ini gitu, biar dipecat aku.
2: Saya gantikan.
1: Yuk, marilah kalau gitu. Harus sampai di sini dulu Bang Adi, baru aku kesana perginya, kan gitu.
2: Ya, kan
1: Iko. Kan Iko Pulo. Ai, udah dengar list lagunya tadi Bang Adi?
2: Lagunya dari Jamrut tadi lah.
1: Dari Jamrut ya?
2: Iya.
1: Oke, sip.
2: Enak tuh lagunya.
1: Asik.
2: Iya, ada yang mau ngomong nih ya.
1: Siapa yang mau ngomong?
3: Boleh request.
1: Tadi udah di request, ini siapa yang ngomong sekarang, masalahnya dengan siapa dulu?
3: Bima.
1: Hah?
3: Dengan Bima.
1: Oh Bima, ini ponakannya Bang Adi nih.
3: Hah? Iya.
1: Oh iya, umurnya berapa?
3: 10
1: berarti kelas 5 ya? Kelas 4. Wede. Oke, kita ngikutin sama Bang Adinya atau mau lagu mengikut lagu Bang Adi atau mau milih juga?
3: Bang Adi.
1: Oke, siap.
2: Salam-salamnya. Salam-salamnya buat Ocu Amin, Jawai, Ocu Boyong tujuh ini. Ada Bunda Isal dan keluarganya, moga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ada Ibu Emma juga di Rumbai. Ada Joko Wiono di...
3: Jokowi gak?
2: Mas Yono maksudnya.
1: Mas Yono.
2: Di mana ya Mas Yono ya?
1: Di Palembang, Jalan ya, Palembang, Palembang ya. Maksudnya.
2: Iya, Jalan Palembang. Ada Mbak Rina tadi ya, udah ya, di Prawang ya. Ada Bu Ius sama Fahmi. Ada anti di Duri ya.
1: Iya benar.
2: Ada Tengku Ardiansyah di Tanjung Balai Karimun ya. Buat semua-semua aja Mbak ya.
1: Oke, siap.
2: Spesialnya buat Mbak Bintang lagi bertugas ya.
1: Makasih.
2: Sama-sama aja Mbak ya.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, ikut ngomong ya si ponakan ya. Oke. Kedengaran dong suaranya di radio. Cus. Ya, Ruang Rindu.
4: Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Iya, Iza. Waalaikumsalam, Za.
4: Bukan, ini dengan Ria, Kak Bintang.
1: Masa dibohongin aku?
4: Enggak, ini memang dengan Ria di Teluk Kuantan. Udah lama gak gabung sama kakak, soalnya susah gabung ke persatu.
1: Susah ya, gimana lah ya kan. Tapi enggak, bener loh suaranya kok sama kali gitu loh.
4: Mirip ya sama Mbak Iza.
1: Sangat-sangat mirip.
4: Suaranya sama, orangnya beda kali ya.
1: Seriusan nih, saya mah jadi ini.
4: Kakak jadi tertipu deh dengan suara dia. Ini dia dari Teluk Kuantan, Kak.
1: Beneran ya?
4: Iya, beneran.
1: Ya Allah. Kok rasa-rasa enggak percaya aku ya? Maafkan aku ya. Aduh, gimana kabar di Teluk Kuantan nih, situasinya seperti apa malam hari ini? Dingin lah pasti ya. Tadi hujan juga enggak di sana?
4: Dingin, gerimis, sempat gerimis juga tadi Kak, tapi hujan deras sebelum ada turun.
1: Oh, gerimis dong. Ternyata enggak, saya kira ini hujan mah memang hujan rata semuanya sederas-deras itu gitu. Satu harian lah.
4: Nah, tapi di Teluk Kuantan belum hujan deras lagi, berminggu-minggu.
1: Udah berminggu-minggu. Padahal kita memang dari BMKG informasinya memang udah mengarah ke musim penghujan kita.
4: Iya, katanya kan?
1: Benar.
4: Tapi ada, dibilang gak ada, ada sedikit. Cuman gerimis aja kata Kak tadi, habis maghrib tadi.
1: Oke, tapi asapnya gak ada lagi ya?
4: Asapnya makin menebal.
1: Alah, beda pula situasinya ya.
4: Nanti kalau keluar rumah jadi perih mata.
1: Betul, gitu ya. Benar. Kita juga merasakan kemarin di sini seperti itu. Ya udah, jaga kesehatan ya, Kak Ria ya.
4: Iya, tapi di Pekanbaru udah hujan deras ya, Kak?
1: Deras sekali, satu hari ini hujan.
4: Alhamdulillah rahmat udah turun.
1: Iya,
4: udara,
1: mudah-mudahan ya kan, itu diharapannya. Yuk, mari lagu Kak Ria yang mana nih satu?
4: Asmara
1: Asmara kemana lagi akan ku cari
4: lagi deh. Gak ada soalnya cari.
1: Iya, mari kita ditunggu lagunya ya Kak Ria.
4: Iya, salamnya buat Kak Bintang yang lagi bertugas ya.
1: Baik,
4: semoga sehat selalu sekeluarga. buat yang udah gabung tadi, buat Mbak Iza juga, walaupun ya dia itu belum kenal, salam kenal ya Mbak Iza.
1: Iya, sip.
4: Terus salam juga buat Mbak Vina ya Kak.
1: Iya.
4: Yang ada di Perawang.
1: Perawang, benar.
4: Buat Ibu, Bu Yus, Bu Emma juga, Bu Bunda Isa juga, salam. Salam kompak dan salam kenal dari Redi.
1: Oke.
4: Salam silaturahmi selalu.
1: Iya, betul.
4: Spesialnya kembali berkat bintang ya.
1: Makasih banyak loh.
4: Sama-sama, kembali kasih Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tertipu. Aku tertipu. Ini kayaknya harus dipertemukan ya. Kenapa? Ternyata bukan hanya wajah yang bisa serupa, tapi suara ya kan. Duh, ketipu gua. Lanjut, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam bintangku.
1: Selamat malam Bun.
3: Apa kabar?
1: Baik Bun. Aku mau nanya dulu deh dengan siapa, di mana nanti takut salah lagi
3: dengan
1: tadi.
3: Dengan Bunda Isa.
1: Oh, ini kalau ini nggak salah ya kan?
3: Nggak salah.
1: Takut salah aku. Bunda Isa baik sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat bintang.
1: Kapan meluncur ke Pekanbaru lagi?
3: Entah kapan-kapan.
1: Entah kapan-kapan ya. Aduh.
3: Udah lama nggak pergi, akhir 2019 kita ada lagi sana.
1: Iya ya, deh. Udah jauh kali, udah lama kali ya kan? Udah lama kali.
3: Udah lama.
1: Pertemuan kita itu.
3: Kemarin ada tuh, waktu pergi jalan-jalan aja ke apa, bintang ke panorama yang di Kampar itu.
1: Oh, itu kan di Kampar loh Bunda.
3: Januari kalau tak salah.
1: Tahun ini?
3: 2026, tanggal berapa itu? Tanggal udah lupa. Hari Minggu, cuma sampai ke Ramayana aja.
1: Oh, sampai ke Ramayana aja. Padahal dekat aja lah Ramayana ke RRI loh.
3: Iya, sebetulnya lewat ke RRI. Tapi gimana mau apa, kita kan rasa tuh bus itu.
1: Yo, pakai bus. Iyalah. Enggak apa-apa.
3: Iyalah, lagunya lah bintang.
1: Yang mana Bunda?
3: Dari Bururi Romantika lah tadi, okay. Formata Hati kan.
1: Siap.
3: Salam-salam sikit ya bintang ya.
1: Iya.
3: Yeah. Salamnya untuk Mas Kembar, semoga sehat selalu sekeluarga. Untuk Ria tadi ya.
1: Iya, Ria.
3: Terima kasih Ria, salamnya di Kuantan ya. Semoga sehat selalu sekeluarga, Jamin Ambo juga, Pak Zebani, Bu Edi Dumai, Joini ya di Kampar.
1: Iya.
3: Oh, Bu Yus, Bu Ros sehat selalu, Bu Ros. Adi juga tadi bersama ibunya ya, sehat selalu. Pak Mali bersama Bu Ija. Pak Beta, Sinson, Mukti di Aringka. Pak Diman di Payakumbu. Coba lagi Pak Atom, Pak Bete, semoga sehat selalu sekeluarga. Dan teman saya nih di Pasir Pengarayan, Pak Dedi di dekat rumah sakit Surya Insani Kelompat, semoga sehat selalu sekeluarga ya.
1: Oke.
3: Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1, untuk Vina di Perawang, Bunga juga ya sehat selalu, dan siapa juga Ayu, dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya. Untuk Bintang sehat selalu ya Bintang.
1: Makasih Bu.
3: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Pulangnya nanti hati-hati jalan Bintang.
1: Siap, laksanakan Bunda.
3: Makasih Bintang.
1: Sama-sama. Malam juga Bunda Isal ya. Sudah 3 penelpon, ada Bang Adi, ada Ria di Talu, Kuantan, dan Bunda Isa. Saya mau beralih ke WhatsApp saya dulu nih. Aduh, Pak Gadeng di Siak ya. Waalaikumsalam Pak Gadeng. Lagu dari Scorpion malam ini gak ada nih. Tapi kalau mau menunggu nanti lepas dari Ruang Rindu boleh saya hadirkan ya. Kalau mau tetap lagu ini, tapi kalau untuk Ruang Rindu sudah disiapkan lagunya nih. Nah, saya bacakan titip salamnya dulu ya buat fans Pro 1 RR Pekanbaru, dan salam spesialnya buat Kak Ririn, masih selalu tetap Kak Ririn ya. Semoga sehat selalu, murah rezekinya dan sukses. Amin. Terima kasih Pak Gadeng di Siak. Nah, saya beralih ke satu lagi, ada Pak Anggoro di Kubang Raya. Waalaikumsalam Pak Anggoro. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Salamnya buat Ongsa Sukardi, Ongsa ya atau Ongah gitu. Ya itulah, mudah-mudahan saya betul ya gitu. Ongsa Sukardi di Rumbai, jangan lupa begadang karena baru punya baby. Wow. Request lagunya Utopia, Serpihan Hati. Oke, siap, saya siapkan dulu ya. Terima kasih untuk Pak Anggoro di Kubang Raya. Dan yang berikutnya dari Juslin Nainggolan. Iya, wow. Ada Juslin Nainggolan dari, oh bukan, bukan dari, tapi lagu dari Tip X ya. Lagu request lagunya dari Tip X, Salam Rindu dari Juslin untuk istri dan anak-anak di rumah yang di Kandis. Wah, jauh ini. Ya kan, berarti Bang Juslinnya ini lagi merantau. Lagi merantau dia ya. Baik, kalau begitu ya, 3 penelpon dan 3 WhatsApp ya, chatik. Yang sudah saya bacakan 3 WhatsApp, kita langsung berdendang dulu bersama dari lagu yang pertama, Jamrut, Waktu Ku Mandi.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Enggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Enggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
6: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, nanti kita lanjutkan ke lagu berikutnya ya, pendengar. Sekarang kita sapa-sapa lagi pendengar Ruang Rindu. Selanjutnya yang sudah tidak sabar menunggu antriannya dan menunggu giliran untuk bergabung malam hari ini. Langsung aja di 24595 Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
2: Apa kabar kalian?
1: Sehat. Ocu Amin, tadi sudah dengar lagunya kan?
2: Iyalah.
1: Alah, yang mana lah?
2: Yang mana lah ya? Kalian tahu lagunya di playlist gak ya?
1: Iya, di playlist.
2: Iya, playlist ya. Yang mana yang ada?
1: Ada yang tinggal Rasti, Kangen, Aca Septriasa, Berdua Lebih Baik, Supernova, Aku Yang Akan Pergi, The Changcuters, Hijrah ke London, Iwan Fals, Surat Buat Wakil Rakyat, kemudian, oh tadi ini lagu Tip X, tadi lagunya sudah diambil ya?
2: Itu aja lah kak, Surat Buat Wakil Rakyat kak.
1: Oh itu aja, oke. Okay.
2: Iya, udah banyak sih surat, gak banyak balas. Dalam-dalam untuk Kak Reli yang lagi siaran, mudah-mudahan ceria selalu.
1: Amin.
2: Keluarga juga dalam lindungan yang maha di atas.
1: Amin.
2: Terus untuk Bunda Isa, apa kabar Bunda? Hujan sana, Bun? Di sini hujan seharian, Bun. Untuk Al juga ya, Kak Yus. Untuk si Bunga di Pelawang. Ada Ayu di Palas, di Rumbai ya.
1: Sorry.
2: Nena, Kak Aros juga, Bang Simpson, Pak Mali, Bang Deddy, Bang Adi, Bang Atong ya, Bang Arman, Bang Yono. Salam untuk Diman, saya Kumbu. Salam untuk Pak Tonga, Pak Gading, Pak Anggari Kulim. Salam untuk semua-semua pendengar kita lah yang ada kembar di Langgam Kerinci.
1: Oke.
2: Okay. Nah, untuk semua yang melihatnya, ditunggu lagunya seorang.
1: Oke, okay, baik cu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga ya. Untuk Ocu Amin nih, surat buat wakil rakyat. Semoga mereka mendengar. Ini lagu udah lama tapi gak dengar-dengar juga sama mereka ya, susah gitu. Lanjut. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
1: Malam juga, dengan siapa di mana ini?
3: Ini dengan Ikwan dari Polewali Mandar.
1: Ikwan.
3: Iya.
1: Wow. Salam ya buat ini benar dari Polewali Mandar nih.
3: Iya benar. Sulawesi Barat.
1: Makanya saya agak kaget gitu kan. Jadi itu. Ini dengarnya pakai RR digital ya.
3: Iya, ini.
1: Wow, salam ya buat warga di sana ya.
3: Ini Kakak siapa nih?
1: Saya dengan Bintang di sini.
3: Oh, Kak Leli Bintang Sertika.
1: Ya? Ah, kan Iko Pulo. Lah.
3: Itu ya.
1: Iya, betul.
3: Oh, sering dengar sih.
1: Sering dengar juga ya, baik, makasih iya. Bang Ikhwan
3: iya, lagunya apa aja Kak?
1: Lagunya ini ada dari Rasti, Kangen, Berdua Lebih Baik dari Aca, Aku Yang Akan Pergi, Supernova, Hijrah ke London.
3: Dari Aca tadi, Aca bagus itu.
1: Oke, siap. Ditunggu lagunya Bang Ikhwan.
3: Iya, salam ya boleh. Salam.
1: Oke, silakan.
3: Iya, salamnya buat utama buat masyarakat yang di Polewali Mandar, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Dan juga untuk kakak penyiar, semoga sehat selalu juga ya.
1: Iya, sama-sama dong.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, singkat, cepat, dan padat ya. Langsung di belakang Bang Ikhwan ya, dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Langsung di Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ha. Oh, lun lalo lai.
4: Itulah tadi udah keluar macet, balik lagi. Lah.
1: Iyalah macet loh, hari kalau malam minggu mah gak usah keluar, di rumah aja dengarkan
4: karena
1: Pro kan 1.
4: Gak menghilang saljunya, ada keluar orang itu semua.
1: Oh iyalah, satu pasti.
4: Satu hari hujan baru keluar tadi juga.
1: Pastilah, mana mau ketinggalan
4: karena
1: itu.
4: Karena mau mampir ke itu, mampir ke
1: studio.
4: Sebelah apa itu?
1: Ke sebelah mana nih? Dayat. Di sebelah, ya itu makanya, ya udah mampir aja lah.
4: Padahal udah janjian juga tadi kan.
1: Sama siapa?
4: Suci, sore, malangnya Kak Bintang.
1: Udah
4: jenuh di jalan balik kanan lah, lembur.
1: Balik kanan, wae.
4: lagu yang terakhir kali lah itu.
1: Yang terakhir kali?
4: Shania.
1: Shania Twain. Twain. Shania Ketuaan.
4: Ketuaan gak bintang gak?
1: Enggak lah ya, sorry ya. Maaf, maaf. Mas Yono kayaknya yang ketuaan malah.
4: Ketuaan di situ, di RRI, kan banyak baru.
1: Banyak loh yang ketua di sini dari saya. Jangan gitu Anda, ya kan?
4: Iyalah, lebih pengalaman lagi kan.
1: Ya dong, seniornya banyak di sini. Mau pensiun malah lagi.
4: Cepet banget pensiun.
1: Yalah, namanya juga udah tua, tentu pensiun lah. Cemana sih?
4: Mas Heri aja belum.
1: Lah itu pensiun belum, sebenernya gak masuk lagi. Ke piye toh.
4: Gila, salam-salam buat semua lah ya pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru ya. Semoga cepat apa ini?
1: Cepat
4: apa? Hilang salju Pekanbaru ya. Supaya cepat sehat semua.
1: Iya.
4: Gak sakit.
1: Oke.
4: Untuk Mama Sekembar lagi betapa di gunung, mungkin belum turun gunung ya.
1: Lagi ngurusin cucu lah, harap maklum lah, gak boleh gitu. Rumah
4: sama sekali gak ada kabar.
1: Ya,
4: di belakang,
1: gimana?
4: Di depan, dari atas, belakang pun gak ada kabar.
1: Maklum lah yang sibuk. Ngurusin cucu.
4: Selamat kembarnya, selamat kembarnya, cucunya.
1: Betul
4: semua.
1: Sekali.
4: Spesial untuk Kak Bintang lagi tugas malam hari ini juga. Semoga selalu semua dengan keluarga semua dan selalu bahagia.
1: Okay.
4: Hati-hati pulangnya Kak Bintang. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mas Yono. Oke, kita sapa lagi selanjutnya. Ada siapa? Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mbak Bintang.
1: Waalaikumsalam Mbak Sai.
5: Apa kabar?
1: Sehat.
5: Sehat.
1: Sehat juga.
5: Alhamdulillah, sehat ya Fania.
1: Sehat-sehat lah kita, itu yang paling utama ya kan Mbak Ros.
5: Iya. Malam minggu yang dingin ini,
1: aku ingin
5: dibilangin Mbak. Aku
1: dibilangin. Oh, gak apa-apa. Malam minggu yang dingin ini ada lagu yang tersisa adalah Kangen dari Rasti.
5: Kangen aja.
1: Oke, siap.
5: Kangen dengan suara Mbak Bintang.
1: Ini dia.
5: Pokoknya kalau ada Mbak Bintang tuh ceria. Jepang.
1: Makasih Mbakku.
5: Janganlah begitu lagi ya Mbak.
1: Enggak, aku tetap di hatimu kok.
5: Salam ya Mbak.
1: Yuk.
5: Salamnya buat Mama Fahmi. Bintang saya udah masuk.
1: Udah duluan ya kan.
5: Sehat ya Bunda. Juga buat Bu Emma sehat selalu. Juga buat Ocu Amin Ambo. Buat Ayu di Rumbai. Ibu Yus, Mbak Tika, Mbak Tina sama Bunga di Perawang sehat selalu. Juga buat Rani. Buat Mama Kembar. Buat Al di Pasir. Juga buat Adi, Pak BC, Pak Mali sehat selalu Pak Mali. Juga buat Pak Iman, Anti di Duri, Murti di Arengka. Istimewa dan spesialnya untuk Mbak Ku aja.
1: Siap, ya, makasih. Sama-sama Mbak.
5: Jangan lupa salamnya buat Fania ya.
1: Iya, baiklah.
5: Ditunggu lagunya.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 4 penelpon ya. Kita langsung ke lagu dulu lah. Ada lagu tadi yang masih tertunda dari Tip X ya, untuk siapa tadi? Jocelyn nih kayaknya, untuk anak dan istri yang ada di Kandis.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Tuhan suara. Hanya tahu nyanyi yang lagu satu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori dan Lagu. Malam hari ini ya, pendengar, masih bersama saya Bintang Lili Sartika di sini. Saya mau mengawali sesi kita berikut ini membacakan chat ya. Ini dari Angga di Kulim yang kirim salam buat teman-temannya. Ada Radit, Arfa, Firzi, Hafizoh, Aldi, kemudian Zafran, ada Nasya, Salsha, Syahira, Firza, Rafa, Nabila, Aulia Safitri, Naura, Alika, Zahra Zulia, dan Fani. Ini pertanyaannya adalah, apakah mereka mendengarkannya malam ini juga ya? Lagunya dari Aja Septriasa, kata tadi sudah terpenuhi langsung ya, Angga ya, makasih. Berikutnya ada Ayu ya, Kak Ayu nih ada permintaan lagunya apa nih, kita dengarkan dulu ya seperti apa permintaan lagunya Ayu nih, Kak Ayu nih. Ayu apa, kita tengok dulu apa permintaannya untuk malam hari ini. Kita lagunya apa gitu kan. Nanti saya dengarkan lagi kayaknya. Atau kita dengarkan sama-sama nih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ayu. Baik. Oke. Salam-salamnya untuk Bu Emma, kata Ayu. Bang Simpson. Ya, Mbak Tika. Kemudian oh, Cu Amin. Pak BT.
1: Pak Antong.
0: Bu Yus, Bunda Isal, Mama Fahmi, Mama Kembar. Oke, Ayu. Oke. Oke. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Ayu yang ada di Rumbai ya. Baik, disapa langsung ya untuk kita juga ya, supaya disapa-sapa juga Ayu yang ada di Rumbai. Kita kembali ke interaktif kita di 2495 hampir lupa saya nih. Ruang Rindu.
2: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya. Ini dengan
2: si Maiza di Arenka. Kak Bin, aduh Tuhan. Kan gara-gara dingin lupa
0: aku namanya. Aku tadi sudah ada tadi yang kembaranmu masuk tadi dari Teluk Kuantan. Gak bisa aku terbohongi, aku tertipu ya suaranya
2: ini
0: sama.
2: Aku pakai toa gitu. Ya beda deh.
0: Aduh ya gitulah, kadang-kadang kan kita yang yang jarang-jarang apalagi kan kadang gak terlengket di telinga lah suara tuh kayaknya. Jadi
2: banyak, ya.
0: Saking banyaknya gak bisa direkam satu persatu. Nanti mudah-mudahan Pak BT kalau gabung mudah-mudahan bisa ditebak tuh.
2: Aku besok pakai peluit lah ya.
0: Ah, pakai apa, password masing-masing lah gitu kan.
2: Nah, aku passwordnya.
0: Buat sendiri lah. Aduh ya Allah.
2: Apa lagu ini,
0: Kak Bin? Ini
2: sendiri atau gimana?
0: Kayak ini ada playlistnya, tapi ini yang tinggal ada See and Him, I Saw Your Face Today, kemudian ada Green Dance, ada Have You Ever Seen the Rain, Green Day, ada Basket Case, The Changcuters, Hijrah ke London, dan Super
2: nggak ada
0: apa yang manca. Yang manca tiga tuh, Green Day, yang Basket Case ya, Have You Ever Seen the Rain, dan I Thought I Saw Your Face Today dari See and Him. Nah, itu tiga tuh bah mancanegaranya.
2: Yang cewek nggak ada.
0: Kayaknya nggak ada nih ceweknya dibikinnya. Tadi ada Shania Twain. Nah. Eh,
2: saya sudah dengar sih.
0: Shania kan? Twain. Ada lagu dari Iza rekomendasinya?
2: Aku mau dengar lagu ini aja lah Kak Bin.
0: Apa tuh?
2: Celine Dion yang I Love You aja.
0: Oke.
2: Okay. Pas lo cuacanya dingin aku lagi kangen ke orang.
0: Cie cie cie.
2: Enggak, lewat.
0: Asik antut dia ya.
2: Jadi manapun berada semoga sehat selalu. Lah.
0: Amin. I love you ya.
2: Ya, I love you.
0: Oke.
2: Okay. Tadinya aku mau minta pensektor tinggal itu aja.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya buat semua. Tadi siapa yang tadi yang mirip tadi Kak Bin bilang tuh?
0: Ira di Teluk Kuantan. Ira.
2: Teluk Kuantan. Heeh.
0: Oh,
2: ya. Salam kenal ya Kak Ira.
0: Heeh.
2: Maunya sering-sering gabung jadi tahu.
0: Iya, teringat gitu langsung kan.
2: Iya,
0: gitu. Mm-mm.
2: Kak Bin sendirian di situ Kak Bin?
0: Iya.
2: Jadi pulang macam mana tidur situ?
0: Enggak lah pulang loh.
2: Oh.
0: Mm-mm.
2: Ya masalahnya jam 12 kan?
0: Ya, kita udah biasa dengan suasana itu.
2: Pulang sendiri nih dijemput.
0: Sendiri sayang, diriku sendiri. Pania oh, aja.
2: Lewat mana?
0: Hah?
2: Lewat mana?
0: Siapa?
2: Lewat mana kalau pulang?
0: Lewat jalan lama, memangnya lewat udara.
2: Aku kan agak rawan nih.
0: Enggak kalau... lah, aman kok. Kita preman sini juga nyo.
2: Jadi ini ibunya kepala preman kan?
0: Iya. Ini preman aman, preman udah tobat loh.
2: Lewat mana?
0: Aduh, lewat jalan hang tua. Jangan ditanya-tanya, nanti ditungguin pula gak aku.
2: Apa-apa, hang tua kan hang tua panjang.
0: Iya. Iya, hang tua ujung.
2: Kok sampai jam segitu ya?
0: Aman kok orang sekarang udah rame loh. Kedai kopi mah di situ berserak sekarang sayang.
2: Kedai kopi banyak sampai malam ya.
0: Iya.
2: Kira sepi.
0: Udah ramai sekarang.
2: Sampai SMP.
0: Kalau dulu iya agak sedikit ngeri ya kan. Kok sekarang enggak lagi loh. Ada masjid gede di simpang rumah kami itu, malah ada masjid gede itu selalu aktif di situ, orang-orang apa musafir tuh suka di situ tuh.
2: Oh.
0: Hmm.
2: Kukira lewat Harapan Raya.
0: Oh, enggak sayang, enggak.
2: Kalau sini ya, kalau lewat Harapan Raya ya ada sepi, sampai ujung mesti di utara.
0: Hmm, tuh deh kan.
2: Ya dah, hati-hati aja pulang Kak Bin ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Kalau enggak lewat jalan tikus aja nanti.
0: Jalan tikus malah bahaya, Bu.
2: Enggak lah, itu kan lewat jalan perumahan. Kalau saya lebih suka lewat kayak gitu.
0: Jadi, tempat kami enggak ada perumahan, oh, sayang.
2: Kita kan ada orang yang dengar.
0: Udah.
2: Ya udah lah, buat semua pendengar setiap perusahaan.
0: Iya, siap.
2: Ada, ya. Mm-hmm. Kita buat Kak Bin catam ya.
0: Oke, say. Makasih kembali. Iza dari Arengka ya. Ada WhatsApp masuk dari Bunga nih di Perawang. Ruang Rindu juga, Bunga di Perawang nih, katanya lagu dari Inka Kristi Teratai. Salam buat Bunda Isal, Bu Yus, Ocu Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma, Simpson, Papi BT, Mama Kembar, Ibu Ros, Mama Fahmi, Bang Al, Pak Atong, Pak Mali, kemudian Adi di Segunggung, semuanya aja katanya. Kayaknya udah disebut satu-satu ya. Oke, Bunga. Aduh, kayaknya harus minum saya nih ya. Oke lah, satu lagi lah nih. Kayaknya udah ceguk-cegukan mulai nih. Lanjut Ruang Rindu.
3: Hai Cin.
0: Hai Cin. Malam juga. Kemana?
3: Ada kerjaan banyak Cin. Dengar tapi bukan malas masuk. Ada kerjaan yang penting.
0: Bagilah kerjaannya.
3: Aduh, minum dulu deh.
0: Itu tadi dia. Sebenarnya tadi udah mau tutup.
3: Jangan, ini karena aku pasti ada rasa ya.
0: Itu kayaknya, makanya kayaknya ada firasat gitu kan.
3: Alhamdulillah.
0: Firasatku berkata ternyata benar juga gitu. Padahal tadi sudah mau mengakhiri nih. Aduh.
3: Ya Allah,
0: tidak banget ya. Gatal banget sih Kak.
3: Minum dulu Cin, minum.
0: Jauh di sana minumnya, gak ada di sini.
3: Waduh.
0: Sedih, itulah derita kami di sini ya kan. Di sini gak boleh bawa minum-minuman, gak boleh bawa makanan.
3: Tapi sehat kan?
0: Nah, alhamdulillah sehat lah.
3: Bocil gimana sehatin?
0: Dia lagi itu kalau mah itu baterainya full terus ya kan?
3: Waduh. Tapi di sana sekarang udah agak lumayan seger ya.
0: Betul. Tadi hujan satu harian mah, ya Allah.
3: Tapi enggak pengaruh ya besok takut.
0: Entahlah, kita tengok dulu lah ya ke depan hari.
3: Jin, ini lagunya tahun berapa?
0: 80 sampai 2000-an loh.
3: Udah ada di playlist ya?
0: Tadi sudah ada di playlist, tapi lagu yang tinggal memang gak dikenal lagi. Supernova, Aku Yang Akan Pergi, The Changcuter.
3: Diri sendiri gak bisa?
0: Kayaknya kubuka lah. Kubuka nah. lah.
3: Oke deh. Itu aja lah, apa namanya? Stuck on You.
0: Stuck on You.
3: Minority.
0: Oke.
3: Okay. Yang gampang-gampang aja, kasihan nanti nyarinya. Ya apalagi udah malam kan?
0: Ya bodoh-bodoh lah.
3: Aku dengar dari tadi loh, kayak masuk tunggulah terakhir aja. Siapa tahu kan nanti memang rezeki. Ya betul.
0: Betul-betul rezeki ya kan? Ya alhamdulillah.
3: Betul-betul. Oke lah Cin, salamnya buat semua pendengar Pro 1.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya spesial khusus teristimewa buat Cinta dan si Gotin.
0: Buat kita. Buat kita bertiga lah ya.
3: Rezekinya ya Cin.
0: Amin, makasih.
3: Jaga tuh si kecil, si Gotin tuh. Anak cuma satu-satunya.
0: Betul dong, wajib lah.
3: Yang penting nanti pulangnya hati-hati ya Cin.
0: Siap, makasih loh kan.
3: Makasih banyak Cin.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum Cin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi ke lagu kita, tadi ada lagu yang belum terputar ya, Kangen dari Rasti nih, khusus untuk Kak Ros tadi kayaknya ya, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Anti teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: RRI Rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Pukul 22.45 menit saat ini ya, pendengar, satu lagu dari Lionel Richie nanti akan menjadi pamungkas untuk sesi terakhirnya. Dan saya masih buka interaktif kita untuk malam hari ini bagi Anda yang masih ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita sapa dulu ya, 24595. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Deh, Bu Yus belum tidur ternyata ya?
2: Aku dari Tanjung Pinang nih.
1: Dari Tanjung Pinang.
2: Bergabung.
1: Oh, bergabung.
2: Udah masuk aku sana dah.
1: Wih, dia duluan kan. Ini kayaknya cintanya Artian terbagi.
2: Yang penyiarnya tuh.
1: Ganteng
2: sama Mas Yulis.
1: Dengan siapa?
2: Mas Yulis sama Ardian.
1: Mas Yulis?
2: Iya.
1: Salah lah.
2: Sama Ardian Huta Barat.
1: Kebalik lah, enggak. Itu kok ke tetangga gitu. Kok enggak duluan yang dekat rumahnya gitu.
2: Dari tadi nak masuk-masuk aku lah.
1: Kasihan.
2: Bisa kasih melayan orang Pekanbaru kan.
1: Oh iya. Oh gitu. Oh gitu ya. Baik lah.
2: Masuk Bu Yus kata dia. Masa aku minta lagu hujan kan, dari hujan satu hari sini.
1: Enggak ada, enggak ada.
2: Minta hujan juga di sini.
1: Enggak ada lagu hujan di sini.
2: Dari Endlesser Rinda ada.
1: Apa?
2: Lagu apanya, lagu Indonesianya tuh. Enggak lagu minat loh.
1: Aduh. Memanglah mama-mama yang satu nih ya. Hujan datang lagi.
2: Ya, hujan datang lagi dari Endang.
1: Iyalah.
2: Dalamnya buat Pina di Perawang. Tadi Pina masuk kan, mulanya aku masuk putus, masuk Pina.
1: Karena
2: buat
1: sudah
2: Pina di Perawang, Bu Ros. Sebunga juga di Perawang, Ayu juga di Duri, di Rumbai.
1: Ayu di Rumbai.
2: Mama si Kembar, Mama si Pami. Itu Pak Bete, Pak Otang, apa Atong?
1: Jangan salah-salah marah Pak Atong nanti.
2: Pak Atong ya. Pak Atong, jadi di Gebersa.
1: Ya.
2: Mesti di Arengka, juga di Arengka. Siapa lagi ya? Kalau begitu buat semuanya aja ya.
1: Oke Bu Yus, tunggu ya.
2: Yang sedang bertugas.
1: Makasih banyak.
2: Dan angkat
1: ditunggu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ditunggulah kedua. Aku
1: karyawan
2: dengan apa dengan WA.
1: Baiklah.
2: Dengan apa kan ini kan radio. Ya makasih juga lah.
1: Iya, sekali itulah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu Yus ya. Si imut-imut nih. Lanjut lagi di belakang Bu Yus, yuk mari Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Mari Lewat Lagu di Pekanbaru.
1: Iya, terima kasih Pak D. Masih belum tidur toh. Biasanya kalau sudah umur-umur jauh kayak gitu tuh cepat tidur biar cepat tetap sehat.
3: Orang udah sehat.
1: Oh, udah sehat. Iya, mudah-mudahan sehat terus ya Pak D.
3: Ya sebenarnya yuk pindah yuk biar saya telat.
1: Enggak dingin di sana do?
3: Enggak.
1: Oh, enggak. Enggak ada hujan tadi situ Pak De?
3: Hujan tadi seharian.
1: Seharian, oh sama kita seperti podo ya.
3: Dari pagi sampai sore.
1: Enggak, sama.
3: Sami-sami ya.
1: Sami-sami. Pak De lagunya mau yang mana nih? Waktu kita enggak banyak lagi soalnya.
3: Aku ikutan aja lah lagu-lagunya.
1: Ikutan aja.
3: Iya.
1: Ya wes.
3: Salamnya 2, 3. Oh banyak kali 23.
1: Aku mah enggak-enggak aja.
3: Salamnya Mama Kembar, Mama Papi, Tati, Pak Amin, Ella Eli, Sosiali untuk bintang sekeluarga.
1: Makasih.
3: Dan sekeluarga Pak Bular lewat udara gelap ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya itu saja ya penutup ya Pak De Arman dari Kampung Lele yang ikut lagunya, alhamdulillah ya. Karena memang kalau minta lagu lagi kayaknya gak cukup nih, karena waktunya sudah tinggal 9 menit lagi sampai penutup ya. Saya ucapkan terima kasih mulai dari Bang Adi di Sigunggung, saya gak tahu ini masih bangun apa udah tidur nih gitu ya. Dan lagu untuk Kak Vina dan Bu Yus dan juga Pak De Arman ya. Stuck on You, Hujan Datang Lagi. Waduh. Sebagai lagu penutup untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026 ya. Selamat menikmati lagunya dan selamat beristirahat, selamat bersantai. Yang mau tidur monggo langsung aja ke tempat tidur masing-masing, peluk gulingnya, tarik selimutnya. Dan saya di sini masih akan setia menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu yang menghangatkan suasana malam hari ini. Saya Bintang Lili Sartika yang bertugas di Ruang Rindu malam hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Ruang Rindu berikutnya di edisi mendatang. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

Baik pendengar, tidak terasa malam yang semakin larut dan kita sudah berada di penghujung siaran Riau malam ini. Terima kasih ya pendengar sudah bersama-sama berbagi waktu dan cerita bersama Pro 1. Apapun yang sudah kita lalui hari ini, semoga semuanya bisa kita letakkan sejenak dan tidak semua harus selesai malam ini. Dan tidak semua juga pikiran kita harus dibawa sampai ke tempat tidur. Diistirahatkan juga ya. Sekarang waktunya kita lebih santai, merebahkan badan dan memberi kesempatan untuk diri sendiri beristirahat. Kita tutup malam ini dengan lagu-lagu mellow yang bisa menemani suasana sebelum terlelap. Kami ucapkan selamat beristirahat pendengar, semoga malam ini membawa ketenangan, tidur yang nyenyak, dan esok kita bangun dengan hati yang lebih ringan. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Selamat malam dan sampai jumpa di waktu berikutnya.

0: Jadi sekarang kita langsung ke kantornya Pak Rudy ya Pak?
1: Ya, mudah-mudahan proposal kita deal hari ini.
2: Woi, mikir kalau bawa motor, bahaya tahu.
3: Bapak kurang senang, sini turun.
2: Ayo, sini kalau berani.
1: Sudah Pak. Maaf Mas, maafkan juga salah kawan saya.
3: Yayalah, lain kali jangan gitu ya.
0: Kenapa pula Bapak minta maaf? Dulu Bapak gak kayak gini.
1: Sudahlah Pak, kita ini sudah tua. Sudah tak pantas lagi kayak gitu. Nih, coba dengarkan ini.
4: Ayah, jam berapa pulang? Alia rindu. Nanti sore kita jadi kan cari siomainya.
1: Yuk kita jalan Pak, ke kantornya Pak Rudy.
5: Sabar adalah jalan bijak memilih damai, bukan mencari siapa yang menang.
6: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu. Terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
4: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
3: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa. Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
4: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
4: 74 tahun RRI.
5: Republik ini begitu besar. Besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
6: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
7: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
4: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

Minta maaf bukan berarti kamu kalah, tapi kamu mengalah untuk menghindari hal buruk yang berkelanjutan. Biarlah orang lain berkata apa, merendahkan atau apa. Tapi di mata Allah, derajatmu sangatlah tinggi. Karena kamu mampu meminta maaf meskipun tak bersalah. Ketika orang yang mencoba melukaimu dengan kata-kata, jangan terpancing. Jika ia berhasil membuatmu marah, maka kamu kalah. Ternyata yang harus dilakukan adalah menerima dan melepas ego. Tak semua hal bisa dikendalikan, dan seringkali kedamaian datang dari keikhlasan.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya. Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran. Ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1. Mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air atau bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Kami akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Saudara pendengar dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Riau Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar pada kesempatan ini di edisi Minggu Ahad ya, 11 Oktober 2026 bersua kembali kita di udara pendengar tentunya melalui 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru ya, yang tentunya kami pancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Bersama kita sepanjang hari ini pendengar, dengan ragam program siaran informasi dan hiburan akan kami hadirkan hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, jam 12 malam nanti. Nah, khusus di awal jumpa suwa kita ini pendengar, kami hadir menyapa Anda dalam rangkaian Riau Pagi dengan beberapa program siaran yang nanti dapat Anda simak, seperti ada program Mutiara Pagi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, dan juga akan ada informasi-informasi terkini kami kabarkan, kami rangkum nanti dalam Warta Riau Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan berita sentral dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan ada informasi-informasi lainnya akan kami kabarkan untuk Anda, seperti diantaranya Anda juga nanti dapat menyimak informasi terkait dengan perakiran cuaca itu pada pukul 7.35 menit waktu Indonesia Barat, dan juga spesial di edisi akhir pekan ini ya, untuk Anda seluruh pendengar Pro 1 ya, adik-adik tercinta dimanapun berada, pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti kita melangkah untuk menyimak program Idola Indonesia Layak Anak ya. Itu beberapa rangkaian program yang akan kami sajikan untuk Anda menemani aktivitas di akhir pekan pada pagi ini dalam rangkaian Riau Pagi Pro 1. Untuk mengawali kebersamaan ini pendengar, akan sama-sama kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Pembacaan Quran Surah Luqman dimulai dari ayat 12, kita akan simak, ini dibacakan oleh Rizky Alwi dan nanti diterjemahkan oleh Sri Jumiati. Nah, untuk menemani segala kegiatan aktivitas yang mungkin saat ini sudah mulai Anda lakukan pendengar di pagi ini ya, ada deretan lagu-lagu bernuansa Islami nanti yang akan kami hadirkan juga untuk menemani.

menjalani segala rangkaian aktivitas Anda tersebut. Lagu-lagu Islami kita nikmati, hingga juga nanti kita akan melangkah dalam program Mutiara Pagi. Untuk itu, tetaplah bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapikannya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Maha benar Allah yang Maha Agung.

0: bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Semoga tadi ragam rangkaian lagu-lagu Islami yang sudah kita nikmati bersama ya dapat tentunya menemani segala rangkaian aktivitas Anda, dan lagu-lagu Islami yang kita nikmati tadi juga semoga dapat membuat hati kita menjadi lebih tenang lagi di pagi ini pendengar. Baik, saat ini telah menunjukkan pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, dan itu artinya kita harus cukupkan untuk hiburan lagu-lagu Islami di kesempatan ini. Kini sudah tiba waktunya pendengar, kami hadir untuk Anda dalam program Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti insya Allah hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar ya, bersua kembali kita saat ini dalam program Mutiara Pagi. Kami hadirkan setiap hari untuk Anda program ini. Tentu langsung disiarkan dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan juga Anda dapat mendengarkan program ini disiarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru. Dan juga dirilai oleh studio penyiaran RRI Bengkalis. Bersua kita untuk hari ini pendengar di edisi Minggu atau Ahad ya, 11 Oktober 2026 yang juga bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Topik pembahasan khusus Anda dapat simak sepanjang Mutiara Pagi di kesempatan ini, itu terkait dengan angkuh dan sombong itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sesama manusia. Ya, kita akan kaji lebih dalam topik pembahasan ini pendengar bersama dengan narasumber kita dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, ada Al-Ustadz Dr. Haji Hasyim S.Pd.I. M.A. Beliau merupakan Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bersua kita kembali di program ini. Ya, alhamdulillah, Ustadz. Namun bagaimana kabar untuk pagi ini? Kabar sehat, Ustadz?
2: Alhamdulillah. Baik,
1: ya, alhamdulillah.
2: Seluruh para simpatisan kita.
1: Iya, baik. Selalu sehat kami doakan untuk Ustadz bersama keluarga, Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini menarik pembahasan kita tentang sifat angkuh dan sombong yang memang ini tidak disukai oleh Allah dan juga Nabi Muhammad serta kita sesama manusia, Ustadz ya. Nanti boleh Ustadz jelaskan kepada pendengar kita terkait dengan topik pembahasan ini. Namun untuk Anda pendengar Pro 1, bagi Anda yang ingin berpartisipasi nanti silahkan ya, barangkali ada yang ingin Anda tanyakan mengenai pembahasan kita ini, silakan bergabung 0761245955, 0761245955, atau nanti gabung di via pesan singkat WhatsApp kami pendengar ya. Tentunya bertanya sesuai dengan topik khusus kita, Anda bisa bergabung di 0811767393991, 0811767393991. Kita akan simak dulu, mungkin Ustadz bisa di awal kebersamaan ini dijelaskan hal apa yang memang perlu kita ketahui terkait dengan sifat atau sikap angkuh dan sombong ini yang memang tidak disukai Allah dan juga Nabi Muhammad, bahkan kita juga sesama manusia. Silakan Ustadz Hasyim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah memberikan kesempatan kita bersua kembali dalam dialog melalui Pro 1 RRI Pekanbaru. Semoga di antara kita yang aktif mengikuti materi ini ya bermanfaat, mengingatkan ilmu yang sudah mungkin kita ketahui bersama. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, dialog kita pada pagi ini dengan materi yaitu angkuh dan sombong. Tak disenangi atau tak disayangi atau tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sesama manusia. Tiga yang tak mencintai kita apabila kita memiliki sifat angkuh dan sombong. Pertama, Allah tak mencintai kita. Yang kedua, Nabi Muhammad tak mencintai umatnya. Tentu kalau tak dicintai oleh Nabi Muhammad di hari akhirat, kita tak diberikan syafaat. Kemudian, dan manusia juga tak mau bergaul dengan kita. Tak senang dengan kita. Apabila kita memiliki sifat angkuh dan sombong. Kedua sifat ini adalah sifat yang tercela yang harus dijauhi dalam kehidupan kita. Selawat dan salam kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang kami cintai, angkuh dan sombong Allah tak mencintai. Sombong, angkuh dan angkuh adalah orang yang terlalu meninggi dalam pembicaraannya. Tak sedikit pun merendah. Sombong. Dan bagaimana Allah? Allah itu adalah pengasih penyayang. Dan Allah haknya untuk memiliki kesombongan, berkuasa. Ini dipakai oleh manusia dalam kehidupannya. Sombong ini, makanya Allah tak akan mencintainya. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Allah itu berkuasa, segalanya, segala-galanya adalah di bawah kekuasaan Allah. Haknya Allah, kesombongan itu sebenarnya. Tapi Allah tak menyebut. Lalu dalam sejarah ini, siapa manusia yang sombong? Kalau dalam sejarah adalah Fir'aun. Ana rabbakumul a'la, dia mengatakan kepada masyarakatnya, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Sombong dia. Angkuh dan sombong ini bisa ada dari setiap diri manusia. Yang berilmu bisa sombong dengan keilmuannya. Yang hartawan bisa sombong dengan hartanya. Yang punya pimpinan jabatan yang tinggi bisa sombong dengan jabatannya. Kecuali orang beriman. Kalau dia selaku orang beriman, sekalipun dia hartawan, sekalipun dia dielu-elukan orang kena keilmuannya, tapi dalam kehidupannya tetap lahir, dilihat, dirasakan oleh manusia sekitarnya, yaitu sifat tawadu, rendah hati. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Beliau apabila dihormati oleh pemimpin kafir Quraisy, beliau tidak merasakan kebesaran diri di tengah-tengah mereka. Beliau apabila diejek, direndahkan, beliau juga tidak merasakan kerendahan diri di tengah-tengah mereka. Tapi dia memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Beliau disebut Allah dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah. Makanya dalam kehidupan manusia ini, tidak ada orang yang patut kita contoh, kita tiru, kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mencintai orang-orang yang tawadhu, rendah hati, dan jauh dari angkuh dan kesombongan. Apalagi manusia. Manusia juga tidak mau bergaul, tak sukai orang yang sombong, yang angkuh. Dalam pembicaranya meninggi, dalam tindak tanduknya nampak kesombongannya. Makanya sombong ini, angkuh ini adalah sifat tercela yang tak disukai oleh Allah, tak disukai oleh Nabi, apalagi tak disukai oleh manusia dalam pergaulannya. Untuk berkembangnya materi ini, kami berikan kesempatan kepada seluruh para pendengar untuk sama-sama kita kembangkan bagaimana dengan kehidupan kita hari ini. Apakah manusia ini sudah banyak yang angkuh dan sombong? Atau manusia ini, alhamdulillah, dengan ilmunya, dengan keimanannya, makin lahir sifat tawadu ataupun rendah hati? Sementara demikian uraiannya.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya, pendengar, sudah kita simak bersama ya penjelasan mengenai seperti apa angkuh dan sombong ini tidak disukai oleh Allah dan juga Nabi Muhammad serta sesama manusia. Kita dengarkan tadi telah disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Hasyim SPDI MA yang merupakan Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Baik, untuk itu pendengar Pro 1, kini sudah tiba waktunya ya. Kami buka atensi bagi Anda yang ingin berpartisipasi. Anda bisa gunakan telepon 0761-24595 atau di via pesan WhatsApp Pro 1. Anda juga bisa ngirim pertanyaan kepada kami pendengar ya. Jadi kirimkan ke 0811-7673-991. Baik, kami akan menyapa untuk Anda terlebih dahulu yang beratensi di ujung telepon ya, 0761-24595. Kita sapa langsung pendengar kita, Ustadz ya. Ini dia sudah ada tampak ingin berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Suci.
1: Ya, baik, dengan siapa ini?
3: Bunda Isal.
1: Ya, Bunda dari Rohul, silakan Bunda Isal.
3: Sehat, Suci?
1: Alhamdulillah sehat saya, Bunda. Bunda, baik. Kabar bagaimana sehat, Bunda?
3: Mengenai angkuh dan sombong tadi ya?
1: Oh ya, betul, Bunda. Ini bersama Ustaz Hasyim, silakan.
3: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
3: Ya, Pak, sehat, Pak.
2: Alhamdulillah berkat doa Ibu, mudah-mudahan semua kita sehat.
1: Amin.
3: Ya,
1: amin,
3: Pak. Semoga kita sehat selalu semuanya ya, Pak.
1: Amin.
2: Ya, sama-sama, Bu.
3: Yang ingin saya tanyakan gini, Pak. Bagaimana kita menentukan orang itu sombong dan angkuh? Apakah dari perbuatannya, perkataannya, kecantikannya, kegantengannya? Apakah orang yang sombong-sombong ini termasuk golongan Fir'aun juga, Pak? Nah, itu aja mungkin pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar kita dari Rohul, Ibu Isal. Boleh Ustaz langsung menanggapi apa yang beliau sampaikan tadi. Silakan, Ustaz.
2: Iya. Bagaimana mengetahui bahwa orang itu sombong? Yang terutama memperhatikan kesombongannya itu dari tutur katanya, dari sikapnya, nampak kesombongannya. Apalagi sedangkan belum dia nampak berbuat, tapi dari perkataannya kita tak menyukainya. Nampak kesombongan itu, saya yang bangun, ini saya yang bangun. Dia sebut, dia bilang satu persatu. Itu kan menyebutkan kesombongannya. Makanya kita mengira orang yang seperti ini ya agak dangkal pengetahuan agamanya, kurang keimanannya. harus dia kembali dekat dengan agama ini, termasuk mungkin di antara kita yang aktif mengikuti dialog ini mengingatkan agar kita menjauhi sifat kesombongan ini. Karena tadi sudah dikatakan, hak kesombongan itu haknya Allah, Allah yang berkuasa. Tidak ada harus dimiliki oleh manusia. Nabi tak suka kepada umatnya yang sombong ini. Manusia apalagi tidak mau kita bergaul dengan orang yang sombong. Jadi kesombongan seseorang itu kembali, itu terutama dilihat dari tutur katanya, dari ucapannya. Makanya kita sebagai hamba Allah ini banyak membawa dengan kata-kata insya Allah, supaya Allah tidak mengira, menilai kita ini sombong. Bisa kamu mengerjakan ini? Saya coba insya Allah. Berarti kita merendahkan diri. Insya Allah itu pengertiannya apa? Jika Allah menghendaki. Kita budayakan dalam kehidupan ini kata-kata insya Allah. Oh, kamu hebat ya? Hebat, tidak ada tandingannya. Lalu apa keluar dari mulut kita? Masya Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Bukan kelebihan saya. Allah yang menghendaki. Masya Allah. Ada sesuatu yang menyenangkan kita kan, kita budayakanlah dalam kehidupan dengan tutur kata Masya Allah. Kalau sesuatu yang hal yang ditanyakan bisa mengerjakan, kita jawab dengan kata insya Allah. Kalau sesuatu hal yang menyenangkan, digelarnya kita seorang kiai, seorang pejabat tinggi dihormati, ya lahir dari mulut kita kalau kata-kata yang mulia, yang terhormat, misalnya kiai, lalu dijawab dalam hati alhamdulillah masih ada orang menghormati saya. Seolah-olah kebalikannya, apakah saya tak mau menghormati orang atau muncul kesombongan saya? Jangan berpikir macam itu untuk menanamkan pada dirinya sifat tawadu atau kerendah hati. Jadi kembali dari pertanyaan ibu tadi, kesombongan itu bisa juga dilihat dari tutur katanya atau dari perkataannya. Oleh karena itu, bertutur kata atau berkatalah dalam pergaulan kata-kata yang menjauhkan menilai diri kita di mata Allah dan di mata sesama manusia, yaitu sifat kesombongan. Saya kira itu jawaban dari pertanyaan ibu tadi.
1: Iya, baik Gustan. Terima kasih sudah menanggapi apa yang disampaikan oleh Bunda Isal dari Rohul. Ada waktu kita untuk Anda pendengar yang ingin kembali berpartisipasi. Kami sudah buka line telepon di nomor yang sama tentunya bisa Anda gunakan, yaitu 0761-24595. Kita menyapa kembali Ustadz ya. Ini ada pendengar kita yang berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, tampaknya belum tersambung dengan tepat ini sambungan teleponnya. Silakan diulang kembali untuk ke Bapak atau Ibu tadi yang sudah berpartisipasi, namun sambungan telepon terputus ya. Baik, sayang sekali. Oke, masih terputus sayang sekali. 0761-24595 pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo.
4: Halo.
1: Iya, Ibu. Dengan siapa?
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa, Ibu? Kita komunikasi dari telepon saja, Ibu. Mungkin radionya boleh dimatikan dulu.
4: Terima kasih.
1: Dengan Ibu siapa? Mendengarkan saya dari HP-nya saja terlebih dahulu, Ibu. Dengan Ibu Sur. Ibu Sur di mana?
4: Dengan Ibu Sur.
1: Iya, Bu Sur, di mana posisi?
4: Iya. Halo?
1: Iya, baik, Ibu, silakan. Apa yang ingin disampaikan, Ibu?
4: Iyalah. Ini dengan siapa ya?
1: Dengan saya, Suci, Ibu.
4: Dengan Ibu Sur.
1: Baik, halo.
4: Dengan Ibu Sur di Sutomo.
1: Silakan, Ibu Sur.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sur.
4: Nah, yang akan saya tanyakan begini Pak Ustaz ya. Halo?
1: Iya Ibu.
2: Iya Bu, pagi.
4: Ah ya, yang saya tanyakan begini Pak Ustaz ya, mengenai apa namanya nih? Mengenai telepon menelepon ini Ustaz. Nah, mengenai telepon menelepon ini.
2: Iya, lanjut Bu.
4: Nah, jadi yang saya tanyakan, kadang-kadang kan kita tidak sengaja. Jadi kadang-kadang kita menelepon kepada seseorang, kepada teman, nah, kepada teman juga. Ya. Jadi itu kadang-kadang dicuekin aja telepon kita itu. Tadi angkanya padahal kan dia tahu kita nelepon pada teman-teman itu. Dia tidak sengaja. Apakah itu jatuhnya kepada sombong tadi? Tidak sengaja namanya Ustaz. Cuma telepon. Nah, kita nelepon tapi tidak diangkat, dicuekin aja. Apakah itu jatuh ke dosa sombong itu Ustaz?
1: Baik.
4: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sur di Sutomo Ustaz. Nah ini bagaimana perihal ini? Kita berkomunikasi banyak sekarang kan pakai telepon begitu ya Ustaz ya. Namun di saat kita menelpon seseorang, ini ada yang memang dengan sengaja tidak menjawab telepon kita. Nah ini bagaimana Ustaz penjelasannya? Silahkan.
2: Allah tidak melihat seseorang. Hanya Allah melihat hati dan perbuatannya atau perkataannya. Jadi sekalipun manusia tidak tahu, Allah tidak tidur. Dia mengetahui hatinya. Kalau dia berpikir ke arah kesombongan dalam hatinya, tentu Allah mengetahui. Tapi kalau dia tidak ada berniat di situ sifat kesombongannya, kita pun jangan pula berburuk sangka. Ah, ini tidak diangkatnya, sombong kali dia. Yang kita berburuk sangka, kita dianjurkan oleh agama untuk selalu berbaik sangka. Nah, tapi kalau dia bertutur kata jelas perkataannya, mengarahkan kesombongan, ya manusia mengetahui tak suka lah dengan perkataan yang meninggi itu, yang kasar itu. Segala sesuatu disebutnya dia yang lebih, yang lainnya lemah. Itu kamu usaha, saya yang membantu. Saya memberikan modal pada awalnya. Makanya hari ini kamu berkembang usahamu. Tapi jangan lupa, saya yang membantu. Kalau bukan karena saya, ini kan muncul kata-kata yang tak baik. Oleh karena itu, kata-kata yang tak baik itulah yang harus kita jauhi dalam pergaulan agar Allah sayang kepada kita. Nabi mencintai umatnya yang rendah hati. Kemudian manusia dicintai oleh Allah dan Nabi serta sesama manusia. Ini harapan kita. Saya kira mungkin itu jawaban saya dari pertanyaan Ibu ini.
1: Iya baik Ustaz. Di penghujung waktu ternyata kebersamaan ini Ustaz, di waktu yang tersisa mungkin boleh dari Ustaz seperti apa pesan ataupun juga kesimpulan terkait dengan pembahasan khusus kita ini. Ustaz Hasyim silakan.
2: Bapak Ibu para pendengar yang saya cintai, kita mulai dari dekat keluarga, seorang suami, seorang ayah, juga walaupun dia yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya, dia tetap mencontohkan hal-hal yang baik, yang terpuji. Jangan mencontohkan kepada keluarganya yaitu kata-kata yang tidak baik, apalagi merupakan kesombongan. Kalian kalau tak punya rumah, kalau tak ada saya, tak akan punya rumah. Kalian kalau kena ayah, tak akan sekolah. Anak tuh sadar sendiri dia. diajarkan ilmu kesantunan kepada orang tuanya, apalagi seorang suami berkata kepada istri, carilah yang lain. Kalau tidak kena saya, tidak kena ada ini. Ini kan kata-kata yang menyinggung, yang tak baik. Apalagi juga seorang istri. Selama ini apa yang bisa abang buat? Juga kesombongan itu jangan dimulai dari rumah tangga kita. Termasuk dalam pergaulan. Apalagi kalau kita diberikan amanah dalam masyarakat sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang RT, sebagai seorang RW sampai ke tingkat tinggi. Hendaklah selalu kita melontarkan kata-kata yang baik. Jangan lindungi lidah kita dari kata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain. Terutama dari kata-kata kesombongan ini. Karena dari judul kita pada pagi ini, bahwa kesombongan itu Allah tak menyukai, tak mencintai hambanya. Kemudian Nabi tak mencintai umatnya yang sombong. Apalagi manusia. Manusia tak akan mau bergaul baik dengan orang-orang yang sombong. Yeah. Oleh karena itu, kesombongan ini tadi di awal sudah kita katakan, bisa hinggap pada di setiap diri manusia. Yang berilmu bisa sombong dengan ilmunya.
1: Yeah.
2: Yang pejabat, yang pimpinan, yang berkuasa, yang berpangkat tinggi,
1: yeah,
2: bisa sombong dengan kelebihannya.
1: Mm-hmm.
2: Kecuali yang tidak sombong itu hamba Allah yang beriman. Dia selalu mengkaitkan ke dalam dirinya bahwa yang berkuasa ini tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Nice.
2: Ini yang tertanam keyakinan dalam dirinya.
1: Yeah.
2: Sehingga dimanapun dia berada, dia tetap mengembangkan, memiliki, mempraktikkan yaitu sifat tawadu, rendah hati, dan jauh dari kesombongan.
1: Baik,
2: baik sikapnya, apalagi dari tutur katanya.
1: Yeah.
2: Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat memiliki sifat tawadu rendah hati.
1: Amin.
2: Agar kita dicintai Allah dan dicintai Nabi dan disenangi oleh kawan-kawan dalam pergaulan.
1: Yeah.
2: Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari materi, dari uraian ini. Wal'afu minkum. Wallahu waliyut tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Al-Ustaz Dr. Haji Hasyim SPDI MA. Semoga kiranya apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kami cukupkan untuk Mutiara pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi langsung, pendengar, ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasle pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

jadi salah satu pendorong kenaikan nilai tukar petani Riau NTP September 2026 meningkat sebesar 1,39% seiring menguatnya harga komoditas pertanian. Lembaga Adat Melayu LAM Riau melepas kepindahan Komjen Pol Heri Heriawan dari Kapolda Riau menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kabah Harkam Polri. Saudara, untuk Warta Riau pagi ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya hari ini untuk edisi Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, harga cabai ini jadi salah satu pendorong kenaikan nilai tukar petani Riau. NTP September 2026 meningkat sebesar 1,39% seiring menguatnya harga komoditas pertanian. Informasi ini selengkapnya dilaporkan reporter Alwi Suryamaja.
1: Kondisi kesejahteraan petani di provinsi yang menunjukkan perkembangan positif. Nilai tukar petani pada September 2026 tercatat 197,35, mengalami peningkatan sebesar 1,39%. Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Fitri Haryanti, menjelaskan bahwa indeks harga yang diterima petani pada September 2026 tercatat sebesar 247,02, meningkat 1,99%. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh sejumlah komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, ayam ras pedaging, terutama cabai merah.
2: Nilai tukar petani Provinsi Riau pada kondisi September 2026 adalah berada di angka 197,35, mengalami peningkatan sebesar 1,39% dibandingkan dengan Agustus 2026. Sementara indeks harga yang dibayar petani, nah di sini nanti ada yang menarik Bapak Ibu, indeks harga yang dibayar petani nilainya 125,17, mengalami kenaikan 0,60% dengan komoditas penyumbang utamanya cabai merah, ya. Jadi di dalam indeks yang diterima petani, harga cabai merah juga naik, Pak. Nah, di penyebab utamanya juga cabai merah karena naik juga seperti itu.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Riau, Supriyadi, mengatakan peningkatan NTP menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan di Provinsi Riau.
3: Indonesia, PPID, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pasokan tersedia, distribusi lancar, dan daya beli masyarakat terjaga. Selain inflasi, kesejahteraan petani juga menjadi perhatian penting. Sebagai daerah dengan basis pertanian dan perkebunan yang kuat, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi, tapi juga sejauh mana peningkatan tersebut meningkatkan tingkat kesejahteraan petani. Data nilai tukar petani menjadi salah satu instrumen penting untuk melihat kondisi tersebut dan menjadi dasar dalam memperkuat produktivitas, hilirisasi, akses pasar, serta nilai tambah petani. Kita ingin petani bukan hanya menjadi produsen, tetapi juga menikmati nilai tambah dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Bapak-Ibu sekalian yang sama-sama kita hormati.
1: Dengan meningkatnya NTP Riau pada September 2026, pemerintah berharap sektor pertanian dan perkebunan dapat terus menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah ke depannya. Demikian, Alwi Suryamaja melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Lembaga Adat Melayu Lam Riau melepas kepindahan Komjen Pol Heri Heriawan dari Kapolda Riau menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kabaharkam Polri. Informasi selengkapnya kita akan simak dalam laporan reporter Haryo Gunawan.
4: Lembaga Adat Melayu Riau menggelar majelis pelepasan dan syukuran atas kepindahan Komjen Pol Heri Heriawan dari jabatan Kapolda Riau menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kabaharkam Polri Sabtu 10 Oktober 2026. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lam Riau, Taufik Ikram Jamil, mengatakan

0: mengatakan Komjen Pol Heri Heriawan tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan dan kebudayaan melalui pendekatan green policing.
1: Kita memandang Pak Heri yang bertugas sebagai aparat hukum, tapi kami memandang dari sini justru dia berusaha untuk menjadikan rakyat Riau bukan saja sebagai objek hukum, tetapi objek kemanusiaan itu sendiri. Maka apa yang beliau buat sebenarnya? Dari kacamata kita, ada sesuatu yang mengetuk pintu kedayaan. Sebagai contoh misalnya, meskipun beliau tidak mengatakan begitu, green policing yang dibangkitkan beliau pada kita adalah kirinan Melayu sejak lama sekali. Sebab kita masyarakat Melayu, dan saya rasa juga masyarakat di mana-mana pun di masyarakat timur ini sangat tergantung kepada lingkungan.
0: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengapresiasi kontribusi Komjen Pol Heri Heriawan dalam menjaga keamanan, menangani kebakaran hutan dan lahan, serta memperkuat kerjasama antar lembaga di Riau.
2: Kami merasakan betul bagaimana kehadiran dan dukungan Bapak sangat membantu kami dalam menjalankan tugas pemerintahan dan menyelesaikan berbagai persoalan di Riau. Baik dalam menjaga keamanan masyarakat, penanganan kebakaran hutan dan lahan, maupun berbagai persoalan daerah yang membutuhkan kerjasama dan langkah cepat, tetapi juga semangat Bapak untuk selalu hadir, saling mendukung, dan mencarikan jalan keluar serta solusi bagi kepentingan masyarakat.
0: Komjen Pol Heri Heriawan menyampaikan pengalamannya bertugas di Riau memberikan pemahaman bahwa menjaga keamanan juga berarti melindungi lingkungan sebagai ruang kehidupan masyarakat dan generasi mendatang.
3: Selama berada di Riau, saya belajar bahwa menjaga keamanan bukan hanya menjaga manusia dan kejahatan, tetapi juga menjaga ruang kehidupan yang menopang hidup kita semua. Riau mengajarkan kepada saya bahwa hutan, gambut, sungai, pesisir, dan lingkungan bukan sekedar sumber daya, tetapi bagian dari kehidupan masyarakat dan masa depan generasi sebagai tempat hidup manusia, hewan, tumbuhan yang harus kami lindungi bersama. Dari pemahaman itulah pengembangan green policing.
0: Majelis pelepasan ditutup dengan prosesi tepuk-tepung tawar sebagai bentuk penghormatan dan doa restu bagi Komjen Pol Heri Heriawan dalam menjalankan tugas barunya sebagai Kabahar Kampolri. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
4: Baik, saudara, untuk informasi lainnya kami akan hadirkan terkait dengan olahraga.

0: Ya, menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Kota Porkot akhir 2026, KONI Pekanbaru terus mengintensifkan persiapan untuk mensukseskan pesta olahraga tersebut. Berikut akan kami hadirkan informasi selengkapnya dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Pekanbaru terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Kota atau PORKOT yang direncanakan berlangsung pada akhir tahun 2026. Ketua KONI Pekanbaru Ahmad Faisal Reza mengatakan, pembahasan terkait dengan pelaksanaan PORKOT masih terus dilakukan bersama cabang olahraga, pemerintah Kota Pekanbaru, serta pihak-pihak terkait lainnya. Menurutnya, pelaksanaan PORKOT diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para atlet, tetapi juga mampu kembali membangkitkan semangat dan gairah olahraga di kalangan atlet Kota Pekanbaru. Itu Kabid Binpres KONI Kota Pekanbaru, Nabawi menilai PORKOT memiliki peran penting dalam upaya mengembalikan atlet-atlet Pekanbaru yang sebelumnya memilih memperkuat kabupaten kota lainnya. Nabawi menyebut KONI Pekanbaru akan menerapkan fakta integritas bagi atlet yang mengikuti PORKOT. Melalui ketentuan tersebut, atlet yang memutuskan tampil dalam PORKOT harus kembali berkomitmen memperkuat Kota Pekanbaru.
2: Langkah-langkah antisipasi yang sudah pindah ke kabupaten-kota yang lain, salah satunya itu mungkin ya kita membuat PORKOT, nanti kita akan ada fakta integritas dari atlet yang akan mengikuti PORKOT. Salah satunya isinya nanti apabila dia mengikuti PORKOT, dia telah harus melebur ke Kota Pekanbaru, tidak ada lagi akan mengikuti kabupaten yang lain.
1: Dengan adanya PORKOT, KONI Kota Pekanbaru berharap dapat memetakan kembali potensi atlet daerah sekaligus menjadi bagian dari proses pembinaan dan regenerasi atlet untuk menghadapi berbagai kompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Baik, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Cabai merah menjadi salah satu pendorong kenaikan nilai tukar petani Riau. NTP September 2026 meningkat sebesar 1,39% seiring menguatnya harga komoditas pertanian. Lembaga Adat Melayu Riau melepas kepindahan Komjen Pol Heri Heriawan dari Kapolda Riau menjadi Kabah Harkam Polri. Saudara mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pengarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita masih terus melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi di hari ini ya. Tentunya masih untuk edisi akhir pekan ini, pendengar, Minggu, hari yang ke-11 di bulan Oktober 2020. Bagaimana semangat Anda untuk pagi ini dalam melakukan ataupun juga menuntaskan segala rangkaian aktivitas sepanjang hari ini? Tentunya harus semangat yang membara ya, agar segala aktivitas yang dilakukan juga berjalan dengan lancar, baik, dan juga tentu sesuai dengan yang Anda harapkan. Menemani Anda di pagi ini, pendengar, mungkin dengan kesibukan yang sudah mulai Anda lakukan, tentunya dari Pro 1 RRI Pekanbaru masih akan kami hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu hits di pagi ini yang akan membuat kita menjadi lebih semangat lagi pastinya ya. Selamat pagi untuk Anda yang kini mungkin baru saja mendengarkan siaran kami. Jadi silahkan untuk Anda pendengar Pro 1 kapanpun dan dimanapun, itu tentu Anda juga bisa mendengarkan kami melalui smartphone Anda. Pendengar, silahkan menyimak program-program yang akan kami hadirkan, hiburan serta informasi itu di melalui live aplikasi kami ya, di RRI Digital ataupun juga di streaming rri.co.id, dan tentu juga bisa Anda mendengarkan kami yang ada di kabupaten kota lainnya yang ada di Riau melalui pemancar relay kami, pendengar ya, yang ada tentunya di beberapa titik yang ada di kabupaten kota di provinsi Riau ini. Pukul 6:35 waktu Indonesia Barat, tadi sudah kami hadirkan informasi dalam Warta Riau Pagi. Anda dapat simak setiap harinya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi lain nanti, pendengar, kami akan kabarkan kembali untuk Anda ya. Kita rangkum dalam Warta Berita yang dapat Anda dengarkan pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti bersama Pro 3 RRI Jakarta. Oke, kali ini sudah kami siapkan beberapa list lagu yang akan kita nikmati, seperti lagu berikut ini yang hadir ke ruang dengar Anda menemani kita di awal pagi Minggu dengan semangat bersama Kotak Beraksi.

Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respek sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian, yang membagi juga kalian, yang berantem kalian, yang bermusuhan kalian, yang fanatik juga kalian, yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax, dari kalian dan untuk kalian.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Ya, mendengar semoga lagu-lagu yang telah kami hadirkan ini membuat Anda menjadi lebih semangat ya untuk beraktivitas di hari ini dan tampaknya di pagi ini. Lagu-lagu hits koleksi Pro 1 kami hentikan dulu sejenak pendengar. Sudah tiba waktunya, informasi-informasi terkini ini akan kami kabarkan untuk Anda ya. Pukul 7 waktu Indonesia Barat ini, informasi kita akan simak bersama Pro 3 Jakarta akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita. Selamat menyimak.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan dan kami coba atasi.

Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.